dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,3665. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
7: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah garam sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
8: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura ke Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
8: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
10: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
8: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97% hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF, Mark Lee, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelly Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
0: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada

0: Bantuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat. Maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karipro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto sekarang berada di Rusia, pendengar. Dan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam forum Eastern Economic Forum atau WEF ke-11 yang berlangsung sampai dengan tanggal 4 September 2026 ini, pendengar, sekaligus juga memperkenalkan salah satu agenda ekonomi internasional penting yang digelar Rusia setiap tahun. Lalu apa sebenarnya Eastern Economic Forum tersebut? Eastern Economic Forum atau EWEF ini merupakan forum ekonomi internasional yang pertama kali diselenggarakan di tahun 2015 untuk menarik investasi ke kawasan timur jauh Rusia, sekaligus memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara Asia Pasifik. Forum tersebut digelar di Vladivostok karena dinilai memiliki posisi geografis strategis di pesisir Samudra Pasifik. Dan kota tersebut menjadi salah satu pintu utama Rusia menuju kawasan Asia. Letaknya lebih dekat dengan China dan di semenanjung Korea dibandingkan dengan di Moskow. WEF ini menjadi bagian dari upaya Rusia untuk mengembangkan kawasan timur jauh yang memiliki wilayah sangat luas, dan kawasan tersebut menyimpan sumber daya alam melimpah mulai dari minyak, gas alam, batu bara, kayu mineral hingga perikanan. Namun, potensi tersebut menghadapi tantangan berupa luas wilayah yang besar dengan jumlah penduduk relatif sedikit. Karena itu Rusia membutuhkan investasi, infrastruktur, teknologi dan sumber daya manusia untuk mengembangkan kawasan tersebut, pendengar. Dan melalui WEF ini Rusia berupaya mempertemukan pemerintah, investor, pelaku usaha dan delegasi berbagai negara, dan forum tersebut menjadi ruang untuk membahas peluang investasi sekaligus kerjasama ekonomi di kawasan timur jauh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Cirebon pagi ini. Dan kini saatnya pendengar Anda akan bersama kami dalam dialog khusus luar studio dengan tema Masyarakat Sehat Bebas TB, manfaat screening terintegrasi CKG bersama Haja Ini Suhaini SKMMKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dan Sobi SAG Kubu Desa Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Dan bersama Nono Barakartono Yudhistira yang akan menemani Anda pendengar dalam dialog khusus luar studio ini yang kami hadirkan sampai nanti pukul 9. Kami akan hadirkan mendengar dialog tersebut. Selamat menikmati.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan dialog khusus.
1: Pendengar, kesehatan adalah aset paling berharga yang tentu membutuhkan perhatian proaktif di tengah kesibukan kita sehari-hari sebagai manusia. Dan langkah ini juga tentu perlu dukungan yang nyata dengan perlindungan keluarga melalui program tracing tuberkulosis terintegrasi dengan cek kesehatan gratis. Dan pendengar, dengan layanan ini tentu kita juga tidak hanya mendeteksi secara dini risiko penyakit secara menyeluruh, tetapi juga memutus rantai penularan TBC atau tuberkulosis hingga ke akar-akarnya. Dan hari ini juga tracing tuberkulosis dengan CKG itu juga dilakukan di Balai Desa Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Untuk itu RRI Cirebon hadir pagi ini di Balai Desa Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon dalam dialog khusus dengan topik masyarakat sehat bebas TB, manfaat screening terintegrasi CKG. Oke. Saya mungkin sapa dulu untuk bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Desa Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat pagi. Semuanya sehat? Amin. Ya, karena kita akan melakukan cek kesehatan gratis. Dan mungkin kamera juga bisa memperlihatkan sekelilingnya, karena di Balai Desa ini juga sedang dilakukan cek kesehatan gratis terintegrasi dengan tuberkulosis ya. Dan bapak-bapak nanti di sesi kedua, bapak-bapak, ibu-ibu boleh bertanya dengan menyebutkan nama anak terlebih dahulu, alamat dari mana, baru pertanyaan. Dan terkait dengan topik kita hari ini, yaitu masyarakat sehat bebas TB, manfaat screening terintegrasi CKG, sudah hadir, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, ada Ibu Haja Eni Suhaini, SKM MKES. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nono, alhamdulillah kita
1: sehat, ketemu ya, Bu, ya?
2: Lagi. Sehat,
1: bisa disapa mungkin masyarakat Desa Astana Langgar, Bu Haja. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak yang ada di Desa Astana Langgar. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sudah hadir di sini untuk sama-sama kita melakukan cek kesehatan gratis dan tentunya untuk pemeriksaan paru ya, tuberkulosis paru. Mudah-mudahan nanti hasilnya semuanya sehat.
1: Amin. Amin. Ya, kita berdoa sama-sama. Nah, selain Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, ada juga pagi ini ada Bapak Kuhu Desa Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, ada Bapak Sobi SAG. Assalamualaikum Pak Kuhu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana semangat Bapak?
3: Alhamdulillah semangat, desa kita mudah-mudahan bebas TB.
1: Tepuk tangan dong. Amin, kita doakan sama-sama. Untuk itu kita perlu cek kesehatan begitu ya hari ini, dan tentu bertahap seperti apa nanti bagaimana kesehatan masyarakat Astana Langgar, kesehatan seperti apa, kalaupun mungkin ditemukan penyakit-penyakit tertentu itu bisa lebih cepat ditanggulangi. Nah, mungkin saya akan ngobrol-ngobrol dulu mungkin dengan Ibu Kadinkes. Mungkin masyarakat juga perlu tahu program cek kesehatan gratis yang terintegrasi juga dengan screening tuberkulosis. Ini sebetulnya program seperti apa sih, Bu? Silakan, Bu.
2: Terima kasih Mas Nono. Jadi program cek kesehatan gratis yang terintegrasi dengan TB ini kan sebetulnya salah satu program terbaik tercepat Pak Presiden Prabowo, yang mana salah satunya adalah tadi CKG dan TB, supaya turun angka TB-nya turun 50% selama 5 tahun ke depan.
1: Itu targetnya. Nah,
2: tentunya pemerintah daerah Kabupaten Cirebon juga sudah ada surat untuk dari Pak Bupati, arahan terkait dengan percepatan penanggulangan TB. Dan alhamdulillah kita mulai tanggal 3 Agustus sudah dilakukan beberapa titik cek kesehatan gratis dan screening TB. Jadi kita ada 466 titik Mas, ya Mas Nur, 466 titik dari semua desa. Nanti semua desa, karena Kabupaten Cirebon itu kan ada 424 desa. Tentunya nanti satu desa itu ada yang dua kali dilakukan screening. Mungkin kalau kita lihat jumlah penduduknya banyak di satu kecamatan, nanti berarti di desa itu ada dua kali untuk screening TB dan cek kesehatan gratis gitu.
1: Oke, mungkin Ibu bisa sampaikan sedikit kenapa masyarakat harus mengikuti program ini, Bu?
2: Iya, karena ini adalah program yang bagus sekali ya Ibu Bapak. Jadi alhamdulillah Ibu Bapak sudah hadir di sini, karena ini kita salah satunya adalah untuk menemukan secara dini. Barangkali Ibu Bapak pernah kontak ya, pernah kontak dengan yang penyakit TB, atau mungkin sudah punya gejala 2 minggu terus-terusan batuk ya. Kemudian juga yang rentan nih, kelompok rentan, mohon maaf ibu-ibu yang lansia gitu kan, yang udah lansia. Kemudian juga ada perokok, barangkali di rumahnya suaminya atau bapaknya ini yang datang ke sini yang merokok. Kemudian juga ada keluarga yang sakit TB, sehingga ibu bapak wajib dilakukan untuk screening TB dan sekaligus cek kesehatan gratis. Supaya apa? Nanti kalau sudah ditemukan itu segera diobati ya. Kalau dengan screening ini nanti ibu bapak ketahuan nih, ternyata saya 2 minggu misalnya ya, ibu bapak 2 minggu batuk terus-terusan, aduh jangan-jangan kena TB nih. Tapi setelah diperiksa alhamdulillah ternyata negatif gitu kan. Kemudian juga jangan sampai ibu bapak nanti kalau misalnya ditemukan ibu bapak pas pemeriksaan itu positif TB, jangan sampai nanti menularkan ke anak cucu ataupun tetangga yang lainnya. Itu maksud tujuannya. Sehingga betul-betul bahwa Kabupaten Cirebon ini masyarakatnya sehat.
1: Amin.
2: Kemudian kalau jadi ibu bapak jangan merasa malu, rendah diri kalau misalnya sakit TB, karena TB ini bisa diobati. Bisa diobati ya, nanti sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan, ibu bapak dokter, tentunya ibu bapak harus disiplin. Pada saat ibu bapak ternyata oh positif TB, harus diobati selama 6 bulan. Nah ibu bapak harus disiplin 6 bulan, tiap bulan kontrol ke puskesmas. Jangan sampai biasanya kalau sudah minum obat 1 bulan rasanya enak, ah saya sudah sembuh. Nah jangan, berarti itu nanti balik lagi pengobatannya, dan bahkan gak sembuh nantinya. Justru nanti kalau sudah diobatin 1 bulan kemudian merasa enak, tidak diobati lagi, ini malah kumannya belum tuntas, belum apa istilahnya, obatnya itu belum bekerja, untuk mengobati, betul. Oke. Gitu.
1: Sebelum saya ke Pak Uu satu lagi, ini kan sudah dimulai dari sejak tanggal 3 ya Bu ya,
2: bertahap.
1: Artinya kan belum selesai semua.
2: Belum.
1: Tapi evaluasi awal di wilayah Kabupaten Cirebon itu seperti apa Bu?
2: Ya, kita ini udah dari sampai dengan bulan Agustus ini sudah kurang lebih 10.000. 10.000 kurang lebih 10.000 yang sudah di screening. Targetnya 10.000, tetapi hasil dari screening itu kita kurang lebih 64%.
1: Okay.
2: Kemudian yang terduganya 3.000-an, tetapi alhamdulillah yang positifnya hanya 33.
1: Oh, yang terduga 3.000-an,
2: iya,
1: yang positif baru 33.
2: Dan yang tetapi tetap Mas Nono, bahwa yang positif ini, yang terduga ini tetap harus minum obat, namanya terapi pencegahan tuberkulosis.
1: Okay.
2: TPT gitulah. Baik. Ada istilahnya.
1: Baik,
2: gitu.
1: Baik, nanti kita akan bahas ini lebih lanjut di sesi 2 dan 3 ya Bu ya. Saya tepuk tangan dulu untuk Ibu Kadinkes. Oke, kita ke Pak Uu. Pak Uu, silakan Pak Uu, mungkin bisa dijelaskan nih mungkin ke masyarakat wilayah Kabupaten Cirebon. Di Astana Langgar sudah berapa kali, Pak?
3: Terima kasih. Alhamdulillah kita sebagai mewakili masyarakat Astana Langgar mengucapkan berterima kasih kepada pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Cirebon. Apalagi ini kepala dinas kesehatan yang hadir, alhamdulillah cantik, sudah haji. Alhamdulillah, terima kasih terjun ke desa Astana Langgar. Kilas balik konsep kemarin itu sangatlah antisuas. Cuk masyarakat itu pengen diperiksa kemarin yang pertama.
1: Tanggal berapa itu Pak? Tanggal 3?
3: Kalau tanggalnya kemarin kurang paham. Bulan Juni. itu bulannya Juni, itu masyarakat itu hadir semua,
1: antusias.
3: Cuma dibatasi 100, 150 masih tetap kurang, masyarakat masih ditolak karena mungkin konsepnya seperti itu. Saya juga mewakili dari masyarakat Senanggar berterima kasih kepada Ibu sudah menganjurkan masyarakat kita tuh pengen bebas
1: TB.
3: Makanya ini sudah pada hadir Bu ya, pengen sehat. Makanya ini nanti kalau istilahnya pertama sudah hadir, kedua ini nanti kalau benar-benar sudah terdeteksi Bu ya, nanti diarahkan ke Puskesmas untuk berobat sampai 6 bulan. Makanya saya berterima kasih. Mudah-mudahan Astana Langgar semuanya sehat.
1: Amin.
3: Semuanya istilahnya bersemangat untuk bekerja. Apalagi amin, terutamanya kesehatan. Sehat itu sangatlah penting, sangat mahal. Makanya kalau ada yang gratis, pemeriksaan cek kesehatan gratis, alhamdulillah ini masyarakat sudah antusias hadir. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ibu mudah-mudahan sehat dan semua juga sehat. Barangkali nanti ada sambungan lagi sampai ketiga kali atau berapa kali, saya siap. Wah, karena siap untuk masyarakat kita manfaatnya. Betul, itu saja barangkali untuk sementaranya.
1: Oke, mungkin saya lanjut lagi bertanya Pak. Dari setelah ada cek kesehatan gratis itu, mungkin Bapak mengetahui berapa banyak sih yang terindikasi dan juga mungkin terkena TB Pak? Pak Guru, dan mengalami kesulitan tidak untuk mengumpulkan masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis ini?
3: Malah justru kadang-kadang masyarakat itu yang belum dapat undangan malah ngamuk. Permasalahannya pengen diperiksa kayak gitu. Kok ada undangan kayak gitu, saya nggak tahu. Karena keterbatasan itulah yang saya itu konsepnya kadang-kadang hanya sebatas istilahnya RT ini berapa dibagi satu desa seperti itu. Masyarakat sebenarnya sudah, artinya kesehatan itu benar-benar sudah menyadari sehat itu sangatlah penting. Makanya saya berharap kepada masyarakat terus kita kalau ada seperti ini, momen seperti ini harus hadir. Iya, makanya ini benar-benar saya sebagai pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih. Iya. Karena inilah barangkali Kabupaten Cirebon keseluruhannya tadi sudah 412 Bu ya desa ini. Ini termasuk salah satu desa Astana Langgar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Terima kasih, mengucapkan beribu terima kasih juga benar-benar semua lintasan ini sudah hadir baik dari Dinas Kesehatan, dari RRI, dari yang lainnya terkait. Alhamdulillah berbekerja sangat cerah dalam konsep menghadiri masyarakat ini.
1: Baik, tapi ada yang terkena TB Pak di Desa Astana Langgar?
3: Ada apa?
1: Ada yang terkena?
3: Ya barangkali nanti ditanyakan ada kalau nggak salah itu 11 ya? Lah orang. Makanya ini untuk tindak lanjut yang barangkali dari masing-masing tangganya itu atau keluarganya yang hadir sini.
1: Baik Bapak Ibu, seperti nanti itu boleh tanya ya, silakan nanti di sesi kedua Bapak Ibu ada pertanyaan manfaatkan dengan baik terkait dengan tuberkulosis dan juga penyakit-penyakit lainnya secara menyeluruh dalam cek kesehatan gratis ini kepada Pak Kuu dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Dan mungkin yang baru hadir juga silakan, mungkin ya jangan lupa nih Bapak Ibu walaupun mendengarkan dialog ini bersama Ibu Kadinkes, barangkali dipanggil untuk kesehatan gratis. Nanti jangan kemana-mana pendengar, pastikan terus bersama kami dalam dialog khusus.
0: Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
1: Pendengar, kita masih dalam acara dialog khusus dengan tema masyarakat sehat bebas TB, manfaat screening terintegrasi CKG. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Masih semangat ya. Dan tentu kita masih akan menyampaikan juga bahwa hari ini itu sedang dilakukan cek kesehatan gratis terintegrasi dengan screening tuberkulosis di Desa Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Mungkin kayaknya Bu Kadis, kalau ini kayaknya saya harus ngobrol-ngobrol sama Puskesmas, karena kebetulan ternyata desa ini deketan ya sama Puskesmas Astana Langgar ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau
2: iya.
1: Boleh tahu saya ngobrol sama Ibu
2: kepala ya? Puskesmasnya Ibu Dr. Ayu.
1: Ibu Dr. Ayu di mana di sana kayaknya, Bu?
2: Iya,
1: saya
2: iya.
1: Boleh izin ke sana, Ibu?
2: Boleh, boleh.
1: Oke. Okay. Iya. Kalau begitu saya jalan-jalan dulu deh. Nyari Ibu Ayu. Ibu Ayu ini kepala Puskesmas Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Dan kalau pendengar dan pemirsa YouTube RRI Cirebon, bisa kami sampaikan bahwa hari ini, pagi ini, sejak pagi memang sibuk di Balai Desa, mungkin bisa dilihat di kamera, ini sedang dilakukan cek kesehatan gratis sekaligus screening tuberkulosis di Astana Langgar. Dan tentu ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan tentu juga otomatis bersama Puskesmas Astana Langgar. Nah sekarang saya sudah bersama Kepala Puskesmas Astana Langgar, ada Ibu Dr. Endang Rahayu FL, panjang sekali Ibu. Oke, okay. Ibu Ayu, Ibu Dokter ya, Dokter Ayu. Oke, okay. Apa kabar Dokter Ayu?
5: Alhamdulillah.
1: Ke kamera. Oke, okay. Sehat Ibu ya, bisa dicek.
5: Sehat, alhamdulillah. Tes, tes.
1: Oke, okay, mic-nya agak diginiin mungkin Bu, mic-nya Bu.
5: Ah.
1: Coba sapa dulu untuk masyarakat Astana Langgar, Bu. Cek
5: halo,
1: dulu.
5: Halo, warga Desa Astana Langgar. Kita ketemu lagi.
1: Dadah semua lu.
5: Dadah.
1: Oke. Okay. Ini adalah cek kesehatan gratis yang tentu juga dilakukan oleh Puskesmas, petugas-petugasnya.
5: Betul.
1: Dan kalau boleh tahu persiapannya seperti apa? Sebagai kepala Puskesmas dari Ibu mungkin.
5: Kita dari satu minggu sebelum kegiatan sudah koordinasi dengan Pak Pul dan tim Desa Astana Langgar. Karena kita akan mengadakan screening CKG dan pemeriksaan TB gratis yang kedua ya. Kebetulan yang pertama sudah dilaksanakan dengan sasaran 150 orang warga Desa Astana Langgar. Nah kali ini sasarannya ada 100 orang mas. Untuk
1: hari
5: di desa
1: ini 100 orang,
5: hari ini 100 orang. Ya harapannya sih bisa menyeluruh karena dari pemeriksaan yang pertama terduga TB-nya ada 30 orang dari 150 sasaran yang diperiksa yang di bulan Juni. 30 orang itu terduga, tapi yang positif itu hasil pemeriksaan DHT positif itu ada 2.
1: Oh. Sampai sekarang ada 2 yang iya. Positif ya.
5: Okay. Kemudian yang hasil dahaknya negatif tapi tetap dilakukan pengobatan karena dari klinis, jadi gejalanya sangat menunjukkan gejala TBC itu ada 4 orang. Nah kemudian yang seperti kata Bu Kadis tadi ada pemberian tablet profilaksis untuk pencegahan di Astana Langgar ada 2. Itu dari hasil pemeriksaan yang di bulan Juni kemarin.
1: Oke, okay. Itu kan berarti ada yang terduga, ada yang memang sudah positif.
5: Betul.
1: Boleh disampaikan pasti pengobatannya berbeda ya penanganannya Bu?
5: Berbeda. Jadi alurnya mungkin ya mas ya. Ketika tadi ada gejala batuk lebih dari 2 minggu, berat badan turun drastis, tanpa penyebab, suka demam di malam hari. Nah, atau yang tadi ada gejala perokok, kan kita lakukan pemeriksaan di sini. Nah, ketika udah ada tersebut itu disebut terduga. Nah, nanti setelah itu kita lakukan pemeriksaan dahak.
1: Oke.
5: Okay. Ketika dahaknya hasilnya positif, ya itu berarti sudah bukan terduga lagi. Memang sudah terdiagnosa TBC.
1: Karena ini kan menular ya. Kalau
5: ya, betul. Nah,
1: ada penanganan khusus tidak, Bu?
5: Sebenarnya TBC itu memang menular, tapi tidak semenakutkan itu.
1: Oh, oke, okay.
5: Jadi jangan takut untuk warga-warga yang misalnya saudaranya atau keluarganya di TBC terus lantas tetangganya dikucilkan karena selama imunitas tubuhnya baik insya Allah sih gak akan segampang itu menular, tapi ketika sudah terdiagnosa wajib diobati dan harus sampai tuntas karena kan pengobatannya tidak 1-2 bulan ya mas, 6 bulan. Ketika sudah ngerasa enakan di bulan ketiga pengobatan, jangan lantas langsung berhenti. Tetap harus dinyatakan sehat dan selesai oleh petugas.
1: Oke, baik. Jadi jangan sampai terputus.
5: Betul.
1: Kalau terputus sekali minum obat berarti diulang.
5: Iya.
1: Waduh, satu aja bu.
5: Iya, dan lebih menakutkan lagi, barangkali tidak tuntas malah menjadi resisten obat.
1: Oke, gitu. Baik. Terakhir, gimana kesannya ibu nih? Karena ini kan cukup antusias masyarakat ya, ya. Sedikit betul. Lagi, sekali lagi. Kesan ibu seperti apa dengan cek kesehatan gratis terintegrasi dengan tuberkulosis ini?
5: Kesannya sangat semangat juga saya sebagai petugas kesehatan. Alhamdulillah warga di sini sadar kesehatan itu penting mas.
1: Wah keren banget. Tepuk tangan dong ibu-ibu.
5: Untuk warga desa Astana
1: Langgar. Oke, terima kasih ibu Dr. Ayu. Saya izin ke ibu Kadinkes ya. Terima kasih. Dan sekarang mungkin bisa di kamera bisa lihat di sini rame banget. Cek kesehatan gratis makin siang makin rame dengan apa namanya masyarakat desa Astana Langgar ya, dan kebetulan juga ini bersama petugasnya adalah dari Puskesmas Astana Langgar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Nah ini bu soal apa namanya kan nanti akan apa namanya terindikasi kemudian dicek ada yang positif, ini pengawasannya gimana, apakah yang mengawasi itu adalah Puskesmas atau jangan-jangan bapakku yang berwajib mengawasi? Silakan bu.
6: Ya mas Nono, jadi nanti kalau masyarakat ada yang hasil dari cek kesehatan gratis dan screening TB ini ada yang positif, tentunya nanti beliau harus datang ke Puskesmas untuk langsung diberikan obat. Nah, setelah diberikan obat, kemudian juga diberikan edukasi, baik itu masalah minum obat maupun masalah nutrisi, itu kan nanti ada dokternya juga akan menyampaikan obatnya itu harus dimakan berapa bulan gitu kan. Tetapi memang obatnya tidak sekaligus diberikan selama 6 bulan gitu Mas Nono. Jadi tiap bulan itu pasien harus datang kontrol ke Puskesmas sekalian mengambil obat. Kemudian nanti tentunya dari pihak Puskesmas akan koordinasi dengan desa, karena di desa juga ada ibu kader ya Pak Kuwo ya. Oh, nanti ya, kan, ya selain ya. Ya betul. Nanti selain memang misalnya gitu kan. Misalnya suaminya ini yang positif harus diobati. Tentunya nanti ibu kader juga akan memberikan edukasi kepada ibunya supaya ibunya juga mengontrol suaminya untuk selalu minum obat. Kemudian juga ada ibu kader juga memastikan bahwa orang tersebut minum obat secara teratur.
1: Gitu. Oke, baik. Yang ingin bertanya boleh silakan. Sebelum saya ke Pak Kuwu dari masyarakat Desa Astana Langgar mungkin yang pengen bertanya boleh. Tapi saya mungkin habis ke Pak Kuwu mungkin menjawab juga dari ibu Kadinkes nih. Seperti apa pengawasannya ini dari pihak desa perannya?
3: Dalam konsep seperti ini kan kita ada posyandu di Astana Langgar, berarti ada posyandu, 6 posyandu. Jadi karena kita juga dipandu oleh Puskesmas Astana Langgar, konsep tersebut itu

0: dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, saya juga nanti disalurkan atau diinstruksikan kepada masyarakat sosialisasi sekarang.
1: Baik. Ini tadi ingat juga dari Ibu Kepala ya, bahwa kita tuh jangan takut kalau misalnya memang ada keluarga yang positif TB, walaupun menular, tapi ketika badan kita ini fit, itu jangan memberikan stigma juga, karena stigma ini bahaya. Paku, soal stigma ini di desa ini ada nggak?
0: Ya, pada dasarnya kalau kita itu sering-sering konsultasi atau sering sosialisasi, masyarakat sadar. Tapi kadang-kadang kan kalau kita itu baik desa dengan puskesmas tidak ada suatu sosialisasi, berarti masyarakat itu tidak ada edukasi.
1: Iya.
0: Karena dengan adanya seperti sosialisasi atau edukasi, masyarakat nyadar. Alangkah pentingnya kesehatan, alangkah pentingnya pemeriksaan di posyandu atau di puskesmas. Kayak gitu. Makanya saya berharap nanti kalau ada temuan atau yang positif nanti diarahkan ke sana.
1: Oke. Itu. Jadi Bapak nggak akan diam ya Pak ya, tidak akan tutup mata, pasti akan mengawal
0: semuanya. Iya, karena termasuk salah satu istilahnya kader kan masuk di setiap posyandu.
1: Iya,
0: nanti kan kader. Orang-orang yang di wilayah ini posyandu umpamanya Mangga atau Jeruk semua sudah tahu terkait dengan konsep masyarakat itu sendiri.
1: Oke, mungkin kayaknya kita harus melanjut soal ini Bu Kadinka sedikit, soal stigma ini pengaruhnya seperti apa sih untuk apa program pemerintah, apalagi kita lagi ngejar target tracing TB dan lain sebagainya Bu.
2: Ya, jadi pada saat saya ke beberapa desa itu kan saya juga memberikan menyampaikan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan merasa rendah diri, jangan merasa malu kalau ada keluarganya atau ibu bapak yang terkena TB. Karena TB itu bukan penyakit kutukan, gitu kan. TB itu bisa diobati asal mau dan disiplin. Karena kalau diobati dengan disiplin pasti akan sembuh dan tidak menularkan ke yang lain.
1: Jadi tidak usah takut ya Bu ya.
2: Enggak usah takut, enggak usah malu, enggak usah rendah diri. Karena TB itu bisa diobati. Pada saat kita menemukan itu kan makanya ada tagline-nya tuh TOS. TOS. TOS itu temukan. Temukan secara dini seperti screening ini nih. Screening ini nanti hasil dari screening ini akan ditemukan. Nah, kalau misalnya ada yang positif obatin. Obatin ya TOS, S2-nya sampai tuntas.
1: Oh,
2: jadi sampai tuntas. Temukan, obati sampai tuntas.
1: Temukan, obati sampai tuntas.
2: Jadi ibu bapak jangan malu, jangan rendah diri. Pokoknya kalau ada yang kena positif TB, segera diobati, datang ke puskesmas, kontrol tiap bulan, obatnya harus habis, makanannya dijaga. Kemudian bapaknya nih, kalau misalnya ibunya yang kena, bapaknya atau bapaknya yang kena, berhenti merokok.
1: Sedikit
2: Pak
1: lagi.
2: Pak Bu merokok enggak?
1: Pak Bu ngerokok enggak katanya. Nanti deh off air ya. Soal ngerokok atau tidak. Tapi memang ini ya Bu ya, kebanyakan memang yang merokok ya TB itu.
2: Ya, diantaranya adalah itu.
1: Diantaranya, kebanyakannya itu, adalah yang
2: kemudian
1: merokok.
2: Yang terkena, ini kan seperti yang tadi Pak Ku sampaikan, sebetulnya masyarakat banyak yang ingin diperiksa gitu ya Pak Ku. Hanya kan memang ada kriterianya Mas nih. Kriterianya adalah bahwa yang mendapatkan undangan ini diantaranya adalah karena yang berisiko seperti yang lansia, kemudian yang punya sakit kencing manis, kemudian juga perokok, kemudian yang kontak erat dengan yang TB, dan tentunya ini yang di keluarga itu ada yang positif TB.
1: Baik, terima kasih Ibu dan Pak Uu, dan sekali lagi untuk nanti yang ingin bertanya boleh bertanya tapi di sesi yang ketiga. Dan jangan kemana-mana dulu, kita masih di dialog khusus RRI Cirebon membahas masyarakat sehat bebas TB, manfaat screening terintegrasi CKG.
3: Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio.

0: langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
2: Pendengar Pro 1, kita masih dalam acara dialog khusus dengan tema masyarakat sehat bebas TB, manfaat screening terintegrasi CKG. Dan saat ini saya masih di Balai Desa Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Untuk yang ada di sini mungkin ada yang ingin bertanya, entah dari masyarakatnya, puskesmas juga boleh, perangkat desa juga boleh, siapapun yang hadir di sini mungkin ada yang ingin bertanya. Siapa? Oke, Bapak. Ada mic-nya? Oke, baik. Dengan Bapak siapa, Pak? Dari mana?
3: Dari Bapak Sarifudin, dari perangkat desa Astana Langgar, Pak.
2: Pak Sarifudin?
3: Dari perangkat desa Astana Langgar.
2: Perangkat desa Astana Langgar. Betul. Ada yang ditanyakan nggak, Pak? Iya.
3: Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Kita sebagai perangkat desa Astana Langgar tentunya terima kasih dengan adanya program ini, Pak. Cuman karena tadi di program ini katanya untuk pemeriksaan itu untuk 100 orang. Nah, apakah yang lain dari warga kita itu bisa diperiksa?
2: Yang pengen diperiksa gitu ya?
3: Iya, lebih dari 100 orang itu. Itu aja, Pak. Cukup, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Sarifudin ya. Baik, perangkat desa, Ibu Mangga dijawab. Kan ada 100 orang ternyata undangannya. Kalau yang di luar 100 orang pengen ikut CKG juga, itu bisa apa enggak? Boleh enggak, Bu, katanya?
4: Iya, terima kasih, Mas Nono. Jadi program ini kan memang seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita Kabupaten Cirebon ada diberikan kegiatan dari Kemenkes itu 466 desa. Kalau Kabupaten Cirebon jumlah keseluruhannya adalah 424 desa. Berarti kan masih ada kelebihan tuh 42 desa. Nanti tinggal sisanya, kalau memang Pak banyak masyarakat yang masih mau untuk cek kesehatan gratis terintegrasi dengan TB dan memang memenuhi syarat. Memenuhi syaratnya apa ya? Tadi seperti yang saya katakan, banyak yang berisiko karena lansia, kemudian ada yang punya DM, kemudian juga bapaknya perokok, kemudian juga ada keluarga yang memang sakit TB, itu bisa mungkin waktunya tidak bersamaan dengan yang sekarang 100. Jadi kapanpun itu bisa dilakukan, karena cek kesehatan gratis ini kan salah satu diantaranya adalah program-program strategis Pak Presiden. Okay, gitu. Okay. Jadi siapapun masyarakat di sini itu mangga untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis, baik di tempat yang sudah ditentukan maupun datang ke puskesmas. Jadi kapanpun bisa, di luar program ini tuh juga bisa. Kemudian nanti kalau pakunya minta, saya minta satu titik lagi, misalnya nih di desa Astana Langgar nih udah 100 nih, Pak. Kemudian nanti setelah kita mapping selesai 424 desa, sisanya itu nanti kita bisa ke sini lagi.
2: Oke, nanti disiapkan
4: ataupun,
2: nama dinkes ya.
4: Ataupun di luar itu tinggal datang ke puskesmas.
2: Oke, datang ke puskesmas tanpa syarat ya, Bu ya. Pokoknya saya pengen cek kesehatan gratis gitu ya.
4: Iya.
2: Tanpa pakai BPJS atau apapun. Yang penting bawa KTP.
4: Bawa KTP.
2: Oke, tepuk tangan dong itu Ibu Kadinkes. Jadi udah dijawab ya, Pak ya. Walaupun hari ini cuma 100, Kang Bli bisa menedinakin. Bisa datang ke puskesmas katanya gitu, Pak. Baik, nah ini udah ada yang selesai mungkin ya, selesai cek kesehatan gratis. Mas Alek mungkin bisa saya diantar, pengen tanya-tanya gimana sih kesannya ada yang bawa snack, itu cirinya ya, Bu ya? Jadi kalau ada yang udah bawa snack berarti sudah selesai cek kesehatan gratisnya. Boleh ngobrol-ngobrol dulu dong. Ya. Oh, ini udah, wah udah bawa snack berarti ini udah selesai ya Bu. Sama Ibu siapa? Ibu siapa?
5: Iya.
2: Ibu Jema dari mana?
5: Dari Astana Langgar.
2: Dari Astana Langgar. Jauh nggak Bu ke rumah ke sini? Dekat banget, jalan kaki. Oh, Ibu tahu dari mana kalau ada cek kesehatan gratis hari ini?
5: Ya dari itu, Ibu.
2: Dari Ibu Umi, Ubi itu siapa? Ibu Umi.
5: Ibu Umi itu Pak Ceno.
2: Oh iya iya, dikasih tahu, ayo datang gitu ya.
5: Iya iya dikasih tahu Pak.
2: Terus Ibu datang ke sini?
5: Ibu datang ke sini.
2: Seneng ke sini.
5: Seneng.
2: Kenapa?
5: Ya, minta sembuh kalau ada penyakitnya minta sembuh.
2: Ah biar ketahuan ada penyakit
5: iya,
2: apa di dalam tubuh Ibu
5: bisa,
2: ya.
5: Minta obatnya dong.
2: Nanti ya mungkin ya ada obatnya nanti.
5: Iya.
2: Tapi tadi udah selesai?
5: Udah.
2: Lama enggak cek kesehatan gratisnya?
5: Sebentar.
2: Oh sebentar, waduh. Gampang enggak?
5: Gampang.
2: Diapain aja Bu tadi ceritanya?
5: Itu meluk itu aja.
2: Meluk alat?
5: Meluk alat.
2: Terus? Habis itu?
5: Terus meluk alat terus di itu kan, enggak tahu saya.
2: Tapi hasilnya belum ketahuan ya?
5: Hasilnya itu normal.
2: Oh normal, waduh alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk Ibu, siapa tadi?
5: Ibu Jaema.
2: Ibu Jaema, mudah-mudahan Ibu Jaema selalu sehat Ibu ya.
5: Makasih.
2: Oke, hati-hati di jalan Bu ya. Ada lagi yang bawa kotak. Yang mana? Yang bawa kotak yang mana ya? Satu lagi deh. Mungkin siapa ada lagi kah? Kayaknya belum ada lagi ya. Oke, saya sedikit ke sini nih. Boleh ke sini mungkin. Ke sini sini. Sini. Halo Bu.
6: Halo.
2: Ibu siapa?
6: Ibu,
2: ibu yang gak batuk katanya. Ibu siapa Bu?
6: Dengan Ibu Umi.
2: Ibu, oh ini ternyata Ibu Umi tadi yang disebut sama Ibu. Saya nyari-nyari. Ibu Umi berarti dari puskesmas ya?
6: Enggak, saya dari kader TB-nya.
2: Oh, STPI kader TB-nya?
6: STPI Penabulu.
2: Oh, berarti dari sini, dari Astana Langgarnya ya?
6: Iya.
2: Kader berarti ya?
6: Iya.
2: Desa Astana Langgar.
6: Iya.
2: Gimana Bu, kesannya cek kesehatan gratis yang terintegrasi juga dengan screening TBC ini?
6: Ya alhamdulillah masih di kalau di blok saya itu masih pada antusias mau cek kesehatan gratis yang alhamdulillahnya ya gratis juga terus dekat sama bala desa.
2: Jadi program ini menurut Ibu sangat membantu masyarakat nggak sih?
6: Sangat sangat sangat.
2: Kenapa?
6: Ya untuk mengetahui lansia tersebut apakah dia kesehatannya dengan cek gula tensi atau ronsen itu hasilnya bagus. Kalau misalnya cek ronsennya hasilnya positif kan kita bisa mengedukasi terus disuruh berobat ke puskesmas.
2: Dan ternyata memang responnya bagus masyarakat.
6: Iya,
2: ya
6: iya.
2: Menurut Ibu pelayanannya juga bagus tidak?
6: Alhamdulillah bagus.
2: Lebih cepat tadi kata Ibu itu ya. Lebih cepat tidak ribet begitu. Jadi datang langsung dicek kesehatannya
6: langsung
2: ya. Dan dapat obat mungkin nanti ya.
6: Iya.
2: Udah berapa banyak? Udah banyak banget ya Bu?
6: Udah 49.
2: Wah, dan sampai 100 ya targetnya 100, hari ini.
6: Iya.
2: Semangat Ibu ya.
6: Iya.
2: Mudah-mudahan usaha ibu-ibu semua, petugasnya itu juga semuanya diberikan kesehatan ya Bu.
6: Amin,
2: ya. Sehat-sehat
6: iya.
2: selalu. Selamat
6: iya.
2: bertugas Ibu.
6: Iya.
2: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi tentu untuk ini kemana nih? Masyarakat Desa Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon antusias banget datang ke sini dan tentu mungkin sedikit sebagai penutup juga mungkin ya karena waktu kita juga terbatas dari Ibu Kadinkes. Silakan Ibu, ada kendala nggak sih untuk menyelesaikan semua program ini sampai selesai?
4: Ya kalau kendala sih pasti ada ya.
2: Ya.
4: Namanya juga kita tuh programnya banyak, kegiatannya banyak, sementara SDM-nya kan berbagi gitu. Kendalanya pasti ada, tetapi tentunya dengan kita niat semangat untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, insya Allah kita sama-sama gotong royong dari pemerintah Kabupaten Cirebon ke kecamatan, dari kecamatan ke desa, tentunya Pak Kuwu ada juga dengan jejaring kita ada puskesmas dengan Pak Kuwu, dengan stakeholder yang lainnya kita bekerja sama bersama-sama bersemangat untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat Cirebon, tentunya dengan sama-sama kita pasti bisa, walaupun kendala itu ada.
2: Ya, dan dinas kesehatan selalu berusaha memberikan terbaik, yang terbaik ya, pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten
4: Cirebon yang membutuhkan.
2: Iya, terakhir ada yang disampaikan mungkin untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, pesannya apa Bu?
4: Pesannya tentunya tetap bahwa kalau kita mau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, masyarakatnya juga jangan sampai tidak bekerja sama. Tentunya masyarakat juga harus bekerja sama. Jadi kita dari pemerintah daerah, dinas kesehatan, puskesmas, dari desa dan kecamatan dan semua perangkatnya sudah bersemangat untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Tentunya masyarakatnya juga harus bekerja sama. Bekerja sama diantaranya adalah, salah satunya adalah ini, kegiatan misalnya untuk cek kesehatan gratis, untuk screening TB, maupun untuk program-program yang lainnya.
2: Bukan Dirkes, kalau melihat suasana seperti ini, Ibu puas gak?
4: Alhamdulillah, jadi saya juga ikut senang ya. Berarti masyarakat sudah sadar gitu, sadar untuk memeriksakan secara dini ke baik itu di desa maupun di puskesmas gitu. Karena dengan secara dini diperiksakan, tentunya secara dini juga diketahui bahwa seorang itu sakit atau tidak gitu, perlu diobati atau tidak gitu, perlu diberikan edukasi atau tidak gitu. Jadi insya Allah dengan mereka percaya diri, mereka memeriksakan diri, mereka tidak kalau nanti pas ada masyarakat yang positif, tidak malu, tidak rendah diri, mereka tetap disiplin, berobat, niat untuk supaya sehat, niat untuk hidup itu berkualitas, gitu. Tentunya itu satu kebanggaan buat kami.
2: Terima kasih Ibu. Saya mungkin ke Pak Kulu sebagai penutup. Pak Kulu punya kendala tidak? Atau ada yang disampaikan bagaimana terkait dengan kondisi di Desa Astana Langgar, mungkin yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah atau kepada masyarakat, instansi terkait atau kepada dinas kesehatan juga mungkin. Apa yang ingin Bapak sampaikan dan mungkin sebagai penutup harapan Bapak seperti apa? Silakan.
3: Terima kasih. Harapan kita sebagai pemerintah desa terutama mengucapkan terima kasih atas keterkaitan masalah kesehatan, terutama masalah gratis Bu ya. Terus yang kedua, kita mengimbau pada masyarakat, artinya bahwa sehat itu sangatlah perlu, sangatlah penting. Makanya kita itu jangan takut, semua penyakit itu pasti ada obatnya kalau kita ada niatan untuk mengobati. Insya Allah semua itu teratasi. Tapi jangan istilahnya punya penyakit tapi diam aja, makanya itu akan menjadi suatu akan pesimis. Itu jangan, kita kembali kepada diri kita, karena penyakit itu pengen sembuh itu dari diri kita. Kita semangat untuk menyembuhkan atau pengen sembuh, ya kita harus semangat. Apalagi di sini ada keterkaitan puskesmas dekat dengan masyarakat, apalagi masih di wilayah Astana Langgar. Mangga masyarakat Astana Langgar, jangan sampai segan-segan memeriksakan kesehatan. Terus yang keterkaitan dengan kabupaten, saya berharap Bu, ya mudah-mudahan Kabupaten Cirebon bebas TB Bu.
2: Amin.
3: Dengan adanya program ini, mudah-mudahan di Kabupaten Cirebon bebas TB-nya.
2: Amin.
3: Dan mudah-mudahan ini bukan berarti istilahnya hanya sebatas ini saja, tapi berkelanjutan, agar masyarakat Kabupaten Cirebon bahkan mungkin Indonesia bebas dari TB. Karena ada program ini, mudah-mudahan menjadi manfaat kepada masyarakat Astana Langgar khususnya, dan umumnya kepada masyarakat wilayah Cirebon dan semua masyarakat Indonesia.
2: Baik.
3: Barangkali itu saja, kita berterima kasih kepada Dinas Kesehatan dari Kabupaten Cirebon, terima kasih kepada Puskesmas yang sebagai fasilitasi dari Ibu Kejabatan Dan Pangan, dan terima kasih kepada Bupati yang sudah memberikan istilahnya program ini ke desa kita. Mudah-mudahan semua sehat dan mudah-mudahan kita beraktivitas dengan sebaik-baiknya, Barangkali itu saja.
2: Baik.
3: Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sudah hampir satu jam. Tapi kalau kita mendengarkan obrolan yang seru tadi dan antusias masyarakat Desa Astana Langgar untuk mengikuti cek kesehatan gratis dan juga terintegrasi dengan screening tuberkulosis, kita jadi optimis begitu bahwa masyarakat Indonesia memang peduli terhadap kesehatan. Dan ini optimisme ini juga perlu kita galakkan terus begitu ya, agar semua program-program pemerintah khususnya terkait dengan kesehatan masyarakat yang lebih meningkat ini juga akan lebih baik. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Ibu Haja Eni Suhaini SKMMkes. Terima kasih Ibu. Dan juga Bapakku Desa Astana Langgar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, Bapak Sobi SAG. Terima kasih kami diperbolehkan silaturahmi ke sini dari RRI Cirebon. Tidak lupa juga mungkin terhadap Dr. Ayu tadi ya, Kepala Puskesmas Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Sekali lagi terima kasih. Dan saya Nono Kartono undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Anda masih bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Cirebon Kanal, informasi dan inspirasi pada pagi hari ini. Bagi jelang siang, mendengarnya sudah terasa panas, saya yakin. Anda kalau berada di luaran, sudah terasa panas, gitu mendengarnya. Tapi tidak mengapa, ini adalah salah satu hal yang memang harus Anda rasakan. Harus Anda kerjakan tanpa Anda yang kenal cuaca, kenal waktu, dan demi tentunya sesuatu hal yang memang sudah Anda tanda tangani kontrak kerja Anda, ya pendengar ya, entah itu dengan pemerintah ataupun dengan instansi swasta dan sebagainya. Saya yakin semuanya akan Anda lakukan apapun itu risikonya, sesuatu hal yang sudah menjadi kewajiban Anda, bukan begitu pendengar? Nah, Pro 1 masih akan terus dalam Cirebon pagi ini pendengar, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Pada pukul 9 Anda akan bersama kami dalam rangkaian Cek Fakta.

0: telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
2: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga nggak ada uang.
1: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa nggak?
2: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry nggak bisa bayar?
1: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
3: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
2: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
3: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
4: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
5: Kok Meli sesar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
6: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
7: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
6: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
7: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Berdasarkan beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026 dan faktanya mendengar klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari turnbackhawks.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram, dan melansir artikel detik.com berjudul cara daftar jadi penerima PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat 2 jalur yang untuk menjadi penerima PIP yaitu melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
10: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 84 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Satu informasi berita kehilangan pendengar, telah hilang satu buah STNK motor atas nama Deborah Siska Handayani. Sekali lagi, atas nama Deborah Siska Handayani, nomor polisi E6625CS, merek Honda White Blue 2014, dan STNK tersebut hilang pada tanggal 28 Mei 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di sekitar wilayah hukum kota Cirebon, Pekiringan, Kesambi. Dan kepada masyarakat yang menemukan STNK atas nama Deborah Siska Handayani, dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Deborah Siska Handayani, alamat Gang Kembar, Gang Kembar 2, nomor 180 RT 05 RW 01 Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Demikian berita kehilangan ini, atas perhatian Anda diucapkan terima kasih. Pro 1 akan terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian ragam musik dan informasi sampai nanti pukul 10, dan akan bersama saya di kesempatan suasana pagi jelang siang hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, beri satu informasi terkait dengan pemanggilan sidang atas nama Nur Hadi bin Rosadi. Sekali lagi berdengar berita panggilan. Pemanggilan sidang atas nama Nur Hadi bin Rosadi dan diberitahukan kepada saudara Nur Hadi bin Rosadi. Alamat terakhir di Kampung Cangkol Utara RT 07 RW 04 Kelurahan Lemah Wungkuk, Kecamatan Lengemah Wungkuk, Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang peradilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Rabu. Dan bertempat Rabu 12 Agustus, ini sudah lama benar ya, dan ruang sidang Dr. Haji Bagi Rumanan SHM MCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Narsono Bebas Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara dalam perkara gugat cerai antara Haryati bin Hadi sebagai pemohon melawan Nur Hadi bin Rosadi sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriani AMD Akun sebagai jurusita pengganti.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampak

0: untuk berkata, "Ini bukan untuk saya." Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Maaf, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.

pendengar, masih bersama dalam rangkaian Cirebon pagi ini. Pendengar, Komisi 3 DPR RI membuka peluang memasukkan tindak pidana judi online sebagai sasaran dalam RUU perampasan aset. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mengatakan judi online masih menjadi materi yang akan dikaji dalam proses tersebut. Dan menurutnya keputusan ini akan ditentukan berdasarkan hasil pendalaman dan pembahasan bersama. Jika ditemukan urgensi yang kuat, maka judi online dapat dimasukkan sebagai salah satu sasaran dalam RUU perampasan aset. Dan sebelumnya, Komisi 3 DPR RI telah mengumumkan 13 kriteria tindak pidana yang dapat menjadi sasaran perampasan aset. Kriteria tersebut antara lain mencakup tindak pidana perdagangan orang, perbankan, dan narkotika. Namun judi online belum termasuk dalam 13 kriteria tersebut. Dan sebelumnya Gus Abduh mendorong agar RUU perampasan aset tidak hanya diterapkan untuk tindak pidana korupsi. Dan Gus Abduh mendorong agar RUU perampasan aset ini tidak hanya diterapkan untuk tindak pidana korupsi. Ia meminta aturan tersebut menyasar kejahatan luar biasa lainnya seperti halnya judi online.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra indah dari temurunan.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra indah dari temurunan.
2: Siap bergoyang, siap bernyanyi, jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Satu informasi pendengar terkait dengan panggilan sidang ditujukan kepada saudara Nurhadi bin Rosadi. Alamat terakhir di Kampung Cangkol RT 07 RW 04 Kelurahan Mahungkuk, Kecamatan Mahungkuk, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamat dengan jelas agar menghadap di muka pengadilan agama. Dan untuk pemeriksaan perkara dalam perkara gugat cerai antara Haryati bin Hadi sebagai pemohon melawan Nurhadi bin Rosadi.

Satu informasi terakhir pendengar sebelum saya harus undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan hari ini. Pendengar dalam Cirebon pagi ini dengan Dirut LPP RRI I. Hendrasmo mengumumkan pagu anggaran RRI tahun 2027 ditetapkan 943.134.000. Angka tersebut ditetapkan berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN tanpa ada perubahan dari pagu indikatif sebelumnya. Ya, dan menurut Hendrasmo, pagu anggaran RRI tahun 2026 setelah efisiensi tercatat sebesar 946 miliar. Iya. Dengan demikian, pagu RRI tahun 2027 mengalami penurunan sebesar 3 miliar 800 juta dibanding tahun sebelumnya. Yang memaparkan belanja pegawai naik dari 610,845 miliar rupiah di tahun 2026 menjadi 621 miliar,173 miliar pada 2027. Akibat adanya penambahan pegawai, sebaliknya belanja barang operasional dari rupiah murni turun 320 miliar,240 juta menjadi 304 miliar,727 miliar pada tahun 2027. Pro 1 masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian Ragam Musik dan Informasi. Hingga nanti pukul 10, saya harus undur diri dari ruang dengar Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: SNC Buku.
1: Buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, di mana buku ini mengimplementasikan bagaimana cara fokus dengan hal-hal penting dalam hidup. Mark Manson mengajak pembaca untuk melepaskan diri dari belenggu kekhawatiran, mencari arti yang lebih dalam di kehidupan, dan mengadopsi sikap yang lebih santai dan tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam buku ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Mark Manson telah menjadi salah satu penulis paling berpengaruh dalam genre motivasi dan pengembangan diri. Karyanya mempengaruhi banyak orang untuk mengeksplorasi hidup dengan lebih jujur, berani, dan autentik. Meskipun buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat menyentuh beberapa konsep filosofis, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa pendekatan Mark Manson terlalu permukaan dan tidak membahas secara mendalam konsep-konsepnya. Salah satu kekurangan yang dapat ditemukan dalam buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat adalah pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Mark Manson bisa jadi kontroversial bagi sebagian orang. Seni bersikap bodoh amat dan penekanan pada kepuasan diri sendiri dapat dianggap sebagai sudut pandang yang egois atau tidak bertanggung jawab bagi beberapa pembaca. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan pandangan-pandangannya yang mencabut beban tanggung jawab dan menempatkan kebahagiaan individu di atas segalanya. Namun buku ini tetap layak untuk menjadi salah satu buku pengembangan diri terbaik di abad ini karena menawarkan perspektif yang berbeda, menarik, dan menyegarkan.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kali ini Salisma Julia Sari yang akan membersamai Anda dalam sajian Cirebon siang ini, edisi hari Kamis ya, 3 September 2026 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Isma gak sendiri, bersama Gani sebagai penata teknik, dan tentunya teman-teman di Pemancar Waru, kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk Anda. Salah satunya sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda Beranda Asa Cita Kita Indonesia. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi,
2: Pro 1. Beranda Asa Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asa Cita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa Setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian beranda asa cita kita Indonesia untuk edisi hari ini ya, di Kamis 3 September 2026, di mana kami hadirkan sajian kita Indonesia dengan tema gerakan Saujana Literasi Menembus Batas. Dan seperti biasa juga, nanti Isma ajak Anda pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya ya di 0813249519935. Dan tentunya selain Anda bisa dengar di frekuensi 94,8 FM, 89,1 FM dan juga tentunya di 876 AM ya, Anda bisa juga mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI Digital Anda, dan juga saksikan kami di kanal YouTube kami RRI Cirebon ya. Dan pendengar serta pemirsa setia kami, sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami yang luar biasa sudah meluangkan waktunya ini ya. Ini harusnya bulan kemarin begitu ya. Saya manggilnya Teteh enggak apa-apa ya?
1: Boleh.
0: Iya, baik. Ini ada Teh Teti Triana SPD, beliau dari TBM Rumah Baca Pustaka Redila. Begitu ya Teh ya?
1: Ya,
0: betul. Okay. Terima kasih banyak Teteh sudah meluangkan waktunya.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama. Untuk berjumpa bersama kita, ini harusnya bulan lalu ya Teh ya?
1: Iya.
0: Kepending-pending, iya, akhirnya jadinya awal bulan ini. Terima kasih sekali lagi. Gimana iya. kabar ya Teh?
1: Alhamdulillah, baik. Luar biasa.
0: Alhamdulillah. Jadi ini kalau boleh tahu dulu, sebelum ke Cirebon ini langsung dari rumah atau gimana nih Teh?
1: Ya, kita mampir aja dulu. Titipin anak. Iya, terus langsung kita ke sini.
0: Ya Allah, baik. Perempuan tetap ya harus sama kodratnya. Anak ya. Dulu ya,
1: ya
0: utamanya.
1: Ita. Kondisikan dulu.
0: Baru kemudian apa nih tugas kita selanjutnya. Oke, okay. Nah ya, Teh, ini kan sebelum kita ke temanya, gerakan Saujana Literasi Menembus Batas. Ini mungkin bisa dikenalin dulu, TBM Rumah Baca Pustaka Redila ini berdirinya kapan? Terus apa yang latar belakangi berdirinya TBM ini atau Taman Baca Masyarakat ya?
1: Ya,
0: mangga Teteh, silakan.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Telisma dan RRI Cirebon Pro 1 ini yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa berbagi di sini tentang TBM Rumah Baca Pustaka Redila. TBM Rumah Baca Pustaka Redila ini mulai berdiri tuh di tahun 2021, tepatnya di bulan Oktober tanggal 10 kami mulai berkegiatan. Dan latar belakang kami membuka TBM ini berawal dari kami satu keluarga itu awalnya ingin membuka pojok baca di rumah. Ya, setelah itu ya kami sudah ada sih pojok baca di rumah ya, walaupun hanya di ruang keluarga gitu kan, dengan apa namanya, koleksi buku yang seadanya dari rumah gitu. Lalu tak lama kemudian dari itu saya ikuti lomba menulis buku cerita untuk guru PAUD waktu itu, dan saya bertemu dengan para pegiat literasi di Kuningan. Nah dari itu malah dari forum TBM mengajak saya, ayo Bu Teti ikutan ini katanya, buat TBM. Saya juga belum tahu itu TBM awalnya seperti apa. Lalu kami ngobrol-ngobrol seperti apa, ya silakan berkegiatan, yang penting ada kegiatan membaca buku, meminjam buku gitu kan ya, di lingkungannya. Dan akhirnya kenapa yang tadinya hanya untuk membuat pojok baca di rumah untuk keluarga, kenapa kita enggak buka aja untuk kebermanfaatannya di lingkungan kami.
0: Oke, nah, akhirnya memang ada perjalanan panjangnya.
1: Iya,
0: dulu ya,
1: betul.
0: Jadi sebenarnya Teteh juga gak nyangka bakal ada TBM ini.
1: Iya, saya juga belum tahu apa itu TBM, karena kami sekeluarga hanya tahu bahwa untuk baca buku dan tempat-tempat buku itu hanya ada di perpustakaan. Karena dari dulu, dari kecilnya juga sudah senang dengan buku gitu kan ya. Jadi saya tularkan juga kepada anak, kalau libur atau ada kegiatan lagi ada luang ke Kuningan, kita mampir ke perpustakaan daerah.
0: Oh, Masya Allah.
1: Itu. Jadi saya
0: jadi
1: tuh
0: membaca ya. Yeah. Ketika anak lain nge-mall aja, ini ke perpustakaan.
1: Iya, yeah, saya ajaknya ke perpustakaan aja gitu.
0: Kok bisa sih Teh? Itu kan kalau ngajakin anak kecil susah Teh.
1: Enggak tahu ya. Karena saya juga dari kecil sebenarnya kami itu dari keluarga yang mungkin boleh dikatakan keluarga yang sangat sederhana gitu ya. Orang tua saya hanya seorang tukang ojek, terus ibu saya malahan nggak bisa baca tulis, sekolah hanya sampai kelas 2 SD. Beliau hanya bisa menulis namanya saja, itu juga untuk tanda tangan. Gitu, dia nggak bisa baca tulis sama sekali karena kalau zaman dulu kan udah mas sakit-sakitan, biaya segala macam gitu kan ya. Nah dari itu saya terinspirasi, pokoknya saya harus suka baca dan saya senang baca, dan alhamdulillah orang tua saya itu, bapak saya itu support saya. Yang lain diberikan jajanan, diajak jalan-jalan kemana gitu, berikan jajanan aja. Yang lain mah mungkin jajanan snack atau apa. Ini setiap hari saya itu langganan koran.
0: Emang ya, udah gak biasa ya, nyata. Ya.
1: Itu udah setiap hari tuh dua koran, Pikiran Rakyat sama Kompas. Ya sampai Neng si opla korannya bilang, "Neng, ini koran." Alhamdulillah dua. Dua koran setiap hari. Itu jadi malahan saya kalau baca koran terus terang gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga usia pada enggak tahu. Itu SD. SD kelas 2, kelas 3.
0: Anak SD mainannya kita mah udah jajan cilok.
1: Ya gitu, saya juga gak tahu karena saya suka mungkin saya dengan buku. Apapun buku saya baca gitu kan. Terus ayah saya itu, bapak saya selalu pulang dari mana-mana, ada buku apapun dia bawa.
0: Ya Allah.
1: Terus setiap hari dengan penghasilan yang tak seberapa mungkin ya, hanya untuk ya alhamdulillah lah, tapi bisa mencukupi kebutuhan kami sekeluarga waktu itu. Beliau menyempatkan untuk berlangganan koran, dua koran lah gitu. Kalau untuk
0: SD
1: kalau
0: gitu ya,
1: kalau untuk dijajankan itu bisa dua minggu mungkin ya.
0: Jadi untuk anak SD loh, iya, luar biasa anak SD dicokokinnya baca koran, Pikiran Rakyat sama Kompas lagi.
1: Iya betul, sampai saya juga kalau baca buku itu, baca koran itu di depan cermin. Ingat saya itu, bapak saya punya meja apa ya? Meja jahit, udah gak kepake. Di depannya ada cermin itu. Saya layaknya seperti penyiar. Penyiar berita. Makanya tadi pas lihat, oh ini lagi baca berita. Masya Allah, jadi kayak kebiasaan betul, saya betul. Waktu kecil gitu ya Allah. Dan saya juga gak nyangka sekarang saya bisa ikut siaran di sini.
0: Kita yang merasa kehormatan nih, Teh, luar biasa. Teteh bisa menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami. Nah kita kembali ke TBM Rumah Baca Pustaka Redila. Yang menyetuskan nama Pustaka Rumah Baca Pustaka Redila apa nih Teh, dan apa maknanya?
1: Ya, waktu itu saya konsultasi sama salah satu pegiat itu, Kang JJ sama Teh Vera, orang-orang yang dari forum TBM Kuningan. Silakan aja mau buat namanya, mau TBM atau Rumah Baca, silakan gitu. Dan akhirnya saya cantumkanlah, karena kami itu punya inisiasi dari keluarga gitu ya. Akhirnya kami rembuk dengan anak, dengan suami gitu kan. Nama TBM-nya apa nih gitu. Ya udah, Taman bacaannya tetap kita cantumkan TBM karena kegiatannya di rumah kita sendiri gitu kan, di ruang tamu yang paling ukuran 3x4 meter kami rubah menjadi ruang baca umum di sana, dan dengan buku yang seadanya yang masih itu koleksi pribadi kami buka. Jadi ya udah, kita kasih nama aja TBM Rumah Baca. Pustaka Redila kan itu kumpulan buku-buku, bahan bacaan gitu kan ya. Dan Redilanya itu punya nama dari, ya awalnya orang-orang lain mengiranya Redila itu akronim dari nama kedua anak saya, Retno dan Dila. Ya tapi itu bukan menjadi acuan kami. Yang menjadi acuan kami itu ada akronim juga itu, Re Dil Samala.
0: Apa itu?
1: Re itu mengulang kan ya. Re itu mengulang beberapa kali, dan dealnya itu kita membuat kesepakatan, kesepahaman bersama, dan lahnya lanjutkan. Jadi kita berharap Rumah Baca Pustaka Redila itu tidak hanya satu kali kegiatan sudah berjalan, tapi terus kita melakukan terus tumbuh, kolaborasi ya. Tumbuh dengan siapapun gitu. Dan akhirnya tentunya kita berharap kegiatan kita itu terus berkelanjutan dan memberikan manfaat.
0: Amin. Salah satunya ini yang menjadi tema kita untuk siang hari ini adalah gerakan Saujana Literasi Menembus Batas.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini pasti kita pengen tahu dulu nih, apa sebenarnya dimaksud dengan gerakan Saujana Literasi ini, Teh?
1: Ya, Saujana Literasi ini merupakan salah satu program yang difasilitasi langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026, khususnya dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra ya, yang di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ini untuk membuat kegiatan gerakan Saujana Literasi ini lumayan lah menempuh perjalanan yang nggak sebentar gitu ya. Untuk kegiatan ini kami harus mempunyai di belakang kegiatan literasi kami itu tidak hanya cukup untuk 1-2 tahun. Dari 2021 sampai sekarang kan udah berjalan 5 tahun. Nah ini untuk menuju gerakan sarjana literasi ini, kita itu harus punya latar belakang kegiatan yang sudah berjalan lebih dari minimal 2 tahun. Nah itu jadi setiap kegiatan yang kita lakukan di TBM Rumah Baca Pusaka Redila itu kita upload di IG-nya. Terus biar kita tag juga dari forum TBM Kabupaten, Jabar, dan pusatnya juga. Bahkan kami pun mendapatkan bantuan dari Perpusnas gitu ya. Kami juga tag terus Perpusnas, dan kita pun mendapatkan dukungan dari perpustakaan daerah, kami tag terus. Jadi setiap kegiatan kita kolaborasikan dengan mereka. Dan akhirnya untuk kegiatan fasilitasi ini, dari sana mungkin melihat, oh ternyata kegiatan Rumah Baca Pusaka itu udah berjalan sudah lama gitu kan ya, jadi udah aktif seperti itu. Jadinya akhirnya alhamdulillah qadarullah, kami pun gak nyangka untuk mengikuti ini kok bisa gitu kan ya, dengan berbagai program yang kami ajukan. Itu pun gak cukup sekali mengajukan langsung deal gitu, langsung.
0: Berapa kali itu?
1: Kami tuh sebelumnya kita upload dulu seperti proposal profil TBM dulu, terus kita mengajukan proposal. Nah setelah mengajukan proposal, kita buat dulu seperti apa ya, presentasi gitu kan ya, di depan pusat pembinaan gitu kan. Sampai itu juga iya, sampai berkali-kali itu, ini wow, harus dirubah gitu kan.
0: Oke, okay, ya, luar biasa. Jadi itu kalau bisa dibilang hampir berapa bulan teh sampai akhirnya kemudian ini deal launching nanti tanggal 19 ya teh ya?
1: Iya.
0: Oke, okay,
1: nah ini gimana teh? Sekarang udah berjalan. Satu kegiatan kemarin di akhir Agustus. Nanti besok di tanggal 5 September, tanggal 19 dan tanggal 12 September, dan terakhir di tanggal 19.
0: Oke, okay, jadi rangkaiannya sudah berjalan.
1: Sudah berjalan. Jadi, tiga kegiatan okay lagi.
0: Oke. Nah, itu mulai sosialisasi dari mulai kemudian deal, oke, diputuskan puncaknya tanggal 19. Berapa lama prosesnya teh? Berapa bulan?
1: Itu mulai dari bulan apa ya? April, sebelum April malahan.
0: Oh, habis lebaran.
1: Iya, itu kita tuh sudah mendapatkan informasi dari forum. Ayo, Teteti katanya TBM Rumah Baca Pusaka siap-siap ya. Siapkan program yang terbaik gitu ya untuk kegiatan ini gitu, perhelatan. Ya seperti apa kayak gitu ya. Ya udah kita jalani aja. Akhirnya pemenuhan administrasi segala macam kita lakukan gitu, kita kumpul-kumpulkan gitu kan, tidak hanya foto kegiatan aja, administrasi lain juga. Salah satunya yaitu perizinan dari dinas, dan juga dari diketahui oleh kepala desa dan camat juga. Wah itu lumayan.
0: Masya Allah. Gojek gajik sana sini ya teh. Gojek gajik. Apa ya bahasa Indonesia gojek gajik?
1: Warawiri mungkin.
0: Warawiri ya. Jadi memang prosesnya lumayan panjang juga ya teh ya. Ini ternyata sudah dimulai agendanya dari akhir bulan lalu.
1: Ya, Agustus.
0: Apa itu teh?
1: Itu tentang pelatihan pidato bahasa Indonesia khusus untuk para pelajar dan mahasiswa.
0: Oke. Okay. Ya. Akhir bulan lalu tanggal 30.
1: Tanggal 22 Agustus.
0: Oh, 22 Agustus.
1: 22 Agustus itu tempatnya di Auditorium Perpustakaan Daerah Kabupaten Kuningan.
0: Oke, okay, itu baru yang pertama. Kemudian yang kedua nanti tanggal?
1: Tanggal 5 September itu tempatnya di Aula Perpustakaan Kampus UBHI Kuningan.
0: Itu agendanya apa teh?
1: Itu khusus untuk para pegiat dan pengelola TBM.
0: Okay.
1: Agar mereka bisa berkelanjutan menyiapkan program-program yang terbaik gitu kan, terutama bisa tembus CSR atau apapun gitu kan ya. Dan tentunya memberikan manfaat dan bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak.
0: Oke, okay, luar biasa. Lanjut dari tanggal 5 ke tanggal?
1: Tanggal 12.
0: Apalagi itu?
1: Tanggal 12 September itu khusus untuk rembuk literasi. Kita fokusnya kepada peserta para disabilitas. Karena kami pun kami angkat kegiatan untuk khusus disabilitas ini karena kami melihat pada awal-awal kami berjalan berkegiatan di TBM, ada seorang warga baca kami yang datang, yang udah biasa datang, adik kakak itu. Tapi pas beberapa kemudian ada seorang lagi, ternyata itu saudaranya. Saya kira itu siapanya gitu kan, dengan postur badan yang udah besar, udah dewasa lah gitu. Tapi saya lihat dari gerak-geriknya kok berbeda dengan yang lain. Dan ternyata anak itu disabilitas. Ya, jadi dari itu berawal dari itu pas ada kegiatan Sel Jurnalis. Awalnya sih saya pengen banget punya kegiatan khusus untuk disabilitas.
0: Dan mohon maaf, disabilitasnya apa tuh?
1: Itu terbelakang mental. Jadi ada keterlambatan dalam belajar. Jadi usianya udah 19 tahun tapi kemampuannya masih SD. Jadi anak ini belajar atau main pun sama anak-anak SD.
0: Karena memang di situ.
1: Iya, betul.
0: Tapi dia mau baca ya.
1: Iya, dia sudah mau tertarik.
0: Iya, itu ada kan awalnya. Betul, teh, luar biasa anak-anak SD memang seperti itu.
1: Jadi saya tuh bercita-cita pengen sekali nih TBM mengadakan khusus untuk mereka. Karena saya kemana aja saya ini selama ini, ternyata di lingkungan kita itu ada anak-anak yang luar biasa, yang istimewa, yang punya hak terutamanya untuk mendapatkan pendidikan. Betul. Dan akhirnya Allah menggiring saya ke kegiatan sarjana literasi ini. Berikan kesempatan, salah satu temanya itu tentang yang inklusif. Dan saya masukkan program literasi inklusif khusus untuk para disabilitas.
0: Masya Allah, luar biasa. Karena memang ternyata mereka justru punya ketertarikan.
1: Iya, bahkan itu mereka lebih luar biasa. Setelah itu, sebelum pelaksanaan besok nanti tanggal 12, sebulan yang lalu kami dengan para panitia turun gunung gitu keliling keliling-keliling mencari para disabilitas yang bisa masuk ke program ini. Dari desa memberikan data-data, tapi kami sortir lagi yang khusus untuk bisa masuk ke program ini. Dan akhirnya ada 9 orang di daerah saya gitu. Dan ternyata mereka luar biasa.

0: namanya jadi ada menembus batasnya. Apakah itu salah satunya atau apa nih teh? Kenapa pakai kata-kata menembus batas?
1: Ya, boleh dikatakan ini dari saujana literasi. Awalnya dari saujana. Saujana itu kan sejauh mata memandang literasi. Karena bagi banyak yang awam, terutama di lingkungan kami, literasi itu dikiranya hanya baca tulis.
0: Betul.
1: Ya, karena itu rumah baca.
0: Iya.
1: Jadi hanya sebatas baca tulis.
0: Betul.
1: Padahal dari awal kami sudah memberikan sosialisasi, penerangan apa ke pihak desa, pokoknya sampai lingkungan semuanya udah dikatakan bahwa TBM itu tidak hanya baca tulis, tetapi sejauh mata memandang itulah literasi, semuanya bisa masuk di sana. Kami berpatokan pada 6 literasi dasar. Ada baca tulisnya, ada numerasinya, ada digital, finansial atau keuangan, ada science-nya, ada budaya dan kewargaan. Jadi literasi itu bukan hanya baca tulis. Makanya kami buat kegiatan ini saujana literasi, biar kita-kita tahu semua bahwa literasi itu tidak hanya baca tulis, tetapi kita bisa mencakup, melihat semuanya itu literasi, membuka wawasan dan bisa mencerdaskan bangsa yang lebih inklusif.
0: Amin,
1: ada tidak hanya kita yang biasa, tetapi yang luar biasa mereka juga punya hak.
0: Ini mungkin itu yang banyak kami sebagai masyarakat itu ya dibilang minim literasi, memang seperti itu ya teh ya, kondisinya.
1: Ya, pasti.
0: Nah, ini bagaimana teteh dan juga teman-teman TBM begitu untuk ya, terus apa ya, mengajak kami-kami nih yang benar-benar minim literasi bahwa literasi itu enggak cuma baca dan tulis.
1: Ya.
0: Tantangan dan halangannya seperti apa sih teh?
1: Oh, banyak sekali. Ini dari awal kita banyak sekali sandungan ya. Kalau di perjalanan diceritakan mungkin, kalau katakan jadi itu berdarah-darah mungkin ya.
0: Jadi lebih panjang dari serial Cinta Fitri
1: ya.
0: Iya,
1: lebih dari itu mungkin ya. Okay. Tapi ya kami tetap berusaha untuk konsisten, tetap berkegiatan. Kita tetap terus bisa berkolaborasi dengan pihak lain, dengan yang apa disebutnya itu pentahelix ya, dari akademisi, dari swastanya juga, dari pemerintahan, terus dan juga dari komunitas-komunitas yang lainnya, kita kerjasama bareng biar kita itu bisa berjejaring, sehingga bisa memantapkan dan menguatkan kita bahwa bahwa TBM itu, taman bacaan itu tidak bergerak literasi hanya, bukan hanya baca tulis. Ke UMKM, ke bisnisnya bisa gitu kan ya, ke budayanya juga bisa, kesastranya iya gitu kan. Dan kebetulan ini kan dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, berarti kan kita fokusnya untuk ke bahasa gitu kan ya. Tetapi dari bahasa kita itu kita include-kan, kita masukkan juga untuk disabilitasnya, untuk pengelolaan TBM-nya juga, terus untuk wisatanya kita masukkan ke sana. Nanti di tanggal 19 itu kan ada kaitannya dengan wisata, selain untuk menulis, latihan menulis puisi. Nah, itu temanya tentang wisata yang ada di Gunung Ciremai, di wilayah Kuningan gitu.
0: Baik, baik. Jadi memang di tengah tantangan, hambatan yang berdarah-darah itu. Luar biasa ya teh, banyak hasilnya juga. Tapi ini ada, ini gak sih teh? Mohon maaf ya, kita bukan bicara soal yang gak enak-gak enak, tapi mungkin bisa diceritakan nih, ketika misalnya ada ketemu sama satu halangan yang kayaknya, ini kayaknya gak bisa ditembus. Pernah gak sih seperti itu?
1: Oh, ada mungkin ya, waktu di awal-awal kita seperti itu. Bahkan ada yang gak ada dukungan segala macam dari awal gitu. Tapi gak apa-apa, kita berjalan aja, konsisten aja. Kita jalan, yang penting kita lakukan itu untuk kebaikan. Mau diterima atau tidak, kita lanjut. Tapi seiringnya berjalannya waktu, akhirnya sampai sekarang gongnya di saujana literasi ini, mereka yang tadinya apa sih itu TBM, apalagi ini inisiasinya kan sama kami sekeluarga, jadi kesannya oh itu kan milik pribadi gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, ini pribadi kan, tapi untuk umum. Kami buka ruang tamu kami itu untuk publik gitu kan ya, untuk sama-sama berkaitan rumah kami, silahkan. Tapi alhamdulillah beriringnya waktu, akhirnya mereka yang tadinya seperti itu membuka diri, merapat dengan kami.
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Jadi memang nggak pantang menyerah ya teh.
1: Itu konsisten
0: gak
1: kita,
0: putus semangat, gak putus harapan. Nah, bicara soal gerakan literasi saujana ini teh, ini sasaran utamanya sebenarnya ke siapa sih teh?
1: Dari 4 kegiatan itu tadi udah disebutkan, yang pertama untuk mahasiswa dan pelajar. Yang keduanya itu para mahasiswa itu ada yang dari duta baca, dari mahasiswa biasa juga ada gitu kan. Terus ada dari pelajar-pelajar yang ada di sekitaran TBM gitu kan. Malah kita berkoordinasi juga dengan pihak sekolah sangat mendukung, alhamdulillah. Terus dari lingkungan sekitar juga mereka support sampai orang

0: tuanya kami beritahu, orang tuanya mendukung. Oh malah respeknya mereka, seru kegiatannya gitu kan, katanya gitu. Oh alhamdulillah kalau gitu, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Mm-hmm, ya. Mm-hmm. Yang keduanya nanti untuk di tanggal 5 itu untuk pengelola TBM, seluruh pengelola PTBM dan komunitas yang ada di Kuningan. Dan yang ketiganya untuk yang tadi udah disampaikan juga, untuk para disabilitas gitu kan ya, itu ada pendampingnya. Kalau disabilitas kan harus ada pendamping, jadi satu disabilitas sama pendampingnya. Gitu kita koordinasi sama yang tadi udah kita data untuk wilayah Desa Kertawirama itu. Kami kan berdomisili di Desa Kertawirama, Kecamatan Nusa Herang. Terus kami pun koordinasi dengan SLB juga, terus dengan pihak kecamatan, dan juga koordinasi dengan PKBM. Gitu. Terus iya, dan yang terakhir nanti
1: puncaknya itu?
0: Iya, puncaknya itu sebagai penutup, kita adakan pelatihan menulis esai tentang wisata yang ada di kaki Gunung Ciremai, khususnya Kabupaten Kuningan itu. Itu pesertanya para tokoh masyarakat, pendidik, dan juga pegiat literasi.
1: Kenapa dipilih temanya tentang wisata, Teh?
0: Ya, karena di Kuningan itu sekarang sedang banyak-banyaknya itu ya berjamuran wisata dibuka. Dengan harapan banyaknya wisata itu tidak mengabaikan dengan kita terus memperhatikan lingkungan. Jangan sampai hanya sebatas oh iya wisatanya banyak bagus. Tetapi sekarang kan banyak yang mengeluhkan dengan adanya wisata, malahan ada yang terdampak kurang baik gitu. Jadi kita alihkan wahana pembicaraan yang ada di media sosial seperti dalam pemberitaan. Kita bangun kesadaran kita gitu, biar wisata yang bagus-bagus tetapi tetap memperhatikan lingkungan dan alam gitu.
1: Oke. Okay. Nah, Teh ini mohon izin kita ajak pendengar yang ingin bergabung bersama kita. Silakan pendengar dan juga pemirsa Setia Pro 1 RRI Cirebon yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 0813249519335. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Teh ini mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang bertanya tapi di luar kemana-mana ya, Teh ya.
0: Boleh. Insya mudah-mudahan bisa jawab.
1: Ini menarik pertanyaannya dari Mbak Rina di Pleret Kabupaten Cirebon ini, Teh. Menurut Ibu Teti, apakah membaca melalui handphone bisa dianggap sebagai kegiatan literasi? Nah benar, sekarang zamannya semua ada di handphone. Gimana nih, Teh?
0: Boleh, itu kan bagian dari literasi digital. Yang tadi ada 6 literasi dasar yang menjadi patokan utama kita, yaitu yang salah satunya itu literasi digital. Penggunaan digital melalui gawainya ataupun media-media sosial itu yang digital itu boleh sekali. Tetapi ya kadang-kadang banyak sekali juga iklannya gitu kan. Yang penting kita harus bisa mensortir lah mana pemberitaan atau bacaan yang benar-benar bisa kita gunakan gitu kan ya. Silakan, itu bahkan menjadi bagian dari literasi kita, itu literasi digital.
1: Jadi gitu. Karena mungkin alasan nggak punya buku, tapi kan kita sering rajin baca
0: banyak
1: scrollan di TikTok apa itu, berarti termasuk literasi ya, Teh ya?
0: Iya, bisa.
1: Bisa ya, Teh ya? Oke. Baik. Nah, ini selanjutnya juga menarik, ada Teh Siti di Majalengka. Izin bertanya, Teteh, kalau seseorang tidak punya banyak buku di rumah, bagaimana cara membangun kebiasaan membacanya?
0: Oh, sekarang itu tadi ya salah satunya dari media digital. Kan ada sekarang banyak-banyak e-book atau buku-buku digital yang bisa kita temukan gitu kan. Bahkan dari perpusnas atau setiap perpustakaan juga sekarang menyediakan buku-buku digital yang bisa dipinjam atau bisa dibaca langsung dari link yang ada. Seperti yang nanti juga yang dari Kemendikdasmen itu beliau itu menyarankan kepada kami nih, ada link untuk khusus untuk buku bacaan untuk anak-anak sekolah dari link apa ya itu namanya, buku Sibi atau apa itu. Itu khusus tentang media-media pembelajaran yang bisa diakses melalui link Kemendikdasmen langsung. Okay. Itu untuk pembelajarannya. Untuk buku-buku yang umumnya juga sekarang banyak kok dari perpustakaan gitu kan ya, yang membuka link digital untuk bisa dibuka, untuk bisa diakses oleh semua masyarakat melalui gawainya gitu.
1: Oke, jadi kalau misalnya bicara tuh tinggal kita sebenarnya mau apa enggak ya?
0: Iya, mau enggak. Yang dibukanya itu TikTok-nya seperti apa gitu kan ya, atau IG-nya seperti apa gitu.
1: Jadi memang
0: bagaimana
1: Iya.
0: Niat kitanya.
1: Kitanya aja maunya gimana ya.
0: Betul.
1: Jangan alasan lagi gitu ya. Apalagi sekarang handphone tuh kayaknya udah paket lengkap ya Teh. Di situ ada
0: semua. Oh, udah paket lengkap. Tinggal kita bisa menyortirnya aja.
1: Baik, ini berikutnya juga bertanya Bu Teti, bagaimana cara paling sederhana mengajak anak yang sama sekali enggak suka baca katanya agar mulai tertarik dengan buku. Yeah. Ibu Femina di Kapatakan. Terima kasih,
0: Maga. Oh iya,
1: Kabupaten Cirebon lagi.
0: Cirebon ya, alhamdulillah. Ya, salam literasi buat ibu yang di sana. Jargon kita kan salam literasi ayo membaca. Jadi kita itu memang sulit gak sulit ya, boleh katakan sulit iya, gak sulit juga iya. Yang penting itu apa yang saya rasakan waktu dulu, seperti yang saya rasakan sendiri, ini bagaimana caranya ya biar kebiasaan saya waktu dulu bisa nular ke anak saya, gitu betul. Kan ya. Sedangkan sekarang dari gawai mereka bisa lihat segala macam gitu, bisa gak ya kita alihkan ke buku minimal gitu. Akhirnya saya lakukan itu awal-awal dari kuliah saya. Saya masih punya anak kecil umur 2 tahun, itu anak yang kedua, 2 tahun, ya 2 tahunan. Saya Pak kalau pulang sekolah, pulang dari kampus, pulang ngajar atau pulang dari kampus itu saya menyempatkan waktu untuk datang ke toko buku. Belikan buku kecil tapi yang menarik buat mereka. Akhirnya alhamdulillah anak saya yang kedua itu walaupun usia 2 tahun, saya ingat sekali itu bukunya tentang makanan kesukaan. Saya bacakan setiap hari kalau mau tidur atau saat dia main. Oh ya, tanpa kita suruh atau kita ajak paksa, dia langsung, "Ma," ya kan anak 2 tahun udah mulai banyak celoteh ya, cuma bla bla gitu. "Ma, baca." Sampai-sampai teksnya itu bisa hafal karena sering kita bacakan. Dan alhamdulillah seringnya waktu sekarang yang anak yang ketiga, yang keempat, mereka itu tanpa disuruh itu karena melihat kita kebiasaan juga ya dengan kedekatan kita dengan buku. Mereka itu tanpa disuruh juga langsung, "Ma, mau bobo tuh ya, kan mau tidur. Ma, bacain buku ini dong," gitu. Padahal kita udah lelah, udah penat, mau tidur gitu kan. Ya, tapi udah itu merupakan proses kita untuk menanamkan kecintaan mereka kepada membaca buku gitu.
1: Baik, ya ini, mungkin ini bisa dikecilin dulu masuk suaranya. Mohon maaf, dikecilin dulu suaranya masuk. Baik, ini selanjutnya juga kita sapa lagi yang sudah berkirim ya Teh, berkirim WhatsApp-nya. Dan sekali lagi pendengar, selain WhatsApp Anda bisa bergabung melalui line telepon kami ya di 0231849 3259 atau 0231486374. Kembali kita sapa yang sudah berkirim WhatsApp-nya ini di ada Mas Arif di Kabupaten Cirebon. Izin bertanya Teh, apakah ada kegiatan khusus untuk meningkatkan minat baca anak-anak di Rumah Baca Pustaka Redila? Dan bagaimana mengajak anak-anak zaman sekarang yang susah lepas dari HP tapi tetap mau baca katanya. Terima kasih.
0: Iya. Kalau kegiatan kita udah biasa dilakukan setiap hari Minggu ya Teh. Dari dulu kita bukanya setiap hari Minggu karena kami kan terutama saya dari Senin sampai Jumat itu kegiatan di sekolah mengajar anak-anak TK gitu. Jadi hari Sabtu saya luangkan khusus untuk anak-anak di rumah. Kalau untuk minggunya nah, kami buka kegiatan untuk siapapun yang datang ke TBM. Dan alhamdulillah kebanyakan itu mereka anak-anak. Anak-anak yang datang itu anak TK, anak SD gitu. Nah itu kan masa-masa dimana mereka itu lagi kalau kita gak arahkan itu maunya ya ke gadget gitu ya, ke gawai gitu. Tapi ya alhamdulillah karena kesadaran dari orang tua, mungkin karena mereka juga banyak yang mengeluh, "Aduh Bu, ini anak-anak sama gawainya, sama HP-nya sampai susah diberhentikan," gitu. Ya udah ajak aja ke sini main ke rumah baca gitu. Jadi mereka sedikit-sedikit kita bacakan bersama, membaca nyaring, kita dongengkan. Akhirnya mereka mau datang ke rumah baca.
1: Terus ada triknya ya Teh?
0: Iya, kita bacakan bersama-sama. Ada juga yang kalau yang udah anak udah mau masuk SD atau yang kelas 1-2, mereka itu di mau belajar baca lancar. Silakan cari aja bukunya sesukanya yang mana gitu. Mereka pilih. Kita tinggal kasih tahu ini khusus bacaan untuk kelas 1, untuk anak PAUD gitu kan. Kita kasih tahu dan orang tuanya juga sangat support alhamdulillah.
1: Pasti
0: gitu.
1: Ya,
0: jadi ya adanya TBM itu mereka merasa banyak sekali manfaatnya terutama untuk pengalihan pengalihan
1: betul,
0: gawai
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Gitu. Bahkan kami pun membuka layanan untuk pinjam buku. Jadi setelah baca buku selesai di sini, "Ayo, silakan cari bukunya yang mana." kita bawa ke rumah, nanti baca bareng ya sama mama, sama teteh gitu di rumah gitu ya. Alhamdulillah. Bahkan anak-anak kalau yang udah selesai belum waktunya dikembalikan di hari Minggu, pas ketemu di sekolah, "Bu, aku sudah selesai baca buku loh." "Eh, bukannya nanti aja hari Minggu gitu." "Enggak mau, udah sekarang aja." "Nanti mau pinjemnya yang lain aja, yang lainnya gitu." Maka mereka begitu antusias.
1: Alhamdulillah. Jadi mereka justru malah selesai sebelum waktunya gitu ya, Teh ya.
0: Nah,
1: tapi kalau di awal-awal, mohon maaf ya Teh ya, itu gimana Teh?
0: Oh, jadi awal-awal paling juga yang terdekat juga kadang, "Apa sih TBM, baca buku dus?" Bilangnya yang seperti itu, keluhan orang tua, "Susah Bu," cina gitu ya. Ya karena diawali dari rumahnya juga kan, semua pendidikan kan berawal dari rumah. Kalau dari rumahnya dibiasakan, "Ayo kamu baca," tapi mama sama bapaknya tetap lihat HP gitu ya, bagaimana untuk imbasnya? Jadi ya triknya gitu, saya pinjamkan buku, "Yuk bacakannya sama mama ya, bacakan sama teteh ya." Akhirnya mereka seperti yang candu gitu.
1: Alhamdulillah. Gitu, jadi bahasanya pengen, kayak dipaksa, dicekokin ya.
0: Ya gitu.
1: Berapa lama itu prosesnya sampai kemudian alhamdulillah semua nih jadi iya memang benar ya, banyak manfaatnya gitu dari membaca ini begitu Teh.
0: Ya itu dari awal berdiri TBM sampai sekarang itu seperti itu. Itu perjalanan kami yang kadang naik turun tetap, tapi kami
1: tetap naik turun,
0: naik turun tetap. Bahkan ya karena apalagi kalau sudah libur sekolah kan, udah liburan gitu kan, jadi mereka liburan dengan keluarganya, jadi akhirnya ke TBM-nya enggak gitu kan, ya keluar kota atau apa gitu. Ya udah kita enggak apa-apa. Tapi setelah itu mereka kembali lagi. Dan apalagi alhamdulillah sekarang kan saya ngajarnya di TK yang dekat dengan TBM di desa sendiri, yaitu di Kertawirama. Jadi enak gitu untuk ngajak-ngajaknya gitu jadi seneng lah. Orang tua juga mengatakan alhamdulillah sangat terbantu gitu kan ya. Jadi kami itu ngajak ke anak-anak itu terutama ke orang tuanya dulu gitu, kita kasih tahu dulu ke orang tuanya, kita beri pemahaman dulu kepada orang tuanya, karena mereka anak-anak itu yang paling terdekat ya orang tua kan gitu ya.
1: Betul. Teh, ini kan kalau bicara soal anak kecil kan itu kadang-kadang juga nggak bisa diatur ya Teh.
0: Iya, pasti seperti itu.
1: Itu gimana Teh cara mengatasinya, apalagi dengan hal-hal yang buat kita yang dewasa aja kadang banyak yang susah kan untuk memulai. Apalagi dengan anak kecil yang ya tahu sendiri lah kita seperti
0: itu,
1: apa.
0: Gitu, ya.
1: Betul Teh. Apalagi anak badak yang bilang ini gen alpha.
0: Ya,
1: lebih
0: betul,
1: berani.
0: Betul.
1: Ya, pokoknya memang beda banget. Gimana tuh Teh?
0: Ya kalau itu kalau anak-anak usia dini, kebetulan kan saya ngajar di TK ya. Jadi itu seperti menjadi kebiasaan saya, gimana sih ngajak ngobrol mereka, komunikasi dengan mereka supaya mereka mau gitu. Ya awalnya kita yang harus berjibaku, harus lelah-lelahan dulu membacakan mereka dengan gambar-gambarnya yang luar biasa menarik, sehingga mereka pun tan di bawah alam sadarnya mereka, "Bu." Bahkan waktu dulu saya baru masuk di TK yang di Kertawirama itu, mereka itu sampai ngobrak-ngabrik tas saya. Karena mereka tahu kalau di tas saya itu selalu bawa buku.
1: Ya Allah.
0: "Bu, ayo baca ini." Jadi saya sengaja kalau di tas itu saya sediakan satu atau dua buku. "Bu, yang kemarin belum selesai loh." Karena saya suka bacanya setengah. "Sekarang baca, nanti besok bersambung lagi ya." Jadi mereka nagih, "Bu, cepet baca buku ini." Oh, Masya Allah. Jadi dari trik itu, jadi ada
1: karena penasaran.
0: Penasaran
1: seperti lanjutannya itu. Seperti apa ya, seperti jadi itu. Bu, tetenya dikejar nih.
0: Iya, betul.
1: Karena kayaknya masih ada utang gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Nah, Teh, kalau misalnya ini kan ke event ya Teh ya namanya ya, dan event. Cukup lumayan lama waktunya ya. Dari Agustus sampai kemudian September. Pertengahan mau akhir begitu ya Teh ya. Nah, ini bagaimana, apalagi Teteh juga kan sambil bekerja. Ini mempersiapkan segalanya seperti apa nih Teh?
0: Ya kami kan ada terbentuk panitia, kita bagi-bagi tugas gitu kan ya. Saya sebagai ketua pelaksana penanggung jawab langsung, kami koordinasilah dengan panitia yang sudah kita bentuk gitu ya. Alhamdulillah panitianya ini, alhamdulillah solid banget gitu ya. Ini panitia kami ini dari Gen Alpha gitu ada ya, yang dari Gen milenialnya seangkatan dengan saya juga kami libatkan gitu kan, biar koordinasi dengan berbagai pihak bisa ikut. Dan tentunya untuk persiapan ini lumayan ya, harus berlelah-lelah sampai kurang tidur, melek-melekan gitu kan ya, karena dan ternyata dari hasilnya juga luar biasa, membuat kami kok bisa ya dari beribu-ribu TBM se-Indonesia yang masuk itu hanya 110. Ini kegiatan ini 110 komunitas literasi. Ada TBM, ada komunitas literasi lainnya yang ada di seluruh Indonesia, hanya 110 untuk tahun ini. Kalau yang tahun pertama itu ada berapa ya, 300 atau berapalah. Tahun kedua hanya 100, kalau yang sekarang 110.
1: Insyaallah dan
0: saya juga
1: terpilih begitu.
0: Ya, itu ya, alhamdulillah biasa, ini ya, mungkin ya, rezeki dan juga amanat kami gitu ya, sebagai TBM Rumah Baca Pusaka Redila bisa memberikan manfaat untuk semuanya.
1: Amin. Amin. Tapi kita juga penasaran, Teh. Teteh dapat buku itu dari mana aja begitu, Teh?
0: Ya, kalau buku awalnya dari itu tadi ya,
1: koleksi sendiri ya?
0: Sendiri gitu, dari mulai dari sekolah, kuliah sampai saya udah jadi guru itu koleksi pribadi. Terus saya juga bingung tadi awalnya ke forum tuh, Teh, kan saya nggak punya buku mau kegiatan kan, ya udah kegiatan aja sekarang mah gitu ya. Ya terus bukunya gimana? Karena anak-anak apalagi untuk buku-buku anak-anak itu sangat terbatas waktu itu. Ya udah nanti aja, pokoknya jalan aja katanya gitu ya, semangat katanya. Ya udah sampai saya bingung juga ini gimana. Ya akhirnya dengan sisa dari belanja saya mampir ke toko buku, nambahin buku gitu kan ya. Tapi ya Allah mudah-mudahan ada lagi gitu. Eh tapi ternyata alhamdulillah kami dapatkan dari Perpusda, dari forum TBM-nya juga, dari kabupaten, dari Jabar juga ada gitu kan, yang pusat juga ada. Dan terakhir itu kami mendapatkan 1000 buku dan rak. Wow. Itu program dari Perpusnas. Alhamdulillah itu. Aduh, rezeki banget anak-anak pas dapat itu.
1: Masyaallah. Ya, iya, lancar banget ya, Teh.
0: Alhamdulillah.
1: 1000 gitu buku itu, kita saya sih lebih tepatnya satu buku aja sebulan enggak kelar kayaknya. Seribu, iya, Masya Allah.
0: Itu mungkin doa dari anak-anak juga ya, Bu. Ini kok bukunya gini aja. Ini udah selesai loh, Bu, sampai udah lecek-lecek sampai copot gitu kan, ya, udah sering dibaca. Doain ya, mudah-mudahan Rumah Baca dapat buku banyak. Saya cuma ambil gitu. Saya yakin karena doa anak-anak itu tembus ke langit ya.
1: Amin,
0: ayo
1: amin,
0: deh, doain ya. Alhamdulillah dapat 1000 buku. Besoknya anak-anak di rumah mah udah antusias. Dek, nanti dibukanya bareng ya sama anak-anak TBM yang lain ya, anak-anak Rumah Baca. Mereka sudah gak sabar. Pas hari Minggu, wah mereka senang banget kumpul dibuka itu. Ya. 1000 buku sama rak bukunya juga. Itu dari Perpusmas. Dan kemarin juga dapat lagi donasi dari komunitas Gues. Pas bulan Agustus itu puncaknya di tanggal 17. Sehari sebelum tanggal 17 itu mereka datang ke rumah, dapatkan ngasih buku. Dua dus buku itu dari hasil donasi keliling satu Kabupaten Kuningan itu dengan Gues mereka gitu ya. Dan ada lagi dari mahasiswa-mahasiswa yang KKN dan mereka kolaborasi juga dengan TBM gitu ya. Akhirnya mereka pas sudah selesai, Bu, ini ada buku untuk TBM. Alhamdulillah banget. Saya senang kalau ada yang ngasih buku daripada buku apa ngasih apa-apa, udah di buku aja enggak apa-apa.
1: Kalau boleh dihitung koleksinya sekarang berapa, Teh?
0: Hampir itu sudah 1000 ya, hampir 1800-an mungkin ya kali ini. Tapi ya itu juga belum disortir, ada kalau eksemplar iya mungkin segitu. Tapi kan kalau S1 eksemplar kan ada yang judul bukunya yang sama gitu kan ya. Karena keterbatasan relawan akhirnya belum kami sortir. Ini ada fixnya ada berapa?
1: Hampir 2000 ya.
0: Iya,
1: betul. Ngerawat buku susah enggak sih, Teh?
0: Ngerawat buku ya susah nggak susah juga ya, karena kita harus bersih-bersih kalau udah mulai berdebu gitu kan ya. Tapi ya kita ya udah seperti merawat di rumah aja gitu. Bahkan itu juga rak kami kekurangan, ada beberapa buku yang belum kami display gitu kan ya, masih di kardusnya. Aduh ya Allah, ini tempat kita segini gitu ya. Tapi ya udah alhamdulillah, yang penting anak-anak datang ke sini deh udah. Soal itu mah gampang.
1: Keren banget ya, Teh. Iya. Baik, Teh, ini ada pendengar kita juga yang sudah bergabung, ada Teh Lina di Kuningan. Mau tanya nih, Teh, sehat selalu dan makin sukses. Sukses juga untuk acaranya. Amin, mohon maaf, saya mau tanya dua tema. Kegiatan literasi juga bisa dilakukan melalui permainan agar anak-anak tidak cepat bosan, itu permainan apa ya, Teh? Terima kasih banyak.
0: Oh iya, ya kami kalau di TBM itu selalu dilakukan dengan permainan. Gak hanya monoton buku, baca buku aja gitu, enggak. Bahkan mereka itu semakin antusias gitu ya. Kalau permainan mereka, waktu kemarin aja terakhir kita kenalkan tentang kemerdekaan Indonesia gitu ya, tentang Indonesia apa-apa, tentang inilah, tentang kecintaan kita pada Indonesia. Itu ada permainannya, kita menyusun kata-kata Indonesia dari beberapa huruf seperti itu. Dengan kegiatan ada perlombaan seperti itu. Bahkan waktu dulu pernah kita tuh kalau ada kegiatan sama anak-anak, kita baca buku nih. Nah setelah kita baca buku, ya istilahnya kita belajar meresensi sedikit-sedikit lah, kecil-kecilan gitu ya. Udah baca buku, kita tulis ini judul bukunya apa, penulisnya siapa gitu kan, terus penerbitnya siapa, terus yuk kita tulis ulang gitu kan. Bahkan kita juga selain itu, dari setelah membaca buku, kita lihat dari gambarnya, kita buat apa ya, seperti yuk silakan kita gambar lagi, apa yang kalian lihat dari buku itu kita eksplor lagi kemampuan mereka, silakan gambarnya kita tambahin. Oh Bu, tadi tentang cerita tentang buku ada apa, tentang hewan-hewan yang ada di kebun kita, malah yang tadinya cuma dilihat cuma 5, akhirnya yang digambarnya lebih banyak di luar dari ekspektasi kita yang ada di buku. Berarti pengetahuan mereka semakin berkembang.
1: Jadi emang tetehnya juga ini imajinasinya luar biasa ya. Menemukan ini karena dari baca ya Teh ya.
0: Iya mungkin juga ya, seperti itulah.
1: Kayaknya kalau misalnya orang yang rajinnya rebahan seperti saya, gak nyampe ke sana sih otaknya. Jadi aduh, memang dimulai dari kitanya dulu ya, sebagai orang tua gitu ya. Tapi bisa gak sih Teh, ini mohon maaf kalau benar-benar melenceng begitu, dari orang tua yang memang tidak suka membaca, kemudian bisa menghasilkan anak yang memang gemar berliterasi begitu Teh? Bisa gak seperti itu?
0: Insya Allah bisa ya. Yang penting kita mau ajak anak-anak masuk ke dalam komunitas yang lingkungannya senang baca gitu. Anak-anak saya juga yang pada awalnya ya awalnya itu yang anak-anak yang paling besar juga awalnya, ih baca ya gitu ya, aduh ya udah saya mah enggak ini enggak maksa ya. Tapi ternyata sekarang, waktu kemarin ajak ke Cirebon, titipnya apa? Ma, mampir ya ke Gramedia, mau apa? Titip 10 novel. Aduh, 10 novel. Judulnya aja dulu ya. Itu anak-anak saya itu. Tadinya mau ikut mah ke sana ke Cirebon. Ya gimana kan ini perjalanannya kan enggak lama gitu kan. Dia pengennya sih ke Gramedia, dapat itu buku gitu kan. Ya udahlah, nanti lain waktu kata saya itu. Jadi anak-anak tanpa harus kita paksa gitu kan, karena keterbiasaan dari lingkungan, insya Allah itu bisa mengarahkan mereka ke sana.
1: Jadi mengarahkan dia dulu ke lingkungan yang gemar. Oke, membaca. Baik Teh, ini selanjutnya ada Teh Rara nih, ada di Kuningan-Kuningan. Di mana nih Teh Rara ya? Selamat siang Teh, sukses selalu katanya. Apakah literasi bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri anak?
0: Oh iya, tentu. Tentu banget. Pengalaman saya kemarin, anak saya itu boleh katakan introvert mungkin ya, anak saya yang kedua ini. Introvert, mau apa itu kayak aduh, males, mau ngamer aja maunya. Di kamar juga buka HP, ditanya lagi apa? Lagi nugas mah. Sekali-kali keluar dong, Mbak, kata saya itu. Iya mah nanti. Ternyata di balik itu dia itu sedang nulis loh. Sedang nulis buku dan akhirnya dapat lolos di buku antologi itu terbaik kedua. Dia dapat surprise banget buat saya ya. Ma, Mbak dapat ini loh, dapat antologi. Buku antologi pertama gitu kan ya. Terus terbaik loh aja. Ada itunya kedua. Kok bisa? Enggak tahu. Terus pas kemarin pas acara literasi di sekolahnya, kan ada kegiatan literasi untuk di sekolahnya setiap hari tuh. Jadi pas di sekolahnya tuh ini ditunjuk di sekolah, di kelasnya harus ada perwakilan nih yang datang gitu kan ya, untuk menampilkan tentang literasi. Dikirain yang lain udah siap, ternyata gak ada. Akhirnya dia lah yang maju. Dia kan tadinya percaya dirinya tuh, aduh kalau mau menghadapi anak-anak di TBM aja, aduh malu deh, malu. Itu malahan dia dengan kepedeannya dia karena sudah mendapatkan buku antologi pertamanya gitu ya. Terus akhirnya dia maju dan akhirnya bisa meresensi dari beberapa judul buku di antologi itu dan akhirnya tumbuhlah percaya diri dia, semakin pede. Nah gitu dong, kepala sekolahnya sampai bisa sedekat itu gitu kan, memberikan perhatian. Terus orang apa, teman-temannya yang lain itu di depan teman yang 900-an lah gitu ya, dari kelas 10 sampai 12 itu kumpul semua di depan mah katanya gitu. Tuh Mbak akhirnya bisa, kata sih gitu ya. Iya ya, katanya gitu. Dia juga gak percaya yang tadinya
1: amaze, ya?
0: Iya betul, itu salah satu contohnya. Dan untuk yang percaya diri yang lainnya juga, karena khusus untuk anak-anak saya itu dan ada juga anak-anak TBM yang saya boleh katakan cekokin ya. Dek, harus percaya diri ya. Itu anak yang dari TBM aja yang tadinya awalnya malu-malu gitu, akhirnya dia mau ikutan lomba mendongeng. Ini bukunya ada dari TBM deh, ambil silakan. Mau yang mana? Silakan kita dirubah sama gurunya, dibuat dialognya sama gurunya gitu.
1: Tapi memang ini peran orang tuanya juga luar biasa.
0: Iya betul, orang tuanya yang sangat mendukung. Kalau kita itu hanya boleh dikatakan pendamping ya. Yang penting itu
1: awalnya dari anaknya dulu, tapi kemudian kita sebagai orang tua yang mendukung penuh begitu.
0: Iya betul.
1: Masya Allah luar biasa. Teh, yang terakhir pesan Teteh buat masyarakat nih pada umumnya begitu, khususnya mungkin generasi muda biar gak berhenti belajar dan membaca, dan juga harapannya tentang gerakan Sarjana Literasi Menembus Batas ini Teh. Mangga, silahkan.
0: Iya, pesan saya untuk kita semua, kita ya sebagai orang tua, jangan bosan lah untuk mengajak anak-anak kita, keluarga kita untuk berliterasi, karena literasi itu tidak hanya baca tulis. Awalnya iya dari baca dan tulis, tetapi dari baca dan tulis itu seperti ada yang mengatakan buku itu kan gudangnya ilmu. Dengan membaca buku kita bisa membuka dunia, dan dunia ada di genggaman kita. Karena dengan baca-baca buku kita bisa menembus batas, tidak hanya ada daerah lingkungan kita sendiri, sampai ke luar negeri juga kita bisa, bahkan sampai ke luar angkasa juga kita bisa kok hanya dengan baca buku. Anak saya aja sampai punya cita-citanya menjadi astronot karena gara-gara apa? Lihat bacaan tentang itu, tentang dunia angkasa luar di sana. Paginya mau jadi koki, siangnya mau jadi dokter, nanti malamnya mah kan belum tidur tuh mau jadi astronot. Aduh deh, itu seharian deh, sibuk banget ya. Itu karena ya Allah, saya luar biasa banget itu karena kebiasaan dari senang dengan buku. Jadi bersemangatlah untuk para orang tua di zaman sekarang, bahwa untuk mengenalkan buku itu bukan hal yang sesulit yang kita bayangkan. Yang penting kita punya niat baik, kita mau mengenalkan dan juga untuk mengajak juga. Tetapi sebelum ngajak ke anak-anak, ayo sadarkan diri kita juga. Karena dengan baca buku, tidak hanya dari buku cetak, digital juga banyak. Dan banyak kok, banyak buku bacaan yang digital itu yang sangat mumpuni, yang sangat bagus untuk anak-anak kita. Yang penting kitanya harus pandai-pandai memilih. Betul. Itu gak ada penghalang kita untuk mengenalkan membaca. Dari membaca dan menulis itu kita bisa ke literasi digitalnya, ke sainsnya, ke keuangannya, budaya dan kewarganya juga ada, ke sainsnya juga bisa.
1: Luar biasa. Untuk gerakan literasi menembus batasnya gimana nih Teh?
0: Ya, kami berharap dengan kegiatan Sarjana Literasi yang menembus batas, membuka cakrawala hingga bisa mencerdaskan bangsa yang inklusif. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya sebatas pada selesainya kegiatan ini udah bubar, tetapi kami berharap ini tetap berkelanjutan seperti nama Redila itu. Kita terus melakukan kegiatan dan bisa berkolaborasi dengan siapapun. Alhamdulillah dengan adanya Sarjana Literasi ini kita bisa membuka diri, bisa berkolaborasi dengan pihak lain. Kita bisa menjebatani forum TBM Kuningan, membuat kesepakatan MOU dengan Disarpus, Dinas Kearsipan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan pada awal kegiatan kemarin. Nanti pada di kegiatan yang kedua kami pun akan membuat kesepakatan juga, nota kesepakatan yaitu MOU juga dengan kampus UBHI, bisa berliterasi lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan berbagai jejaring yang kita libatkan dalam kegiatan Sarjana Literasi ini bisa mengembangkan kegiatan kita lebih luas lagi. Amin. Dengan berbagai pihak. Amin. Tidak hanya dari pelajar dan mahasiswa, pegiat literasi udah pasti dengan pengelola TBM kita saling dukung. Amin. Dan juga dengan pemerintahan juga, dari dinas-dinas, dari mulai desa, kecamatan, kabupaten. Baik. Gitu, dan seluruhnya bisa berkolaborasi.
1: Amin, amin, amin, amin, amin. Terima kasih banyak Teteh, ini luar biasa. Dari TBM Rumah Baca Pustaka Redila, sukses selalu. Amin. Dan semoga semangat pantang menyerah dan lillahi ta'alanya ini luar biasa, nular ke semuanya. Sukses juga Teteh untuk gerakan Sarjana Literasi Menembus Batasnya tahun 19 nanti ya,
0: di puncaknya
1: ini. Puncaknya, baik. Terima kasih banyak Teh, dan pendengar tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Dialog Beranda Asta Cita Kita Indonesia bersama Teh Teti Triana SPD dari TBM Rumah Baca Pustaka Redila. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan bisa segera kita ikuti sehingga nanti bermanfaat untuk generasi penerus kita. Terima kasih banyak sekali lagi. Kami pamit undur diri, untuk selanjutnya segera kita bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bermain di Stadion Blue Energy. Tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facum Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runyaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facum Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1, sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supporternya. Kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu digarisbawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Jakarta memutuskan meminjamkan fanbase di Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kuang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kuang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kuang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu, hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
3: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Su lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya sesaat lagi, tepat pukul 11.49 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah

kilohertz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis.

0: ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
3: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
2: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
3: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
2: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
3: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
4: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Cirebon panas banget ya, udah September nih, apakah hujannya nanti bakal datang? Mudah-mudahan ya, dan semoga juga anginnya gak sekenceng di Juli Agustus kemarin. Jadi mudah-mudahan kita juga sehat terus ya, apalagi mungkin buat Anda yang hari ini banyak banget aktivitasnya, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan semuanya. Ya, siang ini Isma akan ajak Anda semua untuk mengenal mitos-mitos yang melekat di beberapa tempat di Cirebon. Jadi ada di kawasan keraton, jalan, sampai dengan bangunan zaman dulu ya. Bahkan banyak di antaranya yang akrab banget nih sama telinga kita. Salah satunya mitos yang sampai dengan sekarang dipercaya itu adalah yang sombong gak boleh lewat di kawasan Jalan Karanggetas ya. Apalagi nih katanya pejabat. Ada apa di sana? Iya, pendengar, Jalan Karanggetas merupakan kawasan pertokoan di kota Cirebon ya, dimana di kawasan ini satu akses menuju Keraton Kanoman dan Kesepuhan. Jalan ini selalu sibuk sebab sepanjang jalan ini berjajar toko yang menjual aneka ragam barang. Selain itu juga banyak supermarket di sana. Nah, dibalik kesibukannya, ternyata ini dikenal sebagai kawasan penggugur atau peruntuh jabatan untuk mereka yang angkuh. Tidak sedikit pejabat yang enggan melintas di jalan tersebut, khususnya buat mereka yang angkuh dan lagi-lagi enggak jujur ya. Iya, pendengar, viviolog dari Cirebon, Rafan Hashim, ini menjelaskan bahwa Jalan Karanggetas mampu menggugurkan jabatan pejabat angkuh, dan ini berawal dari kisah Syekh Magelung Sakti di tahun 1479, yang kala itu dikenal sebagai orang sakti mandraguna yang angkuh ya, dan gak bisa dikalahkan nih sama siapapun, sampai akhirnya kemudian ketemulah sama Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang akhirnya menantang Syekh Magelung Sakti ini. Dan kemudian Sunan Gunung Jati berhasil memotong rambut Syekh Magelung Sakti tanpa senjata. Sunan Gunung Jati hanya menggunakan kedua jarinya untuk memotong rambut Syekh Magelung Sakti, dan kejadian ini yang akhirnya membuat Syekh Magelung menjadi pengikutnya. Jadi ada yang mengalahkan akhirnya ya, getas gitu loh, akhirnya selesai. Udah selesai semuanya ya, Syekh Magelung Sakti akhirnya menjadi pengikutnya Sunan Gunung Jati. Ini baru satu tempat, nanti bakal Isma ajak lagi Anda untuk jalan-jalan ke tempat yang masih dipercaya punya mitos dan juga dipercaya sama masyarakatnya sampai dengan saat ini. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tambah siang, mataharinya tambah berasa ya, panas banget. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu menjaga kondisi kesehatan ya. Jadi kalau tubuh kita udah berasa banget nih, ngasih sinyal-sinyal yang gak biasa, saatnya kita untuk sadar diri ya, mengistirahatkan tubuh, jangan dipaksain. Ingat yang sayang sama diri sendiri. Oke, lanjut lagi. Isma ajakin Anda ke tempat-tempat yang masih dipercaya sama masyarakat kita ya, bahwa tempat-tempat ini punya mitos yang luar biasa. Nah, ini salah satunya adalah ada siluman buaya putih yang konon katanya jelmaan anak sultan. Iya, Sungai Krian dan situs Lawang Sanga di Kota Cirebon ini menyimpan mitos tentang keberadaan buaya putih. Menurut cerita masyarakat, buaya putih penunggu Sungai Krian dan Lawang Sanga ini merupakan jelmaan anak dari Sultan Kesepuhan Cirebon. Kok bisa ya? Dan apa yang melatar belakangi legenda buaya putih ini? Iya, pendengar, Lawang Sanga merupakan situs yang berada di dekat Sungai Krian, tepatnya di Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemah Wungku, Kota Cirebon. Masyarakat masih meyakini buaya putih jelmaan anak sultan ini masih hidup di Sungai Krian. Dan Lurah Keraton Kesepuhan Cirebon, Muhammad Maskun menceritakan, buaya putih yang hidup di Sungai Krian merupakan jelmaan salah seorang putra dari Sultan Sepuh I Syamsuddin Martawijaya. Ya, anak dari Sultan Syamsuddin ini kemudian dikutuk menjadi buaya putih bernama Elang Angkawijaya. Dan anak dari Sultan Syamsuddin ini dikutuk lantaran gak nurut ya. Dan awal mulanya buaya putih jelmaan dari Elang Angka ini hidup di lingkungan keraton, tepatnya di kolam yang berada di bangunan Lunjuk Keraton Kesepuhan. Namun, saat sudah besar, buaya putih ini kemudian berpindah ke Sungai Krian yang memang lokasinya tak jauh dari keraton. Dan ia menambahkan, masyarakat sekitar Sungai Krian masih mempercayai tentang mitos buaya putih ini. Bahkan, ada tradisi tersendiri dari masyarakat sekitar melihat buaya putih. Kalau Anda sendiri nih, pernah nggak melihat benar-benar ada buaya putih di sana?

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terkenal.

bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Lomba-lomba ini bukan untuk mencari suatu kemenangan ataupun menang atau kalah.
2: Ada 198 kecamatan, lalu ada 474 desa yang terdampak kekurangan air.

0: Sari berita, LPP RRI Cirebon menggelar berbagai perlombaan dalam rangka menyambut Hari Bakti RRI ke-81. Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat menyebabkan keterbatasan air bersih di 198 kecamatan dan 474 desa. Bersama saya Rian Kris, inilah berita daerah selengkapnya. Sebanyak 195 kasus positif HIV terdeteksi di Kabupaten Cirebon sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 52 kasus diantaranya telah memasuki fase AIDS. Temuan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan HIV terhadap 26.113 orang dari target 48.466 sasaran. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Mona Isabila Saragih mengatakan, pemeriksaan HIV terus dilakukan terhadap sejumlah kelompok sasaran untuk menemukan kasus secara dini. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, kelompok pasien tuberkulosis atau TBC menjadi salah satu penyumbang temuan kasus positif HIV yang cukup tinggi. Selain itu, kelompok lelaki seks dengan lelaki LSL juga mencatatkan angka positif cukup tinggi. Ia menyebut temuan positif HIV tertinggi justru berasal dari kategori populasi lainnya, yakni sebanyak 73 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa HIV tidak hanya menjadi persoalan pada kelompok tertentu, tetapi juga dapat ditemukan pada masyarakat umum yang memiliki risiko maupun belum mengetahui status kesehatannya. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon terus mendorong edukasi, penjangkauan masyarakat, serta peningkatan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan HIV. RRI Cirebon menggelar rangkaian kegiatan menyambut Hari Bakti RRI ke-81 dan RRI Fest 2026.
1: Tapi yang terpenting adalah kebersamaan, kekompakan, silaturahmi, dan persaudaraan kita RRI Cirebon.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cirebon menggelar berbagai perlombaan dalam rangka menyambut Hari Bakti RRI ke-81 dan RRI Fest 2026. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dan menjadi momentum mempererat kebersamaan seluruh keluarga besar RRI Cirebon. Kepala LPP RRI Cirebon, Wenefrida Novi Herayanti mengatakan rangkaian kegiatan tidak hanya bertujuan mencari kemenangan, tetapi juga memperkuat kekompakan dan silaturahmi.
1: Dan saya berharap lomba-lomba ini bukan untuk mencari suatu kemenangan ataupun menang atau kalah ataupun di sini mencari hadiah. Tapi yang terpenting adalah kebersamaan, kekompakan, silaturahmi dan persaudaraan kita RRI Cirebon. Dan tentunya kenangan kita bersama dengan teman-teman itulah yang paling.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Hari Bakti RRI ke-81, Alex Sunardi mengatakan persiapan kegiatan telah dilakukan sejak jauh hari melalui sejumlah pembahasan dan revisi. Rangkaian kegiatan dimulai dengan lomba baca berita dan memancing, kemudian dilanjutkan family gathering pada minggu yang melibatkan keluarga besar RRI Cirebon.
3: Untuk Hari Radio tahun ini, tema besarnya adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Harapannya sih seluruh angkasawan-angkasawati RRI Cirebon bisa ikut serta semua untuk memeriahkan Hari Radio ini, karena bagaimanapun ini adalah harinya kita gitu ya, harinya orang-orang RRI. Jadi pada seluruh angkasawan-angkasawati RRI semoga bisa ikut memeriahkan, ikut meramaikan sehingga peringatan ataupun perayaan peringatan Hari Radio tahun ini bisa berlangsung meriah.
2: Novi berharap keluarga angkasawan dan angkasawati RRI Cirebon dapat berpartisipasi memeriahkan rangkaian Hari Radio tahun ini. Selain berlangsung meriah, kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan kekompakan seluruh keluarga besar RRI Cirebon. Rena Safira melaporkan.
0: Pertarungan meningkatkan kualitas kesehatan anak di Kabupaten Majalengka tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas kesehatan. Tim penggerak PKK mendorong Posyandu menjadi garda terdepan yang mampu mendeteksi sekaligus menangani persoalan imunisasi, stunting, hingga gizi buruk dan gizi kurang. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Kabupaten Majalengka, Hajah Iim Maimunah Suherman, meminta kader di seluruh wilayah memperkuat peran Posyandu agar tidak sekadar menjadi tempat menimbang berat badan anak. Menurutnya, persoalan kesehatan anak memiliki mata rantai yang saling berkaitan. Karena itu, PKK, Posyandu, Puskesmas, Bidan Desa, Pemerintah Desa, Lembaga Pendidikan dan Masyarakat diminta membangun koordinasi yang lebih kuat. Data imunisasi rutin 2025 yang tercatat hingga 20 Januari 2026 mencatat cakupan imunisasi lengkap mencapai 110,6%, melampaui target nasional 88%. Namun ia mengingatkan capaian angka tersebut bukan alasan untuk mengendurkan pengawasan, sehingga setiap anak yang belum memperoleh layanan imunisasi harus tetap ditemukan dan dilayani. RRI Cirebon meluncurkan rangkaian Hari Bakti RRI ke-81 dengan berbagai kegiatan untuk mempererat kebersamaan insan radio.
4: Radio Republik Indonesia RRI Cirebon melaksanakan launching rangkaian Hari Bakti RRI ke-81 pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan tersebut diisi sejumlah perlombaan yang melibatkan karyawan-karyawati, peserta magang, hingga keluarga besar RRI Cirebon. Koordinator Seksi Perlombaan, Nono Kartono, mengatakan rangkaian kegiatan Hari Bakti RRI ke-81 dilaksanakan dalam beberapa tahap mulai 3 hingga 6 September 2026. Menurutnya, seluruh kegiatan dirancang sebagai sarana memeriahkan Hari Radio sekaligus mempererat kebersamaan antar insan RRI.
5: Jadi untuk memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81, kita ada beberapa tahap ya. Ada 3 hari. Hari ini sekaligus launching, itu hari pertama tanggal 3. Kita ada lomba baca berita. Nanti di siangnya itu ada mancing estafet. Terus besok nih tanggal 4 kita ada badminton. Nah, kemudian tanggal 6 itu hari Minggu, itu kita ada family gathering. Jadi semua karyawan keluarganya kita kumpul, dan di situ juga ada lomba-lomba, tapi lebih banyak lombanya lomba-lomba hiburan. Tapi pada intinya semua lomba-lomba ini bukan untuk mencari orang-orang hebat, enggak begitu ya, tapi bagaimana yang pertama kita bisa memeriahkan hari ulang tahun RRI yang ke-81 atau hari radio. Kita sebagai insan radio pasti kerjanya itu tim gitu ya. Jadi semua lomba-lombanya bagaimana kita bisa mempererat tali silaturahim yang itu sangat dibutuhkan ketika kita bekerja.
4: Nono mengatakan persiapan rangkaian kegiatan tersebut telah dilakukan sejak sekitar 2 bulan sebelumnya dengan mempertimbangkan kegiatan yang berbeda dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu kegiatan yang kembali digelar adalah lomba baca berita yang dinilai sudah cukup lama tidak dilaksanakan. Selain rangkaian lomba internal, RRI Cirebon juga akan menggelar RRI Fest pada 13 September 2026 dengan melibatkan masyarakat dan keluarga besar RRI Cirebon. Kegiatan tersebut akan diisi jalan sehat sekaligus aksi membersihkan lingkungan sekitar serta mengangkat isu kebudayaan, kebersihan, lingkungan, dan kesehatan. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Ketua Ojol Kamtibmas Kabupaten Indramayu, Lukman Rianto, menyampaikan imbauan Kamtibmas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memicu tindakan anarkis. Pihaknya mendukung langkah-langkah kepolisian, khususnya Polres Indramayu, dalam menjaga dan merawat Jawa Barat agar selalu dalam keadaan aman. Selain itu, ia juga memberikan perhatian khusus kepada para pengguna aktif media sosial agar lebih cerdas dan bijak dalam menyaring setiap informasi yang diterima, serta tidak mudah terpengaruh oleh hasutan oknum tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah kerukunan warga. Menurutnya, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum semata, akan tetapi juga diperlukan sinergi dan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk merawat persatuan di Kabupaten Indramayu. BPBD Jawa Barat mencatat 198 kecamatan dan 474 desa mengalami kekurangan air bersih.
6: Di Jawa Barat ada di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ada beberapa wilayah yang terdampak kekeringan ya.
7: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat telah menyebabkan keterbatasan air bersih di 198 kecamatan dan 474 desa. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Barat hingga 31 Agustus tahun 2026, Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat, Andri Setiawan, mengatakan kondisi tersebut terjadi di beberapa wilayah pada hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, sehingga BPBD Kabupaten dan Kota terus melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang terdampak.
6: Di Jawa Barat ada di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ada beberapa wilayah yang terdampak kekeringan ya, terutama kekurangan ketersediaannya air bersih. Yang kami catat itu dari semua wilayah di Jawa Barat ada 198 kecamatan, lalu ada 474 desa yang terdampak kekurangan air
7: Lebih lanjut, Andri menambahkan sejumlah daerah memang sering mengalami kekeringan setiap musim kemarau karena dipengaruhi perbedaan curah hujan dan kondisi topografi. Sementara musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung cukup panjang hingga akhir tahun atau bahkan awal tahun berikutnya. BPBD pun terus memantau wilayah terdampak dan melakukan penanganan melalui distribusi air bersih, terutama di daerah yang mengalami penurunan ketersediaan sumber air dan debit sungai. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Babinsa Desa Padabenghar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Sertu Nandi turut mendampingi kegiatan supervisi, pelatihan, dan simulasi pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang digelar Kelompok Tani Hutan KTH Paguyuban Siliwangi Ciayu Majakuning. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai TNGC. Sertu Nandi mengapresiasi langkah KTH Paguyuban Siliwangi yang terus melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga kawasan hutan. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk pendampingan TNI kepada masyarakat dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla. Melalui supervisi, pelatihan, dan simulasi tersebut, KTH Paguyuban Siliwangi mendapat penguatan kemampuan untuk melakukan pencegahan dan penanganan awal karhutla. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rian Kris, selamat siang dan sampai jumpa.
8: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi . Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Yaelah, tolongin gua sih, lu kan temen gua.
3: Sebagai temen, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar

0: justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bidadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang si Jaya Indra, bidadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang si Jaya Indra, bidadari temuruna.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami, dan kini saatnya kami sampaikan berita panggilan sidang atas nama Agus Yuswandi bin Rusli ya. Ditujukan kepada Saudara Agus Yuswandi bin Rusli dengan alamat terakhir di Gedung Menjangan nomor 22 RT 005 RW 006 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama yang diselenggarakan pada hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL di Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 05 Bypass Cirebon untuk pemeriksaan perkara nomor 288 garing PDT.G garing 2026 garing PA.CN dalam perkara gugat cerai antara Konipah binti Sobari sebagai pemohon melawan Agus Yuswandi bin Rusli sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana selaku juru sita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama.

0: termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Iya, mendengar kembali kami sampaikan berita panggilan sidang atas nama Agus Yuswandi bin Rusli ditujukan kepada Saudara Agus Yuswandi bin Rusli dengan alamat terakhir di Gedung Menjangan nomor 22 RT 005 RW 006 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas agar hadir menghadap muka persidangan Pengadilan Agama yang diselenggarakan pada hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 05 Bypass Cirebon untuk pemeriksaan perkara nomor 288 garing PDT.G garing 2026 garing PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Konipah binti Sobari sebagai pemohon melawan Agus Yuswandi bin Rusli sebagai termohon. Pengirim berita adalah Fajar Febriana sebagai jurusita pengganti. Pengadilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya saya Nisa Julia Sari harus pamit undur diri untuk selanjutnya nanti akan berganti dengan Rina Agustini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya, bersama RRI Palembang, Palangkaraya, Semarang, dan juga Batam. Disma pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sukses untuk kita semua, sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Senang rasanya untuk kesempatan kali ini, saya Rina Agustini menemani Anda semua di Cirebon sore ini untuk edisi 3 September 2026. Dan sebagai pembukaan, kita akan segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta guna mengikuti beranda Asta Cita Nasional bersama RRI Palembang, RRI Palangkara, RRI Palangkaraya, RRI Semarang, dan juga RRI Batam. Selamat mengikuti. Ini dia.
1: Termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
2: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
3: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
2: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
3: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu, kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna, dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
2: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
3: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung. Dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah, itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
2: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
3: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Di mana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
2: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
3: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
2: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
3: Baik, sama-sama.
1: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
4: Beranda Asta Cita.
5: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiar Seno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Iya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa Dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, kalau anak usia anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil
1: itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih, Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah itu seperti apa?

0: modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
1: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu
0: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
1: Iya betul, seperti bawang merah.
0: Ukurannya?
1: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
0: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
1: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
0: bawang bombay.
1: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
0: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
1: Iya, bawang bombay juga.
0: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
1: Iya.
0: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh.
0: Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
1: Oh iya.
0: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
1: iya,
0: istilahnya.
1: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa guna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
0: Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya, Bu ya, untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
1: Belum ada. Iya.
0: Karena benar-benar murni racikan sendiri, Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
1: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
0: Cuman merasa mabok ya, aja di dalam.
1: Iya, sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
0: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
1: Iya betul.
0: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
1: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
0: Iya. Baik, terima kasih Bu.
1: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh pucet palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatan.

0: tanaman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang ternyata itu tadi, kan? Biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di perairan dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai. Cuma dimasukin ke dalam air, kan? Itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
1: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
0: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih, Mbak. Anggap aja kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin, Mbak. Jadi nggak ada masalah.
1: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
0: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, Mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
1: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
2: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape itu mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah sih.

0: sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
1: Beranda Astacita.
2: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
3: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandan Tak Jemuh yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemuh, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemuh. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, Mangrove Pandang Tak Jemuh, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
3: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, Cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
3: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga, terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
3: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
1: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya save mangrove, save the earth.
3: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya, kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tokat penegaknya.
3: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
5: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tajemu.
6: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tajemu?
5: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini, terutama lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
3: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove, jaga dan lestarikan.
2: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Nah, sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kita akan bersiap bergabung dengan Pro 1 Bandung guna mengikuti lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Saya sangat bangga Pak Erwan, Pak Farhan siap juga bisa datang, mau teruskan terima juga bisa hadir hari ini untuk kasih anak-anak di sini semuanya punya masa depan lebih baik.
3: Melihat atau mengakses atau memonitor dampak bencana, bisa memonitor lalu lintas dan seterusnya sehingga bisa diambil data untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. Ini kemampuan-kemampuan selain olahraga juga.
1: Pendengar, itulah Poka-Poka Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 3 September 2020. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibahas untuk kepedulian dan juga tanggung jawab kepada masyarakat. Polres Cimahi memusnahkan barang bukti kejahatan berupa ribuan knalpot brong, ratusan ribu narkoba, dan juga belasan ribu botol minuman keras ilegal. Agus

Sedangkan barang bukti kejahatan berupa ribuan knalpot brong, ratusan ribu narkoba dan juga belasan ribu botol minuman keras ilegal. Agus

Hari ini Forkopimda Kota Cimahi dan Forkopimda

razia terhadap peredaran miras, narkoba dan juga obat-obatan terlarang serta knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi ini dipastikan akan terus dilakukan. Polres Cimahi bahkan membuka kemungkinan kegiatan razia dan juga pemusnahan barang bukti digelar secara berkala setiap 1 atau 2 bulan sekali. Polres Cimahi mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan melaporkan

0: secara berkala setiap 1 atau 2 bulan sekali. Polres Cimahi mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan melaporkan jika menemukan dugaan peredaran narkoba, obat-obatan ilegal, kemudian minuman keras, dan penggunaan knalpot yang
1: Sujatmiko mengatakan, pemanfaatan drone dinilai dapat mendukung proses pemantauan dan pemetaan wilayah terdampak bencana secara lebih cepat dan efektif. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk membantu memperoleh gambaran kondisi di lapangan, terutama pada wilayah yang sulit terjangkau oleh personil secara langsung.
2: Ini bisa mensupport Pak kegiatan dari pemerintah daerah maupun kegiatan bantuan monitoring bencana assessment. Kita beberapa kali latihan penanggulangan bencana dengan BNPB bahkan dengan internasional jika kita mengoptimalkan kemampuan di samping drone juga paramotor untuk assessment melihat atau mengakses atau memonitor dampak bencana, bisa memonitor lalu lintas dan seterusnya sehingga bisa diambil data untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. Ini kemampuan-kemampuan selain olahraga juga.
1: Selain drone, Lanut Sulaiman juga memiliki sumber daya manusia serta berbagai sarana pendukung yang dapat disinergikan dengan kemampuan Pemda dan BPBD dalam penanganan kebencanaan. Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat mempercepat proses respon, evakuasi, pendataan, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dengan adanya kerjasama yang terencana antara TNI Angkatan Udara, Pemda, dan BPBD, diharapkan setiap potensi bencana dapat diantisipasi dengan lebih baik. Lanut Sulaiman pun berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya kemanusiaan dan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki.
3: Berikutnya pendengar, KPK terus melakukan pengungkapan kasus korupsi di pemerintah Kabupaten Bogor dengan sudah ada pemanggilan sejumlah aparatur sipil negara, ASN dalam tahap penyelidikan. Untuk mengetahuinya, Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut nama 4 orang saksi diperiksa dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan dugaan pemotongan upah pungut di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bogor. Mereka adalah AM selaku Kepala Bapenda Kabupaten Bogor, GS yang merupakan P3K pada Bapenda, RS selaku Kepala Subbagian Keuangan Bapenda, serta YMP yang menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sebagai upaya penyidik untuk mengungkap secara keseluruhan konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut.
5: Ini nanti kami akan dalami ya, karena dari kegiatan penggeledahan kemarin kami menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang dilakukan di Dinas Pendidikan. Salah satunya pengadaan soal smartboard atau IFP ya, interaktif flat panel. Nah tentunya juga penyidik masih akan mendalami dan menelusuri terkait dengan pengadaan-pengadaan lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara tersebut, KPK menyita uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah yang menjadi bukti formil terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik masih mendalami dan menelaah setiap keterangan yang diperoleh dari para saksi dari bukti-bukti yang didapat selama proses berjalan. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan pemerintah Kabupaten Bogor menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
6: Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun, Jalan Negara Beriman dengan Bojonggede Kemang. Lalu wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua. Di wilayah barat kita ingin Jalan Melasari terhubung hingga Sukabumi. Lalu kita ingin Bogor Timur dari mulai Trasyogi terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur. Pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat juga harus terus berjalan. kasihan masyarakat, kita juga jumlah penduduk terbesar se-Indonesia.
4: Secara resmi, ini disampaikan menanggapi rangkaian penggeledahan dan penyidikan yang tengah gencar dilakukan lembaga antirasuah tersebut terkait kasus dugaan korupsi pemotongan upah pungut insentif pajak daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, BAPENDA.
3: Berita selanjutnya, pendengar. LPP RRI Bogor memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah sekaligus menggelar doa bersama sebagai pembukaan rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026. Selengkapnya ada Sri Wahyuni melaporkan.
7: LPP RRI Bogor memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah sekaligus menggelar doa bersama sebagai pembuka rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Musala Al-Ikhlas LPP RRI Bogor pada Rabu pagi. Peringatan mengusung tema meneladani etos kerja dan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kinerja yang berkah dan berintegritas. Penceramah Ustadz Muhajir Afandi mengajak insan RRI untuk terus berkarya dan memberikan manfaat tanpa menjadikan penilaian manusia sebagai tujuan utama.
8: Ya, sesuai dengan moto RRI, sekali di udara tetap di udara. Udara itu tidak terlihat namun terasa. Kita berkarya seperti itu, terus berkarya. Berharaplah penilaian yang maha kuasa seperti udara. Terus berbagi tanpa mengharapkan apapun dari alam semesta. Allah yang mengatur. Itu yang harus kita resapi.
7: Menurutnya, semangat berkarya perlu dijalankan dengan keikhlasan sebagaimana moto RRI sekali di udara tetap di udara yang menjadi pengingat untuk terus memberikan manfaat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Bogor, Nordiana mengatakan peringatan Maulid Nabi menjadi momentum bagi seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.
9: Hari ini kita angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Bogor melaksanakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dirangkai doa bersama yang juga sekaligus menandai dilaksanakannya rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2020. Kita berharap semua karyawan-karyawati atau angkasawan-angkasawati RRI bisa meladani Rasulullah SAW dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan di momen Hari Radio ini kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat melalui siaran kita, melalui kanal-kanal kita lainnya, sehingga kebermanfaatan RRI bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
7: Peringatan Maulid Nabi dan doa bersama ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 RRI sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat nilai keteladanan, integritas, dan pengabdian dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.
3: Selanjutnya, pendengar, tim gabungan penertiban angkutan kota yang melibatkan Dinas Perhubungan, Dishub, Tentara Nasional Indonesia, TNI dan juga Polri dan sejumlah unsur lainnya menggelar razia angkot. Berikut laporan Sonya Saputra.
10: Tim gabungan penertiban angkutan kota yang melibatkan Dinas Perhubungan, Dishub, TNI, Polri dan sejumlah unsur lainnya menggelar razia angkot kawasan alun-alun Kota Bogor Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini menyasar angkutan kota yang telah melampaui batas usia operasional 20 tahun sesuai peraturan daerah Kota Bogor nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perhubungan dan peraturan wali kota Bogor nomor 11 tahun 2026 tentang rasionalisasi permajaan dan penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Pantauan RRI di lokasi satu persatu angkot diperiksa oleh petugas untuk memastikan usia kendaraan. Dan kelengkapan administrasinya. Armada yang masih berada dalam masa operasional diberikan tanda atau stiker sementara kendaraan yang umum. Penindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan penataan angkutan perkotaan yang membatasi usia operasional angkot maksimal 20 tahun. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Sujat Miko Baliarto menyatakan seluruh proses penertiban dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa adanya perlakuan khusus terhadap pemilik maupun pengemudi angkot tertentu. Ia menegaskan peraturan tersebut menjadi bagian dari proses penegakan aturan perda dan perwali yang menjadi dasar rasionalisasi dan penataan angkutan umum di Kota Bogor.
11: Saya kira SOP kita adalah apabila dia ketemukan di atas 20 tahun, kita akan coret, kita kasih informasi kendaraan tersebut sudah di atas umur teknis. Masalah mau dan tidak mau, pasti semuanya tidak mau. Saya kira semua harus dilakukan yang sama, prinsip keadilannya. Apabila nanti masih ditemui lagi, ke depan mulai pengandangan.
10: Artinya yang sudah dicoret nggak boleh jalan ya Pak?
11: Nggak boleh. Mereka juga diminta untuk bikin surat pernyataan. Di tempat, kemudian nanti kalau besok nanti dikandangkan, pemiliknya kita panggil. Yang jelas, yang kedapatan kita rekod, nanti di kantor kita bekukan. Izin trayeknya, kartu ujinya kita bekukan. Kita ingin konsisten dulu.
10: Sementara itu, salah seorang warga Bogor, Muhammad Fadlan, menilai penertiban angkot tua penting dilakukan untuk menciptakan Kota Bogor yang lebih tertib sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna transportasi.
12: Manfaatnya bagus ya, soalnya bahaya kalau angkot-angkot tua gitu ya. Kayak bensin tuh takutnya bocor gitu, terus rapuh ya gitu.
10: Lalu mendukung ya programnya ya.
12: Untuk harapannya sih kalau menurut saya lebih diperbanyak kayak angkutan-angkutan kota kayak bis kita dan yang lain-lain gitu, kayak tram gitu kan.
10: Untuk armada yang sudah tidak layak dapat secara bertahap diganti dengan moda transportasi lain termasuk layanan bus sehingga masyarakat tetap memiliki pilihan angkutan umum dan tidak beralih meninggalkan transportasi.
3: Selanjutnya pendengar, dua usulan sanggahan bansos warga terindikasi judi online di Kota Cirebon telah disetujui oleh Kementerian Sosial. Laporan Vivi Islamiyati.
13: Usulan sanggahan itu disetujui dua, karena memang dia korban.
14: Kementerian Sosial menyetujui dua usulan sanggahan penerima bantuan sosial di Kota Cirebon yang sebelumnya terindikasi judi online atau judol. Persetujuan tersebut diberikan setelah penerima dinyatakan sebagai korban berdasarkan proses yang dilakukan terhadap usulan sanggahan. Tersebut telah disetujui oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin. Menurutnya, penerima yang mengajukan sanggahan dinyatakan benar sebagai korban judi online.
13: Ini kan ketika tahap ketiga yang sekarang diberikan, kok saya nggak dapat? Atau mereka disampaikan oleh pendaing bahwa terindikasi judol. Mereka akan melakukan sanggahan lewat sanggahan atau stok bansos.

0: atau mereka disampaikan oleh pendamping bahwa terindikasi judol, mereka akan melakukan sanggahan lewat sanggahan atau stok bansos. Kalau yang sanggahan yang tadi sepakat kita bagi yang korban, yang tadi yang lansia bukan pelaku utama KPM di persidangan.
1: Kebijakan tersebut dilakukan karena masih terdapat masyarakat lain yang dinilai lebih berhak dan tepat sasaran untuk menerima bantuan sosial. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Selanjutnya, pendengar, RRI Cirebon menggelar rangkaian kegiatan menyambut Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 dan juga RRI Fest 2026. Laporan reporter Rena Safira.
3: Tapi yang terpenting adalah kebersamaan, kekompakan.
2: Pira.
3: Tapi yang terpenting adalah kebersamaan, kekompakan, silaturahmi, dan persaudaraan kita RRI Cirebon.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cirebon mencari kemenangan, tetapi juga memperkuat kekompakan dan silaturahmi.
3: Dan saya berharap lomba-lomba ini bukan untuk mencari suatu kemenangan ataupun menang atau kalah ataupun di sini mencari hadiah. Tapi yang terpenting adalah kebersamaan, kekompakan, silaturahmi, dan persaudaraan kita RRI Cirebon. Dan tentunya kenangan, kenangan kita bersama dengan teman-teman itulah yang paling.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Hari Bakti RRI ke-81, Alex Sunardi, mengatakan persiapan kegiatan telah dilakukan sejak jauh hari melalui sejumlah pembahasan dan revisi. Rangkaian kegiatan dimulai dengan lomba baca berita dan memancing, kemudian dilanjutkan family gathering pada minggu yang melibatkan keluarga besar RRI Cirebon.
5: Untuk hari radio tahun ini, tema besarnya adalah suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Harapannya sih seluruh angkasawan, angkasawati RRI Cirebon bisa ikut serta semua untuk memeriahkan hari radio ini, karena bagaimanapun ini adalah harinya kita gitu ya, harinya orang-orang RRI. Jadi pada seluruh angkasawan angkasawati RRI semoga bisa ikut memeriahkan, ikut meramaikan sehingga peringatan ataupun perayaan peringatan hari radio tahun ini bisa berlangsung meriah.
4: Novi berharap keluarga angkasawan dan angkasawati RRI Cirebon dapat berpartisipasi memeriahkan rangkaian hari radio tahun ini. Selain berlangsung meriah, kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan kekompakan seluruh keluarga besar RRI Cirebon. Rena Safira melaporkan.
2: Saudara pendengar, BPBD Jawa Barat mencatat 198 kecamatan dan juga

0: Saudara pendengar, BPBD Jawa Barat mencatat 198 kecamatan dan juga
1: Berlangsung cukup panjang hingga akhir tahun atau bahkan awal tahun berikutnya. BPBD pun terus
2: tapi jangan berlebihan karena too much nggak sih kali ya.
3: Iya.
2: Terus lebih appreciate cowok lucu.
3: Kenapa?
2: Karena if I can

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Ya, pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini. Pemain Persib Bandung Mark Lok mengulurkan tangan dalam
2: bantuan hampir seluruh bangunan Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Absor Pangalengan. Kejadian itu berasal dari alat dispenser yang mengalami panas terjadi lebakan atau overheating. Sejak saat itu, santri hadir pula saat peresmian bangunan pesantren di sana. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan didampingi Wali Kota Bandung M. Farhan. Mark Lok Foundation adalah yayasan sosial yang didirikan oleh pemain sepak bola Persib Bandung Mark Lok untuk membantu anak-anak kurang mampu di Indonesia, yaitu melalui jalur olahraga dan juga pendidikan.
3: Dengan apapun yang saya bisa kasih, lapangan bola, sekolah, tapi mungkin itu fasilitas aja, tapi yang saya mau kasih adalah motivasi, adalah inspirasi, dan juga saya mau kasih mimpi untuk anak-anak untuk berjalan ke depan lebih baik kepada yang mereka punya sekarang. Dan ini dengan The Mark Lok Foundation kita coba untuk kasih, dan hari ini saya sangat bangga Pak Erwan, Pak Farhan siap juga bisa datang. Founder of Penderima juga bisa hadir hari ini untuk kasih anak-anak di sini semuanya punya masa depan lebih baik.
2: Misi utama, kampanye utama yayasan Mark Lok Foundation disebut juga Goal Kita, yang bertujuan membantu anak-anak menghadapi ataupun menggapai impian mereka melalui sepak bola juga sektor pendidikan, termasuk bantuan di pesantren Nurul Absor, juga bentuk pengabdian Klok kepada Indonesia, juga peduli terhadap pendidikan anak-anak di Republik Indonesia. Program utama dari Mark Lok Foundation, pembangunan lapangan bola, itu dengan membangun dan juga memperbaiki lapangan sepak bola di area yang membutuhkan. Bahkan pada kesempatan di pesantren, Mark Lok sempat ikut bermain bola, hanya bermain-main sedikit dengan anak-anak di pelosok Pangalengan. Lalu ada pula program lainnya, klinik sepak bola, yaitu dengan menyediakan pelatihan bola serta modul kesehatan mental, kerjasama tim, dan juga kesetaraan gender. Berikutnya ada Goal Kita Ball, yaitu dengan membagikan perlengkapan olahraga berupa tas dan juga bola kepada anak-anak kurang mampu. Lalu melalui program Goal Kita Berbagi, melakukan aksi sosial seperti pembagian makanan dan juga donasi. Ada pula podcast Goal Kita sebagai wadah interaksi bagi anak-anak untuk belajar dan berbagi cerita. Sebelumnya sempat ada momen kegiatan sosial dari Mark Lok Foundation saat yayasan ikut membantu meremajakan ambulans Viking Persib Bandung Club. Hal itu juga merupakan untuk aksi sosial kemanusiaan. Dari Pangalengan, Subina RRI.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subin. Nah, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti

0: secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan

merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Kali ini bersama saya Rina Agustini menemani Anda di Cirebon sore ini. Ratusan warga sekolah SMA Negeri 1 Lasem Rembang mengalami diare massal ya pada Kamis pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Diduga ratusan orang itu keracunan makanan bergizi gratis MBG. Mengutip dari Detik, kegiatan belajar mengajar KBM pun lumpuh sehingga para murid dipulangkan. Berdasarkan pantauan Detik Jateng, di sekolah pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kondisinya sudah sepi. Tidak ada aktivitas para murid dan juga guru belajar mengajar, dan total korban yang diduga keracunan diperkirakan mencapai 750 orang. Kepala SMA Negeri 1 Lasem, Juhar Tutik, menjelaskan bahwa sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, para murid dan juga guru mulai mengalami mual dan juga diare, dan akhirnya menyuruh agar tiap kelas didata, dan setelah itu terdapat 20 sampai dengan 31 orang dalam satu kelas ya, hingga total mencapai 725 anak yang diare dan sebanyak 25 guru juga mengalaminya. Dan karena banyaknya yang menderita diare, Juhar Tutik mengungkapkan toilet sekolah tidak mampu menampung ya. Diare massal yang melanda warga SMA Negeri 1 Lasem diduga gara-gara menu MBG yang dikonsumsi pada hari Rabu kemarin. Dan menu MBG itu adalah ayam bakar, nasi putih, mendoan, dan juga buah semangka. Kepala Puskesmas Lasem, Dr. Joko Parianto, menerangkan ada 18 pasien yang dibawa ke puskesmas, rinciannya 5 diantaranya guru dan 13 lainnya para murid. 13 murid yang dibawa ke puskesmas, 3 orang murid harus menjalani rawat inap. Usai dugaan keracunan itu, rombongan Komisi 4 Bidang Pendidikan DPRD Rembang langsung melakukan peninjauan ke lokasi puskesmas Lasem. Ketua Komisi 4 DPRD Rembang, Muhammad Rofi'i, mengaku pihaknya mendapat laporan adanya insiden diare massal di SMA Negeri 1 Lasem yang diduga disebabkan keracunan menu MBG. Dan terkait dugaan penyebab yang sebenarnya, ini masih menunggu penelusuran dari pihak Dinas Kesehatan. Lagi, ratusan murid dan juga guru SMA Negeri 1 Lasem Rembang diare, dan ini lagi-lagi diduga keracunan MBG ya pendengar ya, dan ini juga masih ditelusuri ya dari pihak Dinkes untuk bisa ditemukan apa yang menjadi penyebabnya. Informasi lainnya akan kami sampaikan menemani sore Anda. Tetap bersama kami di Cirebon sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi. Kita akan update cek fakta kali ini mengenai mau hemat dana, pemerintah tolak keluarkan anggaran penanganan karhutla. Beredar gambar dari akun Facebook gimana aksi pada Minggu 30 Agustus 2026 di mana menampilkan klaim jika pemerintah enggan keluarkan anggaran untuk tangani karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi, dan unggahan disertai narasi terbaru pemerintah tidak mau luangkan anggaran untuk kebakaran hutan karena efisiensi. Aturan tegas penghematan diutamakan, hutan terbakar dibiarkan. Hingga Rabu 2 September 2026 unggahan ini mendapat 6 tanda suka dan 2 kali dibagikan. Ya, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax memastikan kebenarannya dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan ke dalam kolom pencarian Google. Dilansir dari artikel cnnindonesia.com, Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tidak di markup, yang tayang pada Rabu 27 Agustus 2026. Menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan menghimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Berdasarkan wawancara metronews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan. Purbaya juga menyampaikan jika dana tersebut juga masih bisa ditambah lagi jumlahnya jika ternyata kebutuhannya lebih banyak dari dana yang tersedia. Kesimpulannya, tidak ada penolakan dari pemerintah untuk mengeluarkan sedikitpun dana untuk karhutla Kalimantan. Purbaya justru mengatakan jika pemerintah sudah siapkan dana 5 triliun untuk dana penanganan karhutla. Jadi unggahan gambar berisi klaim pemerintah tolak keluarkan anggaran penanganan karhutla adalah konten palsu atau fabricated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, di

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Kita akan update info cuaca yang kali ini akan disampaikan oleh prakirawan Bayu Satya. Silakan Bayu.
3: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Jaya Maja Kuning 3 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Jaya Maja Kuning esok hari tanggal 4 September 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bayu Satya dan selamat beraktivitas kembali.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan optimisme mencapai target produksi sebesar 10,5 juta ton pada akhir tahun ini. Optimisme itu antara lain berangkat dari catatan produktivitas padi Jawa Tengah pada periode Januari sampai dengan Agustus 2026 yang mencapai 6,69 juta ton atau sekitar 63% dari target, menyusul musim panen raya kedua yang hampir mencapai puncak. Hal itu disampaikan Lutfi di sela kegiatan panen raya padi di Desa Kedung Banjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Terlebih panen ketiga masih akan berlangsung di beberapa daerah. Ya, guna mendorong produktivitas petani, Pemprov Jawa Tengah disebut kembali menggelontorkan bantuan alat pertanian berupa traktor, combine harvester, pompa air, dan juga benih kepada para petani. Bantuan itu tidak hanya di Pemalang, tetapi juga di daerah lainnya di Jawa Tengah. Ya, sementara Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menyatakan bahwa beberapa daerah memang memiliki kearifan lokal terkait pertanian ya. Di wilayah Pantura misalnya, Kedung Banjar mengalami dua kali musim panen pada panen diselingi juga ya komoditas pertanian lainnya, dan ia menambahkan ada juga daerah hingga tiga kali musim tanam dan juga panen ya. Nah, untuk bisa mendorong produktivitas padi, Pemprov Jawa Tengah juga memiliki program Pilar Jateng. Program ini menyediakan sistem pemetaan infrastruktur lahan, irigasi, dan juga alat mesin pertanian beserta kondisinya. Semua data dipastikan tercatat sehingga perencanaan pembangunan pertanian bisa tepat sasaran ya. Dan dengan modernisasi pertanian di Kabupaten Pemalang yang belum menyeluruh, bantuan alat dan juga mesin pertanian diakui sangat membantu petani. Bantuan combine harvester ini juga menekan biaya produksi. Ketua Kelompok Tani Sri Berkah 1 Tegal Bati, Petarukan, mengungkapkan bahwa selama ini petani kerap mengeluarkan biaya besar untuk mendatangkan mesin dari daerah lain ya. Dan bantuan combine harvester ini sangat-sangat dinanti ya. Dan tentunya ini juga bisa mempengaruhi harga gabah katanya. Produksi padi 6,69 juta ton, Gubernur optimistis Jawa Tengah penuhi target. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya kami sampaikan untuk azan maghrib ya hari ini. Wilayah Cirebon dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17.48 waktu Indonesia Barat.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
2: Lah, kok jadi enak energi nih sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kita akan ikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Surat Maryam ayat 1-9 dibacakan Hikmatul Mufidah.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Bareskrim Polri membongkar 3 situs judi online judol dengan nama 1xbet8aj8keren dan empire88 yang bermarkas di luar negeri dan mampu meraup keuntungan hingga 1 triliun rupiah per tahun. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adex Yudiswan menyebut pengungkapan ini dilakukan pihaknya pada periode 13 hingga kemarin berdasarkan 3 laporan polisi. Website perjudian online ini beroperasi secara nasional maupun internasional. Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, ditemukan fakta bahwa pusat kendali operasional seluruh website tersebut berada di luar negeri. Adex menyebut dalam kasus judol ini pihaknya telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Kelimanya berkontribusi dalam pendirian PT UPT selaku pemilik rekening penampung uang dari website judol tersebut. Dan ia menjelaskan tersangka pertama berinisial APU yang ditangkap di Semarang, Jawa Tengah pada 15 Juli 2026. APU dikatakannya berperan sebagai orang yang mendapat perintah dari tersangka R dan juga sebagai penghubung untuk tersangka MAY dan direktur PT UPT. Dan kedua, MAY yang ditangkap bersamaan dengan APU yang berperan sebagai direktur PT UPT. Ketiga, tersangka R yang ditangkap di Tangerang Selatan pada 13 Juli 2026. Adex menyebut tersangka R berperan sebagai pihak yang memerintahkan tersangka APU untuk mencarikan seorang direktur fiktif untuk PT UPT dan membuka rekening bank PT yang digunakan untuk website judi 1xbet, AJ8keren dan Empire88. Keempat tersangka GG ditangkap di Jakarta Timur pada 13 Juli 2026 dan ia berperan sebagai pihak yang membuat segala bentuk legalitas perusahaan PT UPT dan juga telah memerintahkan tersangka R untuk mencarikan direktur PT. Kelima, yakni tersangka inisial TS yang ditangkap di Tangerang Selatan pada 20 Juli 2026 dengan peran mengatur transaksi keuangan dari perusahaan fiktif yang digunakan untuk website ketiga judi online tersebut ya. Dan Adex mengatakan saat ini pihaknya masih memburu sosok FP yang memerintahkan tersangka R, GG, dan S untuk melakukan tugasnya masing-masing. Dikatakan secara resmi bahwa pengajuan permohonan pemutusan akses atau takedown kepada Kominfo terhadap seluruh situs agar tidak lagi ya dapat diakses oleh publik. Selain itu, pihaknya juga membekukan dana pada 5 jasa pembayaran dari perusahaan tersebut sebesar kurang lebih 51 miliar rupiah. Ya, atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 26 ayat 1 dan atau pasal 82 dan juga atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana dan atau pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan penyertaan pasal 20 huruf C dan pasal 202 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling maksimal selama 15 tahun penjara. Ya, informasi lainnya akan segera Anda dapatkan pendengar karena sesaat lagi kami akan hadirkan berita daerah dalam bahasa Cirebon. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturakan warta basa Cirebon. Warta sing penting. Ketua Ojol Kamtibmas Kabupaten Indramayu Lukman Rianto ngajak masyarakat sesarengan jaga keamanan kalian ketertiban serta boten gampil kapangaruh provokasi ingkang saged dadosaken tindakan anarkis. PT Taspen Persero Kantor Cabang Cirebon ngimbau peserta pensiun supados rutin nindakaken otentikasi unggal awal sasi. Warta selengkepe di Wawosteng Rina Agustini. Gubernur Jawa Barat Deni Mulyadi negesaken bilih pengembangan pariwisata teng kawasan Puncak kalian suku Gunung Ciremai bonten kenging ngerusak ekosistem alam. Perkawis niki disampaiaken Deni Mulyadi nalika ngadiri pangeling-eling kaping gangsal atus wolu likur Kabupaten Kuningan teng gedung DPRD Kuningan dinten Selasa 1 September 2016. Miturut Deni, tata ruang teng Jawa Barat kedah nekenakan filosofi kearifan lokal Sunda ingkang junjung keharmonisan lemah toya angin sareng sinar matahari. Deni ugi nyuwun sumber soca toya lan habitat flora fauna endemik tetap dilindungi. Miturut Deni, izin wisata boten kenging disukanaken namung cumi kangge ningkataken pendapatan asli daerah nanging kedah ngemutaken kelestarian lingkungan. Deni negesaken literasi ekologi kedah dados pertimbangan utama teng unggal perizinan pariwisata. Ketua Ojol Kamtibmas Kabupaten Indramayu Lukman Rianto ngajak masyarakat sesarengan jaga keamanan kalian ketertiban serta boten gampil kapangeruh provokasi ingkang saged dadosaken tindak anarkis. Lukman jelasaken bilih pihakipun nyengkuyung langkah kepolisian utaminipun Polres Indramayu kangge jagi keamanan Jawa Barat. Lukman ugi ngelingakan masyarakat supados langkung bijak nyaring informasi teng media sosial lan boten gampil kapangaruh hasutan. Miturut Lukman, jagi keamanan lan ketertiban masyarakat boten namung dados tanggung jawab aparat penegak hukum. Sidergis sarang kesadaran saking sedaya unsur masyarakat dibutuhaken kangge jagi persatuan teng Kabupaten Indramayu. Polisi ngungkap kasus pandung utawi pencurian kanti pemberatan utawi curat teng toko Trijaya Baja Jalan Raya Cikijing Talaga Desa Jati Pamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi Sulaiman jelaskan, sekawan pelampah kelibat teng aksi pencurian ingkang kedadosan Sabtu 1 Agustus 2016. Tiga pelampah, yakni ku MS, PAI, lan AGY sampun diselametaken. Dene M alias Casduk taksi dibujeng lan mlebet daftar pencarian orang utawi DPO. Pelampah mlebet toko kanti cara manek tembok, ngagem tali, lajang rusak gedeg seng kangge mendet barang ingkang gadahi regi. Kerugian korban ditaksir ngantos kali atus wolung dasa gangsal juta rupiah. Polisi ugi nyita barang bukti, kalebet tali, linggis, kunci, piranti, pemotong, lan mobil ingkang diduga kekait sarang aksi pandung niki. PT Taspen Persero Kantor Cabang Cirebon ngimbau peserta pensiun supados rutin nindakaken autentikasi unggal awal sasi. Branch Manager Taspen Kantor Cabang Cirebon Mary Indra Cahyanti nyatakan bilih autentikasi niki perlu sangat kangge jagi keabsahan data peserta lan jamin penyaluran bayaran pensiun aman lan tepat. Miturut Mary, kangge sedanten peserta saged nindakaken autentikasi kelawani mandiri ngelangkungi aplikasi Anda.

by Taspen kangge peserta ingkang sampun nindakaken parekaman sa pasuryan. Proses niki ngidini dana pensiun langkung mlebet rekening tanpa kedah antre teng kantor Taspen utawi mitra bayar. Sewontene punika, Taspen tetap nyediaken layanan panggihan langsung kangge para peserta ingkang ngalami kendala teknis. Warta sing pungkasan. Kebabaran nyambar gudang produksi kayu kusen lan mebel teng desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dinten Selasa dalu 1 September 2016. Kepala Bidang Pemadaman Penyelamatan lan Sarana Prasarana Disdamkarmat Kabupaten Cirebon Eno Sujana jelasaken petugas nampi laporan kebabaran jam 21 langkung sekawan dasa gangsal menit waktu Indonesia Barat dan langsung tumuju lokasi. Geni diduga asal saking pengobongan sungkrah serutan kayu teng wingking gudang, lajeng nyamber keranten angin tumerep bahan ingkang gampil kobong. Pemadaman Pradin jam 21 langkung 3 dasa menit waktu Indonesia Barat lan pendinginan ngantos jam 21 langkung sekawan dasa menit waktu Indonesia Barat. Luas area ingkang kobong diperkirakaken sementawi 1 dasa meter persegi kanti kerugian materi ngantos 10 juta rupiah. Boten wonten korban jiwa utawi luka teng kedadosan niki. Sederek mekaten warta Basa Cirebon, Wilujeng, Dalu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara itu. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, operasi penyiraman air secara masif dari udara alias waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan, karhutla di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang menghadapi kendala angin kencang. Kondisi tersebut membuat api cepat menjalar sekaligus menyulitkan helikopter saat melakukan pemadaman lewat jalur udara. Dalam pernyataan pada Kamis siang tadi, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengungkapkan setidaknya masih ada dua titik api yang menyala di kawasan Gunung Semeru, yakni di sekitar Ranu Kumbolo dan Ranu Pane B29. Kedua lokasi tersebut juga jauh, curam, dan sulit dijangkau dari jalur darat. Ya, meski demikian, upaya pemadaman lewat jalur udara tetap dilakukan helikopter PKDAP milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang didatangi dari Lampung, mulai melakukan waterbombing pada Rabu 2 September di kawasan bagian barat pos 1 pendakian, tepatnya di tebing punggungan Desa Ranupane, Kecamatan Senduro. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat siang, helikopter berkapasitas bucket 1000 liter tersebut telah melakukan waterbombing di lokasi ini ya sebanyak 21 kali dengan total curahan air mencapai 21 ribu liter. Selain penanganan lewat jalur udara, upaya pemadaman api juga tetap dilakukan lewat jalur darat oleh tim gabungan. Tim jalur darat melakukan pemadaman secara manual dan membuat sekat bakar untuk memutus jalur perambatan api agar tidak meluas ke permukiman warga. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Pusdalop BPBD Jatim, luas lahan yang terdampak kebakaran di kawasan Gunung Semeru hingga saat ini telah mencapai sekitar 600 hektar. Gatot pun berharap kondisi cuaca membaik dan waktu dekat agar operasi waterbombing ini bisa berjalan ya. Lebih optimal tentunya.

September 2026. Dan nanti akan hadir Iskandar Zulkarnain yang akan menemani malam Anda di Cirebon malam ini. Tapi sebelumnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ya, karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
4: Еще раз хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношения, которые длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Позвольте мне вас сердечно поприветствовать. Индонезия – один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di antaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonomi Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
14: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gekraf Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gekraf sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gekraf di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant
19: bilateral. Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement, serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi, khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
17: Economic connectivity, particularly in the Antikong TBDU border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Trying to make sure that how
21: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
18: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
2: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
18: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
4: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
18: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
22: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
18: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
23: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, olah menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya.
24: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
25: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
23: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2002 masuk, dan masalah di tahun itu sudah nampak yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barang-barang dari itu. Karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya dari bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu.
24: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Endia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
3: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang aja ya, kurang beruntung, jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
1: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rocky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan

0: merusak alam tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Bencana alam kembali.
4: Dia penanganan bencana alam terus
2: memperlakukan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
1: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Iya, baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, jumpa kembali dalam mimbar agama Islam bersama saya, Siti Fatona, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Cirebon. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali dalam kesempatan yang penuh keberkahan. Dan atas segala nikmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.

Sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Para pendengar RI yang berbahagia, apa kabarnya hari ini? Semoga siapapun yang sedang mendengarkan mimbar agama Islam ini, dimanapun berada, dalam keadaan sehat, diberikan ketenangan hati, dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mungkin sedang mendengarkan sambil bekerja, ada yang sedang berada di rumah, ada yang sedang dalam perjalanan. Mungkin ada juga yang sambil mendengarkan, sambil memasak. Mungkin ada yang sambil sedang beristirahat. Dan mungkin juga ada di antara kita yang sedang menghadapi persoalan hidup. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, atau mungkin sedang memiliki sesuatu yang membuat hati terasa berat. Kalau hari ini hati kita sedang tidak baik-baik saja, izinkan saya mengajak kita semua untuk berhenti sejenak, tarik napas, lalu lihat kembali kehidupan kita. Masihkah ada sesuatu yang bisa kita syukuri? Jawabannya, insya Allah, masih banyak. Karena itulah, pada kesempatan mimbar agama Islam kali ini, kita akan berbincang tentang sebuah tema, syukur, kunci bahagia. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita berkata seperti ini? Nanti, kalau saya punya banyak uang, saya akan bahagia. Nanti, kalau rumah saya bagus, hidup saya pasti tenang. Nanti, kalau usaha saya sukses, barulah saya bisa menikmati hidup. Nanti, kalau semua masalah selesai, saya akan bahagia. Kita sering sekali menggunakan kata nanti. Nanti bahagia. Nanti bersyukur. Nanti menikmati hidup. Padahal coba kita pikirkan, apakah hidup manusia akan pernah benar-benar tanpa masalah? Hari ini mungkin kita punya masalah ekonomi. Besok masalahnya mungkin berbeda. Hari ini kita ingin sesuatu, dan ketika sudah mendapatkannya, kita menginginkan sesuatu yang lain. Begitulah manusia. Keinginannya seringkali tidak ada habisnya. Karena itu, kalau kebahagiaan selalu kita letakkan pada sesuatu yang belum kita miliki, maka bisa jadi kita akan terus mengejar kebahagiaan tanpa pernah benar-benar merasakannya. Padahal mungkin kebahagiaan itu sudah ada. Hanya saja kita terlalu sibuk melihat yang jauh sampai lupa mensyukuri yang dekat. Kita sibuk melihat rumah orang lain, lupa bahwa kita masih memiliki tempat untuk pulang. Kita sibuk melihat rezeki orang lain, lupa

Hari ini kita juga masih bisa makan. Kita sibuk melihat keberhasilan orang lain. Lupa bahwa kita sendiri juga sudah melewati banyak perjuangan. Kita sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sampai lupa menghitung apa yang sudah Allah berikan. Sampai lupa menghitung berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Para pendengar RRI yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum. Yang artinya, la in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Masya Allah, betapa indah janji Allah. Tetapi mari kita pahami, syukur itu bukan sekedar mengatakan alhamdulillah. Tentu ucapan alhamdulillah sangat baik. Tetapi syukur lebih dari sekedar ucapan. Syukur adalah cara kita memandang hidup. Orang yang bersyukur bukan berarti tidak punya masalah. Orang yang bersyukur bukan berarti hidupnya selalu mudah. Orang yang bersyukur bukan berarti setiap keinginannya selalu terpenuhi. Tetapi orang yang bersyukur memiliki kemampuan untuk berkata, "Ya Allah, memang hidupku belum sempurna. Tetapi aku tahu nikmat-Mu jauh lebih banyak daripada masalahku." Nah, kalimat ini penting untuk kita renungkan. Nikmat Allah jauh lebih banyak daripada masalah kita. Kadang kita punya satu masalah, lalu masalah itu memenuhi seluruh pikiran kita, sampai kita lupa bahwa sebenarnya ada banyak hal yang masih berjalan dengan baik di dalam kehidupan kita. Masih bisa bernapas, masih bisa berjalan, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih memiliki orang-orang yang kita sayangi, masih memiliki orang-orang yang menyayangi kita, masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Bukankah itu semua nikmat? Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ada satu kebiasaan manusia yang sering terjadi, dan kita baru menyadari betapa berharganya sesuatu itu setelah sesuatu itu hilang. Contoh, ketika kita sehat, kita merasa kesehatan adalah sesuatu yang biasa. Tetapi ketika sakit, baru kita berkata, "Ya Allah, ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa." Ketika masih bersama orang tua, mungkin kita merasa waktu bersama mereka masih panjang. Tetapi ketika salah satunya telah tiada, kita baru menyadari betapa berharganya kesempatan untuk sekedar duduk, berbicara dan berbincang bersama mereka.
Ketika kita masih memiliki waktu, kita sering menunda. Menunda minta maaf. Menunda berbuat baik. Menunda beribadah. Menunda memperbaiki diri. Padahal kita tidak pernah tahu apakah Allah masih memberikan kesempatan itu kepada kita. Maka jangan menunggu kehilangan untuk belajar bersyukur. Jangan menunggu sakit untuk menghargai kesehatan. Jangan menunggu tua untuk memperbaiki ibadah. Jangan menunggu kehilangan seseorang untuk mengatakan bahwa kita menyayanginya. Kalau hari ini Allah masih memberikan kesempatan, maka hari ini adalah nikmat. Para pendengar RRI yang berbahagia, mari kita jujur. Salah satu hal yang membuat manusia hari ini mudah merasa tidak bahagia adalah karena terlalu sering membandingkan hidup kita dengan hidupnya orang lain. Terutama di era media sosial, kita membuka media sosial, scroll, melihat teman sedang liburan, ada yang membeli mobil baru, ada yang membangun rumah, ada yang sukses dalam bisnis, ada yang terlihat memiliki keluarga sempurna. Kemudian kita melihat kehidupan sendiri, lalu muncul pertanyaan, kenapa hidup saya tidak seperti mereka? Padahal, saudara-saudara pendengar RRI yang berbahagia, media sosial seringkali hanya menampilkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Kita melihat senyumnya, tetapi belum tentu kita melihat tangisnya. Kita melihat keberhasilannya, tetapi belum tentu kita mengetahui perjuangannya. Kita melihat rumahnya, tetapi belum tentu kita tahu masalah yang terjadi di dalamnya. Maka jangan jadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki ujian yang berbeda-beda. Dan setiap orang memiliki rezekinya masing-masing. Allah tidak pernah salah membagi rezeki. Allah juga tidak pernah salah menentukan perjalanan hidup hambanya. Tugas kita bukan sibuk membandingkan. Tugas kita adalah memperbaiki diri dan mensyukuri perjalanan hidup yang Allah berikan. Nah, para pendengar yang berbahagia, di sini ada hal yang perlu kita pahami. Bersyukur bukan berarti kita tidak boleh memiliki cita-cita. Bersyukur bukan berarti kita berhenti bekerja. Bersyukur bukan berarti kita tidak ingin hidup lebih baik. Tidak, bukan seperti itu. Islam mengajarkan kita untuk bekerja keras. Islam mengajarkan kita untuk belajar. Islam mengajarkan kita untuk berusaha. Mengajarkan kita untuk memperbaiki kehidupan. Mengajarkan kita untuk memiliki cita-cita. Tetapi, jangan sampai kita mengejar sesuatu sampai lupa menikmati apa yang sudah kita miliki. Kita boleh ingin punya rumah yang lebih baik, tetapi jangan membenci rumah yang hari ini menjadi tempat kita berteduh. Kita boleh ingin memiliki penghasilan yang lebih besar, tetapi jangan lupa mensyukuri rezeki yang hari ini Allah berikan. Kita boleh memiliki cita-cita tinggi, tetapi jangan sampai kehilangan ketenangan karena terlalu sibuk mengejar sesuatu. Berusahalah setinggi langit, tetapi tetaplah membumi dengan rasa bersyukur. Membumi dengan rasa syukur.
Itulah keseimbangan. Para pendengar yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa syukur dapat diwujudkan melalui tiga hal. Pertama, syukur dengan hati. Artinya kita menyadari bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah. Kesehatan bukan semata karena kekuatan kita. Rezeki bukan semata karena kepintaran kita. Keberhasilan bukan semata karena usaha kita. Ada pertolongan Allah di sana. Ada rahmat Allah di sana. Ada doa yang dikabulkan Allah di sana. Maka ketika kita berhasil, jangan sombong. Karena semua yang kita miliki adalah titipan. Kedua, syukur dengan lisan. Biasakan mengucapkan alhamdulillah. Ketika mendapatkan nikmat, katakan alhamdulillah. Ketika diberi kemudahan, katakan alhamdulillah. Ketika masalah selesai, katakan alhamdulillah. Tetapi bahkan ketika hidup sedang berat, jangan berhenti mengingat bahwa masih ada nikmat Allah. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Ini yang paling penting. Jika Allah memberi kita kesehatan, gunakan untuk kebaikan. Jika diberi ilmu, gunakan untuk memberikan manfaat. Jika diberi rezeki, jangan lupa berbagi. Jika diberi jabatan, gunakan untuk melayani. Jika diberi waktu, gunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena nikmat yang tidak digunakan di jalan kebaikan bisa menjadi pertanyaan bagi kita kelak di akhirat. Para pendengar RRI yang berbahagia, kita sering melihat seseorang yang secara lahiriah memiliki segalanya. Harta ada, rumah bagus, kendaraan bagus, jabatan tinggi. Tetapi hatinya gelisah. Kenapa? Karena ternyata kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan harta. Harta bisa membeli tempat tidur, tetapi tidak selalu bisa membeli tidur yang nyenyak. Harta bisa membeli rumah, tetapi tidak selalu bisa membeli kehangatan keluarga. Harta bisa membeli makanan, tetapi tidak selalu bisa membeli kesehatan. Karena itu, jangan pernah mengira bahwa semakin banyak memiliki harta, maka berarti akan semakin bahagia. Ada orang yang hidupnya sederhana, tetapi hatinya tenang. Ada orang yang hartanya tidak berlimpah, tetapi keluarganya penuh kasih sayang. Ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, tetapi setiap malam bisa tidur dengan hati yang damai. Dan ketenangan itulah salah satu bentuk kekayaan terbesar. Sekarang mungkin ada pendengar yang berkata, kalau hidup saya sedang sulit, lalu bagaimana saya bisa bersyukur? Itu pertanyaan yang sangat manusiawi. Kita tidak diminta berpura-pura bahagia ketika sedang sedih. Kita boleh menangis, kita boleh merasa kecewa, kita boleh merasa lelah. Tetapi jangan sampai kesedihan membuat kita putus asa kepada rahmat Allah. Dalam keadaan sulit, kita masih bisa berkata, ya Allah, aku mungkin sedang menghadapi masalah, tetapi aku percaya Engkau tidak meninggalkanku. Kita mungkin belum memahami rencana Allah, tetapi kita percaya bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Kadang apa yang kita anggap baik belum tentu baik bagi kita. Dan kadang apa yang kita anggap sebagai ujian ternyata menjadi jalan yang membawa kita kepada kebaikan. Maka tetaplah berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita lakukan tiga latihan sederhana. Pertama, yuk kita kurangi mengeluh. Setiap kali kita ingin ngeluh, berhenti sejenak, lalu tanyakan kepada diri kita sendiri, selain masalah ini, nikmat apa yang masih Allah berikan kepadaku?
Mungkin jawabannya banyak. Yang kedua, yuk kita kurangi membandingkan hidup. Tidak semua orang harus memiliki kehidupan yang sama. Jalan hidup kita berbeda. Waktu keberhasilan kita mungkin berbeda. Rezeki kita juga berbeda. Jangan sibuk melihat halaman rumah orang lain sampai lupa merawat halaman sendiri. Yang ketiga, yuk biasakan menghitung nikmat. Sebelum tidur, coba sebutkan 3 hal yang patut kita syukuri hari ini. Misal, alhamdulillah hari ini saya masih sehat. Alhamdulillah hari ini masih bisa berkumpul dengan keluarga. Alhamdulillah hari ini masih mendapatkan rezeki. Kelihatannya sederhana, tetapi jika dilakukan setiap hari, hati kita akan belajar melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, sebelum kita mengakhiri mimbar agama Islam kali ini, mari kita renungkan satu hal. Mungkin selama ini kita terlalu jauh mencari kebahagiaan. Kita mencarinya pada sesuatu yang belum kita miliki, pada sesuatu yang belum terjadi, pada sesuatu yang belum tentu menjadi milik kita. Padahal bisa jadi kebahagiaan itu sudah ada di sekitar kita, ada dalam keluarga yang masih bersama, ada dalam tubuh yang masih sehat, ada dalam makanan sederhana yang masih bisa kita nikmati, ada dalam rumah yang menjadi tempat kita pulang. Ada dalam kesempatan hidup yang masih Allah berikan hari ini. Maka jangan tunggu memiliki segalanya untuk bahagia, karena manusia tidak akan pernah memiliki segalanya. Tetapi kita bisa bahagia ketika belajar mensyukuri apa yang ada. Ingat, hidup bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mensyukuri apa yang Allah berikan. Dan mungkin hari ini kehidupan kita belum sempurna, masih ada masalah, masih ada kekurangan, masih ada keinginan yang belum tercapai. Tetapi selama masih ada nikmat yang Allah berikan, selalu ada alasan untuk berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar RRI yang berbahagia, mari kita tutup mimbar agama Islam ini dengan kita berdoa bersama. Ya Allah, ajarkan kami untuk menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur. Jangan jadikan kami manusia yang selalu melihat kekurangan, tetapi melupakan nikmat-Mu. Berikan hati kami hati yang qanaah, hati yang sabar, hati yang tenang, dan hati yang selalu mengingat-Mu. Ya Allah, jika Engkau memberikan kami nikmat, jadikan kami hamba yang bersyukur. Jika Engkau memberikan kami ujian, jadikan kami hamba yang sabar. Dan dalam setiap keadaan, jangan pernah jauhkan hati kami dari-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, terima kasih telah bersama kami dalam mimbar agama Islam. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjalani hidup dengan hati yang lebih bersyukur. Saya pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Iya baik. Dengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain, ya kan terus temani Anda di Cirebon malam ini.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: niyo sa kanya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan.

hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari Tasiaga Bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam Tasiaga Bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat itu, ojol depan gerbang.
1: Mana?
0: Itu, bapaknya Ika.
1: Ika Wulandari?
0: Iyalah, siapa lagi? Kasian ya, anaknya cantik, pintar, tapi bapaknya cacat.
1: Oh, iya ya. Eh, shh, itu dia datang.
2: Ika! Gimana sekolahnya tadi, nak?
1: Biasa aja. Sudahlah, cepat jalan ya.
2: Ika? Nak?
3: Iya.
2: Ini ayah sudah siapkan bekal nasi goreng kesukaanmu.
1: Iya ya, lain kali gak usah repot-repot.
2: Loh, kenapa? Ini enak loh. Nanti sore kan kamu ada les tambahan. Ayah takut kamu lapar.
1: Iya deh. Tapi ayah jangan pernah antar jemput Ika di sekolah lagi ya. Biar Ika naik angkot aja.
2: Loh Ika, kenapa?
1: Teman-teman Ika itu suka ngeliatin ya. Mereka itu bisik-bisik. Ika kan jadi malu. Ika itu gak mau mereka tahu kalau ayah itu...
2: Ayah tidak bermaksud membuat kamu malu. Ayah itu, ayah pengen jadi ayah yang baik buat kamu, nak.
1: Ah, sudahlah. Ika berangkat sekolah dulu.
4: Ika, kemarin aku ketemu loh sama ayah kamu pas lagi di jalan. Ayah kamu keren ya, masih semangat kerja walaupun kondisinya begitu.
1: Kenapa sih kamu harus bahas itu?
4: Loh, emang kenapa? Ayahmu itu hebat loh. Ayahmu rela hujan-hujanan malam-malam untuk ngojek antar orang.
1: Sudahlah Yul, jangan dibahas lagi.
4: Kamu kenapa sih Kak? Seharusnya kamu bangga. Ayahmu berjuang keras sendirian buat kamu. Lihat deh anak-anak lain. Banyak yang ayahnya sehat, tapi justru malas-malasan. Ayahmu itu pahlawan, Ika.
2: Diantar ke gang teratai ya, Bu?
1: Iya, tapi... Maaf, Pak. Kaki Bapak.
2: Ibu khawatir ya?
1: Iya.
2: Jangan khawatir, Bu. Motor saya sudah dimodifikasi khusus. Dan saya juga sudah terbiasa. Jadi, keselamatan Ibu jadi tanggung jawab saya. Mari saya antar, Bu.
1: Iya, Pak.
5: Alhamdulillah ya Allah.
6: Dari mana Pak Usman?
5: Dari gang teratai Pak. Ini tadi habis ngantar ibu-ibu.
6: Oh, ada aja orderan Pak Usman. Kirain sepi karena ya itu.
5: Apa kaki saya? Insya Allah Pak Budi, kalau rezeki mah sudah ada yang ngatur.
7: Betul tuh Pak Usman. Kita nih sebagai sesama ojol harus saling mensupport, bukan menjatuhkan. Tetap semangat Pak. Jangan dengar omongan orang lain.
5: Terima kasih ya Pak Arif. Alhamdulillah ada orderan lagi. Saya pergi dulu ya. Ini Bu helmnya.
8: Eh, kok kakinya begitu Pak?
5: Jangan khawatir Bu. Saya sudah terbiasa. Motor saya juga sudah dimodif kok. Jadi aman aja Bu.
8: Enggak, saya enggak mau. Kalau nanti enggak seimbang, terus saya terjatuh, Bapak mau tanggung jawab.
5: Tapi Bu...
8: Sudah, enggak jadi. Saya batalkan aja. Kalau saya tahu kaki Bapak cacat, saya enggak akan order tadi. Bapak kan bisa aja ya cari pekerjaan lain yang lebih aman. Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain dong, Pak.
4: Ika.
1: Ya?
4: Kamu enggak dijemput ayahmu?
1: Enggak Yul, aku naik angkot aja. Ya udah, aku mau nyebrang dulu ya. Dah.
4: Hati-hati Ika. Ika, awas.
1: Ayah.
2: Iya Ika, ayah di sini nak.
1: Ika ada di mana?
2: Kamu di rumah sakit nak. Ika tadi diserempet mobil. Tapi jangan khawatir ya. Ika sudah baik-baik saja sekarang.
9: Ika?
1: Masih agak pusing dok.
9: Ya. Itu proses yang normal ya. Karena kemarin kamu kekurangan darah dan stok golongan darah kamu di rumah sakit ini habis.
1: Hmm.
9: Ya. Tapi syukurlah, ayahmu menjadi penyelamat. Dia yang mendonorkan darah buat kamu.
4: Kamu kenapa sih, Kak? Seharusnya kamu bangga. Ayahmu berjuang keras sendirian buat kamu. Lihat deh anak-anak lain. Banyak yang ayahnya sehat, tapi justru malas-malasan. Ayahmu itu pahlawan, Ika.
3: Ya Allah, ayah, kok aku tega ya?
5: Ika, nak.
3: Iya.
5: Gimana? Sudah agak baik kan?
3: Maafin Ika ya. Maafin Ika. Karena Ika malu dengan keadaan ayah. Padahal ayah sudah menyelamatkan nyawa Ika. Maafin Ika ya ayah. Maafin Ika.
5: Tidak apa-apa nak. Memang sudah jadi tanggung jawab ayah untuk jagain kamu.
3: Tidak ayah. Ika memang anak yang jahat. Ika gak pernah memikirkan betapa kerasnya ayah berjuang demi Ika. Dan ayah sudah mendonorkan darah demi Ika. Maafin Ika.
5: Tidak nak, Ika tidak jahat. Ayah cuma mau Ika ingat satu hal. Ayahmu ini mungkin cacat di mata orang, tapi di mata Tuhan Ika, ayah berusaha menjadi yang terbaik buat Ika. Kaki ayah tidak pernah ayah biarkan cacat semangatnya.
3: Terima kasih ayah. Ika janji, mulai sekarang Ika akan bangga banget sama ayah. Ayah adalah malaikat buat Ika.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia yang menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Jumat tanggal 4 September 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 81 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini, Jumat 4 September 2026. Tentunya Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami ya melalui 91,4 FM. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI Digital Anda. Jangan lupa, pagi ini Anda juga bisa menyaksikan langsung sajian Mutiara Pagi, Berita Daerah, dan Dialog Cirebon Menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat memulai hari. Dan pagi ini bersama saya Lisma Julia Sari, ditemani Nadia Samara, serta tentunya teman-teman di Pemancar, kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat memulai hari. Doa dan tentunya harapan kita semua ya, selain meminta dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta tentunya keberkahan dan kelimpahan rezeki. Kita juga selalu berharap hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami yang pertama, Mutiara Pagi Berjaringan RRI Pro 1 Bandung, RRI Pro 1 Bogor, dan juga RRI Pro 1 Cirebon, di mana untuk pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon dan juga Pro 1 RRI Bandung serta Pro 1 RRI Bogor. Alhamdulillah pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Cirebon kami hadirkan sajian Mutiara Pagi hingga nanti jelang pukul 6 saatnya kami sampaikan berita daerah. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami, guru kami, Ustadz Dr. Andes Surhan Hairi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat selalu ya Ustaz.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan ya. Sehat selalu dan yang pasti mendengar untuk Anda dimanapun Anda berada yang ingin nanti bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda nanti bisa bergabung melalui telepon kami di 0231 849 3259 atau 0231 486 3274. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini adalah belajar menjadi orang yang amanah dan profesional. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Dr. Andes Surhan Hairi. Mangga, silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa 'ala alihi wa sahbihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Shadaqallahu al-azim. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah, kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan diberinya beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain yaitu untuk meningkatkan bekal kita ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan bekal kita semakin banyak insyaallah mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia termasuk kita semuanya, mudah-mudahan ila yaumil qiyamah bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu belajar menjadi orang yang amanah dan profesional. Ini diawali dari belajar. Namanya kita belajar itu tidak ada batasnya. Dari mulai kita lahir, dari kita mulai makan bubur, sampai kita kembali lagi makan bubur, sampai kita tua. Artinya tidak ada batasan untuk belajar. Jangan merasa sudah tua atau sudah muda gitu, terus kita tinggallah, kadar kita sebentar lagi akan meninggal. Kita selalu namanya belajar dan belajar. Termasuk mendengarkan Mutiara pagi kali ini, itu termasuk adalah belajar kita, menambah keimanan kita, menambah kualitas ibadah kita nantinya. Dengan kita mendengarkan nanti ada beberapa hal-hal yang sekiranya perlu kita perbaiki untuk ibadah kita. Makanya dalam kesempatan kali ini pula nanti ada tanya jawab. Tujuannya tidak lain, manakala ada materi-materi atau yang belum disampaikan atau yang disampaikan kurang jelas, mangga silakan ditanyakan. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal disebutkan dengan kita surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati il amanati ila ahliha. Nah, ini diingatkan di sini, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi untuk bisa menerima, yaitu dengan adanya ilmu. Bagaimana sih bisa kita menerimanya? Yaitu dengan didasari ilmu. Semuanya tetap harus dengan adanya ilmu. Ilmu itu pun sendiri harus kita dapat, harus ada gurunya. Mengapa demikian? Manakala kita mendapatkan ilmu tanpa adanya guru, entah bagaimana ini. Jadi manakala kita kurang jelas, silakan tanyakan wah ahlikum kepada ahli-ahlinya. Ya, ayat tersebut di atas juga menegaskan bahwa menunaikan amanah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini bukan hanya soal titipan harta, tetapi mencakup seluruh bentuk tanggung jawab, baik dalam hubungan dengan Allah atau ibadah kita, maupun dengan sesama manusia yang kita kenal dengan muamalah. Dan yang terakhir, yaitu maupun jabatan dan pekerjaan yang kita emban. Ini semuanya amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Bagaimana sih kita bisa menyampaikan amanahnya itu sendiri? Amanah adalah sifat dasar yang menunjukkan kesempurnaan iman dan identitas utama seorang muslim. Dikatakan seorang muslim itu baik atau tidaknya bagaimana menyampaikan amanahnya itu sendiri. Bagaimana kita menerapkannya. Itu yang pertama, hubungannya dengan Allah, berarti ibadah. Bagaimana ibadah kita, baik dalam hal yang namanya kegiatan sholat sehari 5 waktu, itu bagaimana kita kerjakan. Apakah sudah dikerjakan dengan baik ataukah masih belum baik? Saya mengajak kepada pendengar RRI dimanapun berada, ayolah kita mumpung masih diberikan kesehatan, mumpung masih diberikan umur, marilah kita tingkatkan kadar ibadah kita kepada Allah. Jadi umur yang baik adalah umur yang berkah. Bukan jumlah umurnya yang sampai 60 hingga 70 tahun, tapi kebaikannya cuma sedikit. Mari kita setiap hari kita koreksi, introspeksi diri kita masing-masing, sudah sejauh mana yang sudah kita kerjakan itu. Baik, ibadah yang berkaitan dengan Allah atau hablum minallah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas, terutama pada hal rumah tangga itu sendiri. Nah, di sini tema itu belajar yang namanya jadi orang amanah dimulai dari mana? Rumah tangga. Belajar di waktu kecil bagaimana menulis di atas batu. Ayolah kita mulai mendidik anak-anak kita dimulai dari rumah. Jangan pendidikan anak-anak kita itu dipasrahkan, diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Berapa menit sih anak berada di sekolah, berapa jam anak sehari ada di sekolah, berapa jam anak itu ada di rumah tangga kita. Nah ini, mari kita bimbing anak-anak kita yang lebih baik. Jadi dimulai dari rumah tangga itu sendiri. Manakala dari rumah tangga mulai diajarkan kejujuran, keadilan, insya Allah akan menjadi anak-anak yang berkualitas, anak yang baik, anak yang waladun sholih yad'ulah. Ini jadi dimulai dari rumah kita masing-masing. Nah ini yang berikutnya, yaitu bahwa yang namanya amanah, menjadi orang yang amanah adalah tanda kesempurnaan seseorang, iman seseorang, dan pilar utama akhlak seorang muslim. Jadi akhlaknya bagaimana? Kan kalau kita ingat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini tidak lain yaitu untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Jadi sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dari mana bisanya ada amanah, bagaimana dan seterusnya, yaitu ayo kita bangun bersama dimulai dari kita sebagai orang tua, sebagai yang mengemban amanah yang pertama, yaitu untuk mendidik amanah anak-anak kita. Kalau kita mengetahui apa sih arti amanah itu sendiri, yang namanya amanah secara bahasa itu berasal dari kata yang al-amanah, yang berakar dari al-amnu, yaitu ketenangan jiwa, orang yang tenang jiwanya dan terbebas dari rasa takut. Jadi kita hanya takut pada Allah. Artinya apa? Allah memberikan ancaman bagi kita, bagaimana seorang yang tidak mau menjalankannya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Ini kalau secara istilah yang namanya amanah adalah segala hal yang dibebankan kepada manusia, baik berupa kewajiban agama, titipan harta, rahasia maupun tanggung jawab kepemimpinannya. Ini baik berupa kewajiban agama, berarti ibadah kita kepada Allah yang harus kita jalankan setiap hari adalah ibadah sholatnya. Sering kita ingatkan, mungkin bukan satu atau dua ustadz atau ustazah atau para kiai mengingatkan sholat, sholat, dan sholat. Kita ingat yang nanya sholat diperoleh, apa perintah sholat didapat dari Isra dan Mi'raj. Bagaimana perjuangan dulunya yang namanya sholat 50 waktu, sekarang tinggal 5 waktu. Apakah 5 waktu mau kita jalankan semaunya sendiri atau bagaimana? Monggo, yuk saya mengajak kepada diri saya dan juga pendengar RRI dimanapun berada, khususnya kita jalankan sholat wajib. Syukur-syukur ditambah dengan namanya sholat-sholat sunnahnya. Dan lagi setelah kita menjalankan sholat, kita duduk sejenak untuk ya kita mawas diri atau introspeksi diri, yaitu istighfar, mengakui bahwa kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita pasti mempunyai dosa. Makanya perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim. Mangga mau yang lengkap boleh, mangga terserah kita masing-masing. Jadi setelah kita sholat wajib, diusahakan semaksimal mungkin untuk memohon kepada Allah, doa kepada Allah. Jangan begitu selesai sholat Allahumma lantas jalan, langsung jalan tanpa duduk sebentar, tanpa kita memohon, tanpa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempatkan waktu. Kita sehari semalam ada 24 apa yang namanya waktu, dengan begitu 24 jam pergunakanlah dengan baik. Sementara sholat hanya 5 waktu. Kalau kita rata-rata 1 waktu 10 menit hanya 50 waktu. Berapa jam lagi yang kita lengahkan itu sendiri? Monggo, yuk, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholatnya. Setelah kita mengetahui bagaimana pengertian amanah, perlu kita ketahui juga bagaimana namanya kedudukan amanah dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Kedudukan amanah yang pertama adalah sebagai tanda kesempurnaan iman seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Orang yang menjaga amanah berarti menjaga pondasi keimanannya agar tetap kokoh. Kita juga bisa lihat la imana liman la amanah, la huwa la dinan liman la ahda lahu. Yang artinya tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Nih, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janjinya. Jadi kita sebagai yang pertama janji kepada Allah, berarti kita harus bisa menjalankan ibadahnya, terutama yang wajib adalah sholat 5 waktu. Yang keduanya, kedudukan amanah dalam Islam adalah pembeda antara seorang mukmin dengan seorang yang munafik. Ini dalam hadis ciri orang munafik itu kan ada 3, yaitu jika dikasih kepercayaan ia berkhianat. Sebaliknya, orang mukmin yang sejati akan selalu menjaga apa-apa yang dipercayakan kepadanya, kepada kita dipercayakan. Jadi dalam hal rumah tangga dan juga khususnya para pejabat. Para pejabat monggo, setelah kita dikasih amanah, setelah kita disumpah, tolong saya mengajak, jalankanlah dengan sebaik-baiknya. Yang ke berikutnya dalam kedudukan amanah itu sendiri, akan mendapatkan pertolongan. Pertolongan dari siapa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertekad menjalankan amanah dengan benar pasti akan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dan pertolongan dalam kegiatan setiap harinya dari segala urusan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu kalau dijalankan dengan ikhlas. Nah, ini catatannya, menjalankannya dengan ikhlas, bukan karena paksaan. Nah, ini sekarang perlu kita ketahui juga apa sih bentuk-bentuk amanah dalam dalam keseharian kita. Dalam keseharian kita apa saja sih? Yang pertama, amanah pada Allah, yaitu tadi menjaga sholat, puasanya, seluruh kewajiban agama dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya yaitu amanah pada diri kita sendiri. Menggunakan pendengaran kita, penglihatan kita, kesehatan kita untuk hal-hal yang diridhai Allah. Nah, ini termasuk apa? Yang namanya kita hal makanan kita. Bagaimana makanan kita? Apakah kita asal makan wal kedual atau asal masuk saja? Perlu kita cari. Bagaimana kita ngurus diri kita sendiri? Dimulai dari hal-hal yang namanya yang masuk kita, yaitu makanan kita. Yang keluar dari kita, omongan kita, dijaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana, apakah yang omongan kita itu menyakiti orang lain atau tidaknya? Yang berikutnya yaitu amanah kepada sesama manusia, menjaga titipan harta, menyampaikan pesan yang diamanahkan dengan benar, jangan kita dikurang-kurangi. Kalau emang itu hak yang baik, katakan baik. Kalau itu salah, katakan salah. Jangan karena ada iming-iming terus kita dari hal yang misalnya haram menjadi halal. Jadi akhirnya apa? Remang-remang. Kalau emang itu benar-benar haram, katakan bahwa itu haram. Kalau emang itu salah, katakan salah. Emang sangat berat mengatakan seperti itu, tapi lah kita belajar yang sedikit demi sedikit. Dimulai dari mana? Kita mendidik anak kita. Insya Allah, kalau pendidikan dimulai dari rumah dengan baik, insya Allah. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada pendengar RRI dimanapun berada, manakala anak-anak kita ada masalah di sekolahan, karena apa berkaitan dengan pendidikan, sebagai orang tua jangan langsung memponis anak kita yang salah atau sekolah saya. Kita klarifikasi terlebih dahulu, mana sih, apakah anak kita yang berbuat salah ataukah ada pendidikannya salah. Jadi kita cross check terlebih dahulu, atau tabayun terlebih dahulu ke sekolahnya. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, yaitu akhlak pada diri, amanah pada diri sendiri, yaitu termasuk tadi masalah makanan yang sekarang ini gampang sekali memperoleh makanan-makanan, apalagi yang siap saji. Siap saji kita perlu koreksi apakah itu halal atau tidaknya mangga. Nah, wala udah diingatkan dari Al-Qur'an, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan jangan kamu membawa urusan harta ini kepada para hakim dengan maksud agar dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa. Nah ini, jadi kita akan baik mangga, ayo dimulai dari yang terkecil, kita jalankan dengan sebaik-baiknya, yaitu dulu-dulu. Mangga selanjutnya kita buka dengan tanya jawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan silakan pendengar serta pemirsa setia Mutiara Pagi Berjaringan, Anda bisa bergabung bersama kami ya melalui telepon di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249513. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Baik, kita sapa yang sudah tersambung di line 74 terlebih dahulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nisma Yuliasari.
1: Iya Bu Indra, sehat ya?
3: Agak batuk-batuk. Suara juga agak serak.
1: Aduh ya Allah, mudah-mudahan lekas sehat lagi.
3: Alhamdulillah.
1: Mangga, silakan Ibu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Dr. Nandes Sultan Hari.
2: Monggo Bu Indra.
3: Iya. Waduh, judulnya asik banget nih. Amanah dan profesional. Itu tentunya berkaitan dengan supaya kita menjadi orang yang
2: amanah,
3: takwa, ya, yang paling banyak berguna untuk umat dalam kehidupan ini. Nah, dalam hal itu kita akan belajar berbagai ilmu ya Ustadz. Kemudian ada hal-hal yang masih kita ragukan. Tadi Ustadz juga berkata bahwa kita harus seperti begini, kalau tidak mengerti kan bertanya gitu. Nah, tapi kan tidak bisa ketemu Ustadz tiap hari. Jadi saya berpegang juga pada kalau belajar itu harus ada gurunya. Nah, berkenaan dan itu kita kan suka bertanya. Hanya ada maaf, tidak semua guru juga menguasai persoalan. Kita tiba pada keadaan di mana logika kita itu tidak nyambung. Aduh, kalau menurut logika gini ya. Nah, kalau kita bertanya, ada yang apa bisa menerangkan dengan logis juga, tapi ada yang larinya ke mistis. Gitu. Iya, jadi kita membuat kita bertanya kan bagaimana. Nah, dalam hal ini lalu udahlah, saya ambil keputusan bahwa saya akan melakukan hal-hal baik yang menurut logika saya. Jadi bagaimana ini sudah? Terima kasih. Terima kasih Mbak Liswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya ya Ustaz. Ini sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sepertinya ada kendala nih Ustaz. Baik, seperti kita langsung jawab saja pertanyaan ya dari Bu Indra. Ustaz, mangga silakan.
2: Ya. Bu Indra di Pelayangan, itu yang namanya kita belajar harus ada gurunya. Kalau tidak tahu, kita tanyakan kepada ahlinya. Ya. Itu bisa kita lihat pada hadis idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadil sa'ah. Apabila tidak pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Lah, bagaimana sekarang adanya media sosial? Adanya media sosial, di situ kan sumber hukum Islam itu yang utama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pak, kalau si kita melihat di media sosial kan itu ada Al-Qurannya, ada Al-Hadis. Jangan percaya sepenuhnya pada di situ. Kenapa? Kita apakah cuplikan, apakah ambil ayat itu benar atau tidak, kita cek pada sumber hukum yang aslinya, pada lihat Al-Qur'annya. Misalkan tadi yang namanya surat, kita pakai surat Al-Baqarah misalnya ayat 185, apa bunyinya, itu kita lihat, cek dulu di Al-Qur'annya benar enggak. Namanya kita tidak tahu siapa sih yang membuat di media sosial itu sendiri. Apakah benar-benar, contohlah misalkan di sini tertulis di situ Kiai Miftah misalkan, tapi apakah Miftah yang mana? Nah, ini kan banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi kita monggo, saya mengajak kepada siapapun, kalau misalkan kita ambil dari media sosial berkaitan dengan Al-Quran, Al-Hadis, silahkan cek langsung pada Al-Qurannya atau Al-Hadisnya. Paling gampang lagi kita nanyakan ke ahlinya. Tapi ahli di situ ahli agama, bukan yang namanya kita ahli agama tanyanya ke tukang las, atau kita masalah las tanya ke guru yang namanya montir sepeda. Kadang-kadang kita tanya, kalau masalah ini berarti tanya ke ahlinya. Ahlinya siapa? Al-Quran dan Al-Hadis itu berapa abad yang lalu. Nah ini, tapi di sini juga dijelaskan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa, apabila perkara tidak diserahkan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Ini sudah di wanti-wanti dari sejak dulu. Lah sekarang mangga, saya mengajak kepada semuanya, yulah kita tanyakan malah ahli-ahlinya. Seperti tadi

0: beda ya Ibu ya.
1: Oh gitu. Alhamdulillah bisa masuk.
0: Oke, okay. Ibu mohon maaf volume radionya bisa dikecilin jadi terdengar feedbacknya cukup kenceng di sini.
1: Oh, Pak Rantos, Neng Isma.
0: Iya, bangga, silahkan Ibu.
1: Pak Ustaz, saya mau bertanya tentang amanah ya. Betul, itu harus kita jaga amanah kepada Allah dan kepada manusia juga. Ini ada suatu hal yang mungkin realita ya. Jadi ada seseorang yang butuh mungkin uang, jadi akan menjual mobilnya. Dipercayakan, taruhlah misalnya yang punya mobil itu si A, mempercayakan kepada si B. Akhirnya sama si B, udahlah saya kesayakan aja si mobil itu. Nah udah lama si A tuh nungguin, ini udah laku belum gitu, udah laku belum, karena uangnya mau dipakai. Ternyata sama si B-nya tuh memang sudah laku, sudah ada pembelinya, dan uangnya dipakai, artinya tidak nyampe, belum nyampe kepada si A itu. Jadi si A-nya dikiranya belum laku gitu, nungguin aja lama banget. Dipakai sama si B itu sampai ya lama sekali lah gitu. Terus mungkin karena kesel atau taunya dari orang lain, maka menanyakan kepada si B. Dan si B hanya ya minta maaf gitu, apa namanya, dipakai sama dia mungkin perlu juga. Apakah yang seperti itu orang yang diberikan amanah itu berdosa atau tidak ya Pak Ustaz? Soalnya kan itu tanpa memberitahu dulu, artinya dia dengan seenaknya menyalahgunakan amanah. Mungkin itu saja pertanyaannya Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Mbak Isma, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa juga ya Ustaz ya, sebelum menjawab pertanyaan Bu Reni di line 59. Mudah-mudahan yang ini ada suaranya nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Ahmad di Garut, Mangga, silakan.
2: Dengan siapa? Ahmad Irwan Sahpauji dari Garut.
0: Iya, Mangga, silakan. Waalaikumsalam.
2: Ini tadi sedikit lah tentang masalah kalau segala sesuatu dia diserahkan ya bukan kepada ahlinya, tubuh kehancurannya kan. Betul ya Pak, seperti itu. Jadi kan sekarang kebanyakan karena kedekatan walaupun bukan ahlinya ya diposisikan karena kedekatan ahlinya kan seperti ini. Maaf nih sedikit, maaf kan. Dulu pernah Pak ya, ketika Pak Jokowi mengangkat Menteri Agama ke dirinya, itu kan bukan ahli walaupun di dalam diri siapa itu kan seperti di antara salah-salah contoh, maka bukan hanya itu, banyak ya Pak seperti itu. Nah makanya tidak salah kalau misalkan saya bertanya ke penyiarannya Kak Mbak Isma, karena Mbak Isma seorang penyiar radio bertema kepada ahli agama ya Kak Pak Ustadz. Nah itu bagaimana Bapak tentang banyak karena kedekatan yang bukan aja tidak sah kalau arkan. Terima kasih Pak. Yuk, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon lagi nggak apa-apa ya Ustaz ya?
3: Enggak, satu lagi.
0: Biar sekalian. Baik, kita sapa kembali yang sudah tersambung di line 74. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Kasmo di Subang ini ya.
4: Iya,
0: Isma. Sehat, Pak Kasmo.
4: Alhamdulillah, menuju sehat. Baik.
0: Alhamdulillah.
4: Ini kegagalan Neng Isma, RRI, Cirebon. Ini nyetelnya saya ke Bogor ini.
0: Oh gitu.
4: Iya, jadi nggak ada. Ada Jepang gitu, lama gitu.
0: Oh, baik, terima kasih. Iya, amin, insya Allah.
4: Ya,
0: terima kasih.
4: Bisa ke depan.
0: Gitu. Iya, Pak Kasmo, terima kasih informasinya. Mangga.
4: Mau nanya, assalamualaikum Pak Dokter, Pak Ustadz.
3: Moga-moga Pak, mau Pak Kasmo.
4: Iya, alhamdulillah gairah bunga sekarang mendengar pencerahan Pak Ustadz. Yang saya tanya begini, mohon maaf Pak Ustadz, orang macam-macam, banyak dunia, bunga, enggak susah. Iya, budaya, pang beberah, pang bubunga, ku ilmu, mudah. Ya. Jadi, jabatan amanah, ku agama dituntun, berarah, diarahkan agama, terarah bagaimana yang empat tadi diarahkan oleh agama gitu ya. Segitu aja, maaf Neng Isma. Itu
0: baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga Ustaz, rombongan pertanyaannya.
3: Yang pertama dari Bu Reni yang di Plumbon tentang realita di masyarakat, kadang-kadang masih ada orang-orang yang dikasih misalnya untuk jual mobil atau apa. Lah ini yang perlu kita ingat bersama, sebelum kita memberikan ke seseorang dilihat dulu bagaimana. Nah inilah tuntunan.

0: kembali pada Al-Qur'an. Innallaha ya'murukum bil adli ya innallaha ya'muru antu abdul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Tadi sebelum kita menyerahkan mobil itu kepada orang lain, kita lihat dulu itu orang itu bisa dipercaya atau tidak. Insya Allah, kalau yang kita tahu bahwa orang itu amanah, misalkan mobil itu sudah laku, Bu, ini mobil sudah laku, cuman saya pinjam dulu uangnya karena ada kebutuhan yang mendesak. Insya Allah, kalau orang yang benar-benar amanah, pasti akan mengatakan seperti itu dulu. Nah, kalau misalkan waktu walaupun itu jelek, walaupun itu dimarahin, tapi kita benar-benar menyampaikan. Makanya sekali lagi, saya mengingatkan kepada diri saya dan juga semuanya, manakala akan memberikan amanah kepada seseorang, lihat dulu apakah orang itu bisa dipercaya ataukah tidak. Sekiranya orang itu bisa dipercaya, mangga. Sekiranya orang itu walaupun itu sebagai anak, sebagai suami, atau bisa amanah atau tidak. Makanya tadi saya di awal juga mengajak, amanah akan berjalan dengan baik dimulai dari mana? Pendidikan. Belajar untuk memberikan amanah dari yang terkecil adalah rumah tangga itu sendiri. Jadi sekali lagi, saya mengajak kepada semuanya, manakala akan memberikan amanah kepada seorang, kita lihat dulu apakah orang itu bisa dipercaya atau tidaknya, bisa amanah atau tidaknya. Kalau sekiranya bisa dipercaya, mangga. Kalau sekiranya tidak, walaupun itu udah dikasihkan, kita cabut punten dengan baik-baik, dengan kata-kata yang terbaiklah. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang lain, atau langsung kita mengatakan, misal bapak itu karena udah seperti ini kata kecil, nanti akhirnya timbul kemarahan. Pak punten, ada orang yang sudah minat dengan saya, itu kan berarti bohong. Tapi apa? Karena kita itu mau mencabut biar tidak terlalu dia sakit hati, maka mau itu ada saudara saya yang membutuhkan, saya mau melihat punten, saya lihat dulu mobilnya, surat-suratnya, kita cabut. Jadi dia tidak merasa kesakitan, merasa disakiti sekali. Jadi sekali lagi, itulah kalau memberikan amanat, lihat dulu siapa yang akan diberinya. Yang berikutnya yaitu berkaitan dengan Pak Ahmad yang di Garut. Di awal juga, idza usdal amru ila ghairi ali fantadsa'a. Lah sekarang, di zaman sekarang, banyak kedekatan. Dengan kedekatan itu sendiri kan diingatkan juga, apabila Fatimah anakku, putriku berbuat jahat, saya sendiri yang akan memberikan, yang akan memotong tangannya. Apa? Itu pertanda bahwa Nabi mengajarkan kepada kita bukan kedekatan kepada anak, bukan apa, masalah hukum tetap kita berjalan dengan seadil-adilnya. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita kan siapa sih? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik. Jadi sekali lagi saya mengajak, sekiranya ada jabatan yang sekiranya orang itu tidak bisa, walaupun dekat, silakan ke yang lainnya. Insya Allah, kalau yang namanya orang itu bisa dipercaya, orang itu bisa ahlinya, insya Allah tidak akan kehancurannya. Wong kita tidak sekolah, sekolahnya asal-asalan, dikasih suruh bagian akuntansi, dia plongo-plongo, akhirnya apa? Yaitu timbulnya apa? Ngerjakan juga hanya lewatnya lewat. Tanya aja dulu ke nanti media sosial, ke gampang kan? Bukan masalah itu. Jadi silahkan yang namanya ini para pemimpin dari rumah tangga dan yang terdekat lagi RT ataupun RW atau selanjutnya, manakala kita memberikan apa ke seseorang, bukan hanya kedekatan saja, boleh dengan kedekatan tapi dengan catatan orang itu amanah atau tidaknya, bisa atau tidaknya. Yang berikutnya yaitu Pak Kasmo yang ada di Subang. Masa tadi mengingat, alhamdulillah kan tadi Pak Kasmo nanyakan ke Mbak Lisma, kok siaran RRI kurang baik, siaran yang Cirebon. Tanya ke Mbak Lisma, tanya, ya itu berarti kan ke ahlinya. Ahlinya apa? Ada yang di sini. Coba tanya, ke orang lain yang bukan ahlinya. Ini RRI Cirebon kemana sih? Anu. Lah, bukan ahlinya kalau ini insya Allah dengan tadi tanyakan ke ahlinya yang di sini, balisma nanti lanjutkan. Oh, ini berarti ini ada kendala ini, nanti bisa diperbaiki. Insya Allah ini RRI akan memberikan layanan yang terbaik.
1: Amin.
0: Nah, ini. Nah, sekarang dengan berkaitan dengan bermacam-macam budaya, ilmu, jabatan yang seperti itu apa? Ya, kita kembali lagi kepada innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah, ini masalah menyuruh pada amanah itu sendiri, silahkan berikan kepada orang yang bisa dipercaya. Kalau orang yang tidak dipercaya, akhirnya apa? Timbul munafik. Nah, ini yaitu jadi masalah bermacam-macam kebudayaan, ilmu, jabatan, semuanya kembali pada diri kita masing-masing. Bagaimana apalagi kita sebagai hampir semuanya yang kita sebagai seorang muslim sebelum memangku jabatan disumpah demi Allah. Lah, ini sumpah itu jangan hanya di bibir saja, resapi dalam hati. Oh iya, saya bersumpah. Secara kasat mata kita bersumpahnya di pejabat kita, tapi utamanya apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mendapatkan amanah, bahkan dicontohkan oleh Umar bin Khattab, begitu menerima innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan masalah kembali. Sekarang apa? Dia merasa, apakah saya bisa membawa amanah atau tidaknya? Tegurlah saya manakala kita salah. Inilah kalau sebagai pemimpin yang baik, insya Allah. Kalau yang amanah, insya Allah akan menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Manakala ada yang bertanya, walaupun dia sebagai pimpinan tertinggi, ada yang bertanya, kalau bertanya itu sesuai dengan mekanismenya, maka kita jawab dengan terbaiknya. Berilah layanan yang terbaik. Insya Allah, kalau kita sebagai pemimpin, paling pemimpin yang paling mudah, yaitu di lingkungan kita sendiri, berilah kepercayaan, berilah jawaban-jawaban yang terbaik, agar orang-orang yang di sekeliling kita merasa nyaman dengan adanya pejabat itu sendiri. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan ini mungkin dijawab dengan singkat Ustaz ya. Jadi pertanyaan terakhir dari yang sudah berkirim WhatsApp-nya, ada Ibu Supriyati di Bogor. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara mendidik anak-anak? Kalau di rumah kan cukup pendidikan agamanya dan seterusnya. Dari kecil mereka sudah diajarkan sampai dewasa, kemudian terbawa arus pergaulan di luar sana. Mohon pencerahan ya.
0: Ya.
1: Mohon maaf singkat saja Ustaz, ya. 1 menit.
0: Iya, ini untuk berkaitan dengan pendidikan anak, kan anak itu pendidikan ada 3, lingkungan pendidikan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Lah, ini manakala kita berkolaborasi antar rumah, masyarakat, dan sekolah baik, insya Allah akan tercipta yang terbaik. Jadi yang nanya pendidikan mangga, bagaimana? Di sekolah kan ada namanya wali murid.
1: Yeah.
0: Wali murid bagaimana? Wali kelas atau itu bagaimana wali kelasnya? Konsultasi kepada sekolahnya. Di lingkungan, sewaktu-waktu kita sebagai orang tua mengecek anak kita bermain dengan siapa. Jangan sampai di rumah diajarin dengan sekuat tenaga pendidikan agama, ditanamkan agama yang baik, kebetulan di masyarakat kumpulnya dengan mereka yang mereka cara kasarnya orang yang bergajulan. Ya, ini bagaimana itu lingkungan kita, makanya tadi lingkungan ketiga-tiganya harus bersatu. Bagaimana kita sebagai masyarakat, kalau manakala ada anak-anak yang sekiranya tidak baik, cobalah obrolkan dengan orang tuanya. Sebagai orang tua, manakala ada saran kritik dari orang yang lain, kita tabayun kepada anaknya, kita sampaikan atau panggil anaknya, bagaimana nih ini dan seterusnya. Bagaimana lingkungan sekolah, makanya jangan hanya konsultasi saat menerima rapot saja. Alhamdulillah masih mending daripada kita sama sekali selama 3 tahun misalnya di SD, di SMP atau SMA tidak kenal wali kelasnya, orang tua tidak kenal sekolahnya, mangga. Saya mengajak saya lagi untuk bisa menciptakan generasi yang terbaik, manggalah saling bahu membahu, saling koordinasi antara satu dengan yang lainnya dengan sebaik-baiknya.
1: Baik, Ustadz, ini sayang sekali karena waktunya tinggal sedikit. Sebagai penutup, Ustadz, silakan.
0: Sebagai penutup, orang yang menjaga amanah akan mendapatkan pertolongan, keberkahan, serta pahala besar di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, pengkhianat amanah akan mendapatkan siksa dan hinaan. Mari kita introspeksi diri kita dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk memegang teguh setiap amanah sekecil apapun itu. Jadi, mangga yuk jangan menunggu nanti dan nanti, yuk kita langsung hari ini juga, sekarang juga kita rubah kepada yang terbaik. Siapa lagi kalau bukan kita yang berubah? Apakah menunggu orang lain? Bukan, dari diri kita sendiri. Karena nanti di ilah yaumil qiyamah adalah yang mempertanggungjawabkan utama adalah diri kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Dr. Handasul Khan Hairi. Sukses selalu ya Ustadz, amin, ya, amin. Sehat terus. Dan juga untuk Anda semua pendengar setia dan pemirsa setia Pro 1 RRI Bandung, RRI Bogor dan juga RRI Cirebon yang sudah bersama kami dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga perjumpaan kita di pagi ini semakin memperkuat dan juga memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Selanjutnya sesaat lagi, tepat pukul 6, segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Sajian kami selanjutnya berita daerah. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kalau hadangan itu kan salah satu bentuk pembinaan atau pelestarian budaya masyarakat Indonesia. Karena di dalam hadangan itu atau dikenal di Cirebon mah namanya bisa kubak sodor ya gitu ya. Nah di dalam permainan hadangan itu kan.
2: Kemudian tanggal 6 itu hari Minggu, itu kita ada family gathering. Jadi semua karyawan, keluarganya kita kumpul, dan di sini juga ada lomba-lomba tapi lebih banyak lombanya lomba-lomba hiburan. Tapi pada intinya semua lomba-lomba ini bukan untuk mencari orang-orang hebat, enggak begitu ya, tapi
0: Sari berita olahraga tradisional Hadangan jadi wadah talenta dan silaturahmi bagi generasi muda. RRI Cirebon luncurkan rangkaian Hari Bakti RRI ke-81 tahun 2026. Saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Hadangan Competition menjadi wadah talenta, ajang silaturahmi, dan cermin kearifan bersaing bagi generasi muda.
1: Sama tim di ada namanya kerjasama tim di Bina, kemudian sportivitas.
3: Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC akan menggelar hadangan competition dalam rangka Semarak Milad UMC ke-26. Kompetisi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 22 September 2026 dan menjadi ruang bagi generasi muda mengenal kembali olahraga tradisional. Ketua Umum Kormi Kota Cirebon, Dedi Kennedy, mengatakan hadangan tidak hanya melatih kemampuan fisik, tetapi juga kerjasama tim, strategi, dan sportivitas.
1: Kalau hadangan itu kan salah satu bentuk pembinaan atau pelestarian budaya masyarakat Indonesia. Karena di dalam hadangan itu atau dikenal di Cirebon mah namanya bisa kubak sodor ya gitu ya. Nah di dalam permainan hadangan itu kan ada namanya kerjasama tim di Bina, kemudian sportivitas.
3: Sementara itu salah satu masyarakat Gita menilai hadangan competition menjadi kegiatan menarik di tengah semakin jarangnya permainan tradisional dimainkan anak muda. Menurutnya, kompetisi tersebut dapat menjadi sarana mengenalkan kembali permainan tradisional sekaligus melatih kekompakan antar peserta.
4: Karena sekarang kan olahraga tradisional kayak gini nih udah jarang ya dimainkan sama anak-anak muda. Menurut saya sih menarik ya, karena kan kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak tahu tuh masih bermain hadangan kompetisi ini kayak gobak sodor atau bentengan kalau di zaman kita ya waktu itu. Menurut saya sih anak muda harusnya biar mereka tuh tahu kalau ada olahraga tradisional kayak gini yang sekarang tuh mungkin udah sedikit terlupakan gitu.
3: Kompetisi hadangan ini diharapkan dapat terus diselenggarakan dan dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak peserta. Ia menilai kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari pembudayaan olahraga tradisional agar tetap hidup dan dikenal generasi muda. Rena Safira melaporkan.
0: Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai langkah konkret yang dilakukan sebagai generasi muda agar olahraga tradisional tetap hidup, dikenal luas, dan terus berkembang di masa depan yang berhasil dihimpun reporter Sekar Damayanti.
5: Nama saya Salsa Khairunisa dari Kesambi. Langkah konkret apa yang siapkan lakukan sebagai generasi muda agar olahraga tradisional tetap hidup, dikenal luas, dan terus berkembang di masa depan? Menurut saya, untuk langkah konkret yang bisa dilakukan dalam hal untuk memperkenalkan olahraga tradisional atau mengajak generasi muda untuk ikut melaksanakan olahraga tradisional, itu kita harus mulai dari seperti pemerintahnya dulu, seperti kayak mencontohkan olahraga tradisional itu seperti apa. Jadi mereka juga harus ikut berkontribusi dalam melawan kegiatan tersebut. Karena ketika kan kita sebagai masyarakat atau generasi muda itu kan banyak yang melihat atau kayak menjadikan pemerintah itu sebagai acuan. Jadi ketika mereka nanti melakukan kegiatan tersebut, melakukan kegiatan olahraga tradisional, dan sering melakukan itu, kita jadi tergerak kayak, oh ternyata ada ya olahraga seperti ini, oh ternyata ada ya olahraga seperti ini tuh yang bisa dilakukan. Ternyata olahraga itu gak cuma yang kita kenal kayak basket, futsal, atau sepak bola, ternyata gak kayak gitu, ternyata.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan semarak rangkaian Milad UMC ke-26 menggelar hadangan competition yang akan diselenggarakan 21 hingga 22 September 2026, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Vivi Islamiyati bersama Ketua Bidang 1 Organisasi Perlindungan dan Penelitian KPOTI Pusat Chairul Umam SPD MPD.
6: Baik Pak, yang terkait semarak rangkaian Milad UMC Pak ya, yang ke-26. Kalau untuk dari Bapak sendiri Pak, sebagai Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, kalau untuk langkah-langkah prioritas yang sedang dan akan diambil oleh Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia itu untuk melestarikan serta mempopulerkan olahraga tradisional di tengah gempuran olahraga modern seperti apa ya Pak ya?
7: Iya, dari kami, dari KPOTI ya, Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia, tentunya langkah-langkah yang akan kami berkolaborasi gitu ya. Ini kita mengapresiasi kolaborasi dengan kampus UMC yang menyajikan permainan olahraga tradisional mengenalkan kepada mahasiswa. Ini salah satu langkah-langkah strategis pada generasi sekarang gitu ya, melalui jalur kampus-kampus. Kemudian juga kami juga mendorong juga bagaimana penggerak-penggerak di daerah juga aktif dengan adanya KPOTI daerah untuk menghidupkan kembali potensi-potensi permainan rakyat dan olahraga tradisional khas daerah di daerah masing-masing untuk dikenalkan kembali kepada masyarakat. Yang ketiga adalah bagaimana kami coba mendorong, bukan hanya sekedar memainkan saja, tapi membangun juga UMKM-nya serta sektor industri kreatifnya agar alat-alat permainan ini bisa juga hadir di tengah-tengah masyarakat dan bisa berdampak ekonomi.
6: Baik Pak, kalau dari KPOTI Pusat sendiri Pak, bagaimana Pak strateginya dalam menjaring dan membina bibit atlet olahraga tradisional agar mampu berprestasi hingga tingkat nasional maupun internasional Bapak?
7: Ya, jadi begini, kalau di ranah undang-undang pemajuan kebudayaan, kita tidak menciptakan atlet gitu ya. Itu kan sudah ranahnya sebenarnya ranah pengembangan. Jadi bagaimana memajukan kebudayaan ini dalam satu metode kompetisi berjenjang dan berkelanjutan sehingga anak-anak ini bermain, berlatih, memainkan olahraga tradisional. Orientasinya tidak prestasi, tapi bagaimana tadi anak-anak bisa memainkan dengan metode kompetisi yang berjenjang. Nanti kita pada rencana itu akan berjenjang dari tingkat bawah, kota gitu ya. Kemudian kompetisi ke tingkat nasional. Bahkan nanti kita juga mendorong kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi internasional seperti di Turki.
6: Baik Pak Umam, untuk harapannya Pak, apa harapan dan ajakan dari KPOTI Pusat Pak kepada seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan agar olahraga tradisional semakin dihargai, diminati dan terus dilestarikan di tanah air ini Pak?
7: Ya, yang pertama sih saya harapannya ya mengajak para orang tua ya di rumah untuk mengenalkan kembali permainan-permainan masa kecilnya, permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional, ajaran kembali kepada anak-anaknya. Kemudian kalau dari sekolah ya tentunya guru-guru menjadi peran penting juga untuk menggunakan juga, kemudian juga kebijakan-kebijakan secara pemerintahan di sekolah, kurikulumnya diaktivasi, kemudian juga ada adanya kokurikuler, bisa juga itu didorong per permainan rakyat dan olahraga tradisional menjadi sebuah kokurikuler di sekolah. Kalau secara kebijakan, secara nasional sudah ada undang-undang kemajuan kebudayaannya pada tahun 2020 gitu ya, tinggal implementasi ke tiap daerah ya, agar ya dinas atau bidang terkait kebudayaan itu jadikan KPOTI sebagai mitranya dalam memajukan kebudayaan khususnya permainan olahraga tradisional. Itu sih harapan kita gitu ya. Semua harus kolaborasi ya. Enggak cuma sekedar Kementerian Kebudayaan, mungkin dari Kemenporanya terkait dengan pembudayaan olahraganya, pariwisata dari sisi pemanfaatan dari pariwisatanya, bagaimana wisata buatan berbasis permainan olahraga tradisional, kemudian UMKM dan seterusnya. Jadi sebenarnya permainan ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai sektor ya. Termasuk kemarin kita kolaborasi dengan BNPT, dengan terorisme, bagaimana deradikalisasi dengan pola bermain gitu ya untuk anak-anak di pondok pesantren yang terindikasi radikal gitu, itu.
0: Lomba mancing estafet dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81 perkuat kekompakan karyawan.
8: PT RRI ini kan membangun sistem kerja yang harus sesuai dengan kerjasama gitu.
9: Lomba mancing estafet menjadi salah satu kegiatan dalam pembukaan Hari Bakti RRI ke-81 di lingkungan RRI Cirebon pada Kamis 3 September 2026 yang digelar untuk meningkatkan kekompakan dan kebersamaan karyawan melalui keterlibatan setiap divisi. PIC Lomba Mancing Estafet, Hairul Anwar, mengatakan kegiatan tersebut disesuaikan dengan sistem kerja LPPRRI yang membutuhkan kerjasama antar karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
8: LPPRRI ini kan membangun sistem kerja yang harus sesuai dengan kerjasama gitu. Terus dalam memancing kan filosofinya harus bersabar juga agar melatih para karyawan dan juga peserta agar lebih bersabar lagi dalam bekerja, terus juga meningkatkan strategi karena ya peserta kan harus dituntut untuk bisa kapan harus menarik umpan, melempar umpan, dan juga penempatan umpan juga harus sesuai dengan strategi seperti itu.
9: Penerapan sistem per divisi membuat seluruh karyawan wajib berpartisipasi dalam perlombaan yang berlangsung mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hairul berharap kegiatan dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81 tersebut dapat membuat karyawan semakin kompak, bersabar dalam mengerjakan tugas, menjalin kebersamaan, serta mendorong RRI menjadi lebih maju. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon menjadi salah satu lokasi pilot project fasilitas cold storage atau IC Pack yang dikembangkan oleh Cirebon Power. Program ini diarahkan untuk membantu nelayan mempertahankan kesegaran hasil tangkapan sekaligus mendorong pengelolaan fasilitas secara mandiri. Manajer CSR Cirebon Power, Fernando Eka Satria, mengatakan Desa Citemu dipilih setelah melalui proses persiapan selama 6 bulan. Dukungan pemerintah desa dan persiapan kelompok nelayan menjadi pertimbangan dalam melaksanakan program tersebut karena lokasinya strategis dan nelayan kooperatif. Menurutnya, Citemu menjadi salah satu desa percontohan IC Pack di Indonesia bersama sejumlah wilayah di Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Indonesia bersama sejumlah wilayah di lainnya dan keberadaan fasilitas ini diharapkan bisa membantu nelayan untuk mempertahankan kualitas ikan sejak hasil tangkapan berada di laut. Ia menjelaskan, penggunaan IC Pack ini dilakukan setiap kali nelayan akan melaut. Satu cool box dilengkapi dengan 8 IC Pack yang akan membantu mendinginkan dan membekukan ikan dalam waktu sekitar 10 menit dengan daya tahan suhu dingin hingga 14 jam. Setelah fasilitas digunakan, Cirebon Power bersama pihak terkait akan melakukan monitoring dan evaluasi. Tercatat sebanyak 80 nelayan menjadi penerima tahap awal dalam program ini. Ia berharap para penerima bisa menjadi contoh dalam pemanfaatan fasilitas sehingga program percontohan di Desa Citemu mampu memberikan hasil maksimal bagi masyarakat nelayan. RRI Cirebon meluncurkan rangkaian Hari Bakti RRI ke-81 dengan berbagai kegiatan untuk mempererat kebersamaan insan radio.
10: Radio Republik Indonesia, RRI Cirebon, melaksanakan launching rangkaian Hari Bakti RRI ke-81 pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan tersebut diisi sejumlah perlombaan yang melibatkan karyawan-karyawati, peserta magang, hingga keluarga besar RRI Cirebon. Koordinator Seksi Perlombaan, Nono Kartono, mengatakan rangkaian kegiatan Hari Bakti RRI ke-81 dilaksanakan dalam beberapa tahap mulai 3 hingga 6 September 2026. Menurutnya, seluruh kegiatan dirancang sebagai sarana memeriahkan Hari Radio sekaligus mempererat kebersamaan antar insan RRI.
11: Jadi untuk memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81, kita ada beberapa tahap ya, ada 3 hari. Hari ini sekaligus launching, itu hari pertama tanggal 3, kita ada lomba baca berita, nanti di siangnya itu ada mancing estafet, terus besok nih tanggal 4 kita ada badminton. Nah kemudian tanggal 6 itu hari Minggu, itu kita ada family gathering, jadi semua karyawan, keluarganya kita kumpul, dan di situ juga ada lomba-lomba, tapi lebih banyak lombanya lomba-lomba hiburan. Tapi pada intinya semua lomba-lomba ini bukan untuk mencari orang-orang hebat, enggak begitu ya, tapi bagaimana yang pertama kita bisa memeriahkan hari ulang tahun RRI yang ke-81 atau hari radio. Kita sebagai insan radio pasti kerjanya itu tim gitu ya, jadi semua lomba-lombanya bagaimana kita bisa mempererat tali silaturahim yang itu sangat dibutuhkan ketika kita bekerja.
10: Nono mengatakan persiapan rangkaian kegiatan tersebut telah dilakukan sejak sekitar 2 bulan sebelumnya dengan mempertimbangkan kegiatan yang berbeda dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu kegiatan yang kembali digelar adalah lomba baca berita yang dinilai sudah cukup lama tidak dilaksanakan. Selain rangkaian lomba internal, RRI Cirebon juga akan menggelar RRI Fest pada 13 September 2026 dengan melibatkan masyarakat dan keluarga besar RRI Cirebon. Kegiatan tersebut akan diisi jalan sehat sekaligus aksi membersihkan lingkungan sekitar serta mengangkat isu kebudayaan, kebersihan kebersihan, lingkungan, dan kesehatan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Sebanyak 195 kasus positif HIV terdeteksi di Kabupaten Cirebon sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 52 kasus diantaranya telah memasuki fase AIDS. Temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan HIV terhadap 26.113 orang dari target 48.466 sasaran. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Mona Isabella Saragih mengatakan, pemeriksaan HIV terus dilakukan sejumlah kelompok sasaran untuk menemukan kasus secara dini. Berdasarkan data Dinkes Kabupaten Cirebon, kelompok pasien tuberkulosis TBC menjadi salah satu penyumbang temuan kasus positif HIV yang cukup tinggi. Selain itu, kelompok lelaki seks dengan lelaki atau LSL juga mencatatkan angka positif cukup tinggi. Ia menyebut temuan positif HIV tertinggi justru berasal dari kategori populasi lainnya, yaitu sebanyak 73 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa HIV tidak hanya menjadi persoalan pada kelompok tertentu, tapi juga bisa ditemukan pada masyarakat umum yang memiliki resiko maupun dalam belum mengetahui status kesehatannya. Dinas Kesehatan Cirebon mendorong edukasi, jangkauan warga, dan peningkatan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan HIV. RRI Cirebon menggelar rangkaian kegiatan menyambut Hari Bakti RRI ke-81 dan RRI Fest 2026.
12: Tapi yang terpenting adalah kebersamaan, kekompakan, silaturahmi, dan persaudaraan kita RRI Cirebon.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cirebon menggelar berbagai perlombaan dalam rangka menyambut Hari Bakti RRI ke-81 dan RRI Fest 2026. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dan menjadi momentum mempererat kebersamaan seluruh keluarga besar RRI Cirebon. Kepala LPP RRI Cirebon, Wenefrida Novi Herayanti mengatakan rangkaian kegiatan tidak hanya bertujuan mencari kemenangan, tetapi juga memperkuat kekompakan dan silaturahmi.
12: Dan saya berharap lomba-lomba ini bukan untuk mencari suatu kemenangan ataupun menang atau kalah ataupun di sini mencari hadiah. Tapi yang terpenting adalah kebersamaan, kekompakan, silaturahmi, dan persaudaraan kita RRI Cirebon. Dan tentunya kenangan kita bersama dengan teman-teman itulah yang paling penting.
13: Sementara itu, Ketua Panitia Hari Bakti RRI ke-81, Alex Sunardi, mengatakan persiapan kegiatan telah dilakukan sejak jauh hari melalui sejumlah pembahasan dan revisi. Rangkaian kegiatan dimulai dengan lomba baca berita dan memancing, kemudian dilanjutkan family gathering pada minggu yang melibatkan keluarga besar RRI Cirebon.
14: Untuk Hari Radio tahun ini, tema besarnya adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Harapannya sih seluruh angkasawan, angkasawati RRI Cirebon bisa ikut serta semua untuk memeriahkan Hari Radio ini, karena bagaimanapun ini adalah harinya kita gitu ya, harinya orang-orang RRI. Jadi pada seluruh angkasawan, angkasawati RRI semoga bisa ikut memeriahkan, ikut meramaikan sehingga peringatan ataupun perayaan peringatan Hari Radio tahun ini bisa berlangsung meriah.
13: Novi berharap keluarga angkasawan dan angkasawati RRI Cirebon dapat berpartisipasi memeriahkan rangkaian Hari Radio tahun ini. Selain berlangsung meriah, kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan kekompakan seluruh keluarga besar RRI Cirebon. Rena Safira melaporkan.
0: Babinsa Desa Pada Benghar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Sertu Nandi turut mendampingi kegiatan supervisi, pelatihan, dan simulasi pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang digelar kelompok tani hutan KTH Paguyuban Siliwangi Ciayu Maja Kuning. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC. Sertu Nandi mengapresiasi langkah KTH Paguyuban Siliwangi yang terus melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga kawasan hutan. Kehadiran Babinsa menjadi kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk pendampingan TNI kepada masyarakat dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla. Melalui supervisi, pelatihan, dan simulasi tersebut, KTH Paguyuban Siliwangi mendapat penguatan kemampuan untuk melakukan pencegahan dan penanganan awal karhutla. BPBD Jawa Barat mencatat 198 kecamatan dan 474 desa mengalami kekurangan air bersih.
15: Di Jawa Barat ada di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ada beberapa wilayah yang terdampak kekeringan ya.
16: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat telah menyebabkan keterbatasan air bersih di 198 kecamatan dan 474 desa. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Barat hingga 31 Agustus tahun 2026, Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat Andri Setiawan mengatakan kondisi tersebut terjadi di beberapa wilayah pada hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, sehingga BPBD Kabupaten dan Kota terus melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang terdampak.
15: Di Jawa Barat ada di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ada beberapa wilayah yang terdampak kekeringan ya, terutama kekurangan ketersediaannya air bersih. Yang kami catat itu dari semua wilayah di Jawa Barat ada 198 kecamatan, lalu ada 474 desa yang terdampak kekurangan air.
16: Lebih lanjut, Andri menambahkan sejumlah daerah memang sering mengalami kekeringan setiap musim kemarau karena dipengaruhi perbedaan curah hujan dan kondisi topografi. Sementara musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung cukup panjang hingga akhir tahun atau bahkan awal tahun berikutnya. BPBD pun terus memantau wilayah terdampak dan melakukan penanganan melalui distribusi air bersih, terutama di daerah yang mengalami penurunan ketersediaan sumber air dan debit sungai. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Ketua Ojol Kamtibmas Kabupaten Indramayu Lukman Rianto menyampaikan himbauan Kamtibmas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memicu tindakan anarkis. Pihaknya mendukung langkah-langkah kepolisian, khususnya Polres Indramayu dalam menjaga dan merawat Jabar agar selalu dalam keadaan aman. Selain itu, ia juga memberikan perhatian khusus kepada para pengguna aktif media sosial agar lebih cerdas dan bijak dalam menjaring setiap informasi yang diterima, serta tidak mudah terpengaruh oleh hasutan oknum tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah kerukunan warga. Menurutnya, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum semata, akan tetapi juga diperlukan sinergi dan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk merawat persatuan di Indramayu. Dokter Umum Rumah Sakit Sumber Huruf Kabupaten Cirebon menghimbau masyarakat untuk mengenali tanda dehidrasi mulai dari haus berlebihan hingga urin yang semakin pekat.
17: Biasanya kalau dehidrasi ringan, pasien atau teman-teman ini akan merasa kok haus banget, rasanya kok tenggorokannya kering banget ya.
18: Dehidrasi memiliki beberapa tahapan dengan tanda yang berbeda, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Masyarakat perlu mengenali tanda-tanda tersebut agar dapat segera memperoleh penanganan ketika kondisi semakin parah. Dokter Umum Rumah Sakit Sumber Hurib Kabupaten Cirebon, Dr. Eri Juhairia, mengatakan dehidrasi ringan umumnya ditandai dengan rasa haus yang berlebihan dan tenggorokan terasa kering. Kondisi tersebut juga dapat disertai rasa pusing serta bibir yang mulai kering.
17: Biasanya kalau dehidrasi ringan, pasien atau teman-teman ini akan merasa kok haus banget, rasanya kok tenggorokannya kering banget ya gitu. Itu sudah merupakan tanda-tanda dehidrasi ringan. Kemudian sudah mulai agak pusing, kelingan, ada bibir kering. Kemudian kalau misalkan sampai ke jatuh keadaan di mana buang air kecilnya sedikit, kemudian atau warna urinnya sudah semakin pekat, itu bisa jatuh ke dalam keadaan dehidrasi sedang berat. Sehingga kalau misalkan sudah dalam keadaan
18: Dr. Eri Juhairia mengatakan, cuaca panas dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami dehidrasi apabila asupan cairan tidak terpenuhi. Kondisi tersebut berkaitan dengan keluarnya keringat dan berkurangnya cairan serta elektrolit dalam tubuh. Ia menjelaskan, tubuh juga mengalami pertukaran zat-zat elektrolit saat cuaca panas. Jika seseorang kurang mengkonsumsi air mineral dan tidak intens memenuhi kebutuhan cairan dalam kondisi tersebut, risiko mengalami dehidrasi menjadi lebih tinggi. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dan saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Lisma Julia Sari, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, sampai jumpa.
19: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah. Tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
4: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih barengan sama Isma di sini ya, yang masih akan terus membersamai Anda di Sajian Cirebon pagi ini. Dan tentunya kami akan terus menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik untuk menemani aktivitas Anda semua. Selamat memulai aktivitasnya, dan buat Anda yang mau berangkat beraktivitas, nggak ada salahnya sebelum berangkat dicek lagi ya segala keperluannya. Pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan. Pro 1 masih akan terus bersama Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ini kalau lihat di BMKG ya, perakiran cuaca untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya hari ini berawan loh. Tapi udah panas ya. Awannya lagi kemana nih? Jangan-jangan ngambil cuti tahunan lagi ya. Aduh. Ya udah deh, apapun itu, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan juga dimudahkan, dilancarkan apapun aktivitas kita di hari ini ya. Dan kalaupun mungkin saat ini kondisinya lagi kurang fit, lagi gak enak badan, istirahat dulu, yang sayang sama diri sendiri biar cepat pulih lagi ya. Baik, mendengar kali ini saya punya informasi dari mediaindonesia.com ya, di mana sejumlah komoditas habis diborong masyarakat dalam pelaksanaan gerakan pangan murah GPM di Kota Cirebon. Iya, jadi memang GPM ini dilaksanakan di lapangan Kesambi Dalam, Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon pada Kamis kemarin. Salah satu produk pangan yang ramai diborong adalah komoditas daging sapi ya. Dan menurut Eka, seorang pedagang di GPM ini katanya bawa stok 30 kilo dan habis semuanya, Masya Allah. Bahkan lanjutnya, ia sampai mengambil kembali stok daging sapi dan kembali habis dibeli oleh masyarakat yang datang ke GPM tersebut. Dan pendengar, di GPM ini ya, di mana harga sapi itu, daging sapi itu Rp160.000 per kilonya, di GPM ini dijual dengan harga Rp130.000 per kilonya. Adanya perbedaan yang cukup tinggi ini yang kemudian membuat produk daging sapi pun ramai dibeli masyarakat. Selain itu, produk pangan yang dibeli juga ayam potong ya, yang dijual Rp35.000 per kilonya, di mana kalau misalnya di pasaran ada di Rp38.000, kemudian beras premium ini Rp74.500 ya, ukuran 5 kg. Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Indo menjelaskan sejumlah komoditas seperti daging ayam, beras dan lainnya memang mengalami sedikit kenaikan harga, dan menurutnya selisih harga antara GPM dan pasar menjadi salah satu indikator penting manfaat kegiatan ini bagi masyarakat. Baik, mendengar selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 7 kita akan bergabung ya bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Ini melakukan